0: sebenarnya kita tuh nggak harus ikut-ikutan orang, ngelihat orang kesibukannya A, B, C. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau ikutin, tapi kamu harus buat yang beda.
1: Iya, benar banget sih.
0: Jangan yang kayak plek ketiplek. Aku tuh nggak suka tahu orang yang nggak, misalkan gini deh.
1: Apa tuh?
0: Ada orang buat konten A, diikutinnya tuh plek ketiplek banget.
1: Oh, janganlah.
0: Jangan. Kalau bisa tuh buat itu tuh apa namanya?
1: Ide 3T
0: sendiri. Ya? Apa? Tiga apa sih? Apa? Tiru, amati, modifikasi apa sih?
1: Iya, tiru, amati, modifikasi. Apa karena sih? Itu kan bisa jadi kan punya dia kan, idenya dia. Pasti dia juga ngerasa kayak ih ini.
0: Gak apa-apa, terinspirasi, bener. Cuman kayak kalau bisa kamu tuh yang ngebedain tuh apa kayak atau iya, mungkin ada
1: punya nilai sendiri lah ya.
0: Ada hooknya apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kayak. Soalnya aku gara-gara nonton yang Zafira Batik itu. Terus next-nya tuh ada ngikutin kontennya dia banget.
1: Oh iya.
0: Persis banget, bahkan kayak dia kan tulisnya gini, POV tinggal di rusun 26 pintu. Nah, orang ini enggak, POV tinggal di kosan 3 lantai. Kayak gitu dia, terus sama banget diem doang. Krek dek dek dek dek dek dek kayak gitu-gitu aja.
1: Aduh, enggak boleh enggak sih niru-niru begitu?
0: Enggak apa-apa, cuman kayak tapi diubahlah.
1: Justru dari orang, kan saya sering bikin konten kan, justru dari saya yang kayak mikir konten tuh kayak ih kamu ini
0: kamu ini kenapa?
1: Kamu ini kenapa sih ngikut-ngikut, terus kayak followersnya, viewersnya tuh lebih banyak gitu loh.
0: Oh gak apa-apa.
1: Jadi kayak lagi sakit hati gitu loh akunya.
0: Jujur emang bener sakit hati, kayak contoh aku tuh jualan makanan.
1: Iya.
0: Udah buat resep macam-macam. Aku tuh punya customer yang everyday dia beli makananku, tiba-tiba kamu tau gak?
1: Apa?
0: Tiba-tiba dia open PO dan dia tuh bener-bener ngejiplaknya tuh sama banget kayak.
1: Serius.
0: Bahkan kayak contoh nih ya, salad mangga aku tuh kan pakainya leci. Dia bener pakai buah leci. Kalau aku jadi dia, aku ganti. Dan aku tuh kayak nambahin beberapa topping-topping lagi di dalamnya. Jadi gak yang plek-ketiplek. Terus kalau aku jadi dia, aku tambahin jus mangga yang bikin beda sama punya aku. Ini bener-bener plek-ketiplek. Terus kayak aku tuh ingat kata suamiku kan, kamu gak bisa marah karena itu kan konten gak ada hak ciptanya.
1: Iya.
0: Itu kan bukan punya kamu semata gitu loh. Jadi kayak kamu gak berhak untuk marah. Kata suami aku tuh kayak gitu. Jadi daripada aku kesel, mending aku ini
1: modifikasi lagi.
0: Bukan-bukan, aku apa mute tuh? Atau gak aku batasin aja. Jadi aku gak ngeliat post. Jadi kalau nemu dia di tweets, aku tulis tidak tertarik. Jadi gak ngeliat. Jadi akunya gak kesel liatnya.
1: Jadi kayak apa sih kayak gitu.
0: Bahkan kamu tau gak?
1: Apa tuh?
0: Aku kan jualan skotel. Gak lama bestie aku jualan skotel juga. Terus aku punya bestie lagi yang kayak udah aku tuh jualan ada skotel, ada lasagna, spaghetti panggang.
1: Iya.
0: Bahkan yang kayak
1: salad berdua.
0: Yeah. Kayak ada jual salad buah. You know what? Dia apa? Jualannya persis semua menu yang aku jual tuh dia jual.
1: Gila. Tapi emang kenapa sih orang-orang begitu? Kan saya juga, kan aku kan juga jualan kan, kayak jualan baju. Itu malah ditanya.
0: Sampai sekarang masih jualan baju?
1: Iya, masih, cuma malas.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: sumpah ya, aku kayak, oh iya, ya cuma malas. Genji, ini yang dengerin ya Genji ya. Jangan salah, kalau orang tuh jadi ngata-ngatain kamu. Kayak, oh Genji gini-gini, gimana kagak? Nih kalau misalkan buat survei, dia ini jadiin survei, wah udah, gagal. Aduh.
1: Gak tau, nah gitu loh. Kayak udah banyak hal yang harus dilakuin, tapi tuh kayak males gitu loh. Terus pengen cari yang lain gitu. Nah aku kayak gitu kak, kayak gitu. Jadi kayak agak gimana gitu. Jadi tapi kalau sekarang sih lebih kayak pengen fokusin aja sih satu-satu, kayak diselesain satu-satu. Nah tapi tuh yang ini ya, lanjut yang jualan tadi. Aku ada jualan tuh, jualan. Ditanyai, kamu beli di mana, kan itu hal yang gak boleh gak sih? Maksudku kayak
0: atau gini,
1: kenapa?
0: Jualan makanan, resepnya boleh tahu?
1: Nah iya kayak gitu.
0: Banyak banget yang ngechat aku kayak gini, Fair boleh gak aku dibagi resepnya? Aku jualannya di pasar kok gak di Samarinda? Gak nyapang aku tuh jual di Samarinda. Atau ada yang komen gini, apa? Fair boleh tahu resepnya gak? Aku pengen bikin aja katanya gitu. Terus kayak gak nyapang aku jual katanya.
1: Iya.
0: Cuma itu tolong ya, itu namanya adalah etika.
1: Bener banget, etika ya teman Pro2.
0: Misalkan Rindy jualan baju nih. Kamu kalau orang Jawa tuh bilangnya kulaan kan ya. Kamu ngambil kulaannya tuh di mana ibaratnya? Terus Rindri bilang di Tanah Abang, blok ini, blok ini, blok ini, blok ini.
1: Tapi untungnya aku tuh tipe yang kayak kamu nih, aku nih jualan enggak boleh kamu ngomong kayak gitu, kayak gitu.
0: Iya, tapi kan emang Rindri kan karakternya ceplas-ceplos.
1: Iya, kalau Kakak gimana tuh yang pas Kakak teman itu minta?
0: Hah? Oh, ya udah aku kasih aja resepnya tapi kayak sembarangan.
1: Oh iya iya iya.
0: Oh, terus kayak misalkan aku dulu tuh pernah zaman belum booming si ayam pedas yang franchise itu, aku jualan. Namanya aku tuh Chicken Fire namanya.
1: Iya iya.
0: Terus kayak kamu tau enggak? Temanku nanya menu resepnya apa gitu. Jadi aku giniin aja.
1: Tambahin ini terasi. Aja.
0: Saus tomat, saus sambal, kasih gula. Aku bilang kayak gitu aja. Oh, gitu aja, Fan. Iya. Gitu aja, kamu kasih bawang putih, gituin aja. Padahal aslinya tuh kayak itu kan aku ngasih tau dia 4 ya.
1: Iya.
0: Aslinya ada 10 bahan yang harus dimasukin, tapi aku ngasih cuma 4 bahan doang.
1: Iya, harus tahu etika ya teman produk.
0: Iya, heran deh sama orang. Terus kayak kadang tuh gini, ini susunya apa aja? Kan susuku tuh gak susu doang dong. Itu kamu tau gak sih yang susu buahku itu aku pakai 5 jenis susu apa 4 jenis. Aku campur. Seorang kadang kayak ini apa aja, katanya aku juga pengen di rumah beli bikin biar dapat banyak. Saya kalau beli mahal, dia bilang. Ih, gak sopan banget ngomong-ngomongin jualan gitu.
1: Aku jualan loh, berarti kamu bilang mahal loh ini.
0: Iya, tolong ya teman-teman berdua. 1, 2, 3, Rindri. Etika.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: tahu. Ini tahu gak sih? Aku manjang-manjangin nyanyi sambil nunggu Rindri. Karena kami lagi beli sarapan pagi teman Pro 2 ya. Karena pagi ini kita makan halo, mihun.
1: Iya, enak banget makan mihun.
0: Mihun, aku pengen banget mihun. Hmm. Aku lebih suka lagi mihun yang ada wortelnya.
1: Oh, tapi emangnya gak ada ya setiap mihun ada wortelnya?
0: Enggak, oh, iya. Udah jarang deh. Iya, jarang ada. Yang ada yang di Pasar Ijabah. Terus aku lebih suka kalau makan mihun pakai pakai tempe goreng. Daripada gorengan yang lain aku lebih suka tempe. Tempe goreng tepung, enak banget. Ya Allah jadi...
1: Udahan aja yuk, makan aja yuk.
0: Iya benar. Gak usah siaran yuk, kita ke depan aja yuk. Makan gimana? Ayo. Eh tapi kamu ini gak sih ngarin orang, tipe orang yang kalau misalkan apa-apa tuh kayak aku bakalan gini nih.
1: Apa tuh, nulis gitu kah?
0: Enggak
1: sih, tapi dulu tuh pernah karena dulu sempat depresi gitu kan.
0: Oh iya serius? Mm, oh aku ingat ceritanya iya. Itu
1: Terus kayak ngerasa kayak ih jujur ya, gak tahu kenapa aku tuh kayak ngerasa semua hal hidupku tuh kayak privasi gitu loh, gak pengen ada yang orang tahu gitu. Terus kalau misalnya aku jurnal tuh takut itu ada yang baca gitu, padahal kan kayak
0: kan ya udah enggak sih sendiri aja.
1: Iya, cuma kan kayak
0: atau kamu simpen negatif. Baru kamu tulisin hidden.
1: Aduh jangan dong Kak Vera nih.
0: Baru ini, temanmu enggak sengaja buka HP-mu.
1: Yang tahu-tahu aja ya TTA aja.
0: Ya TTA ya TTA.
1: Yang bahasanya itu apa ya?
0: Bener
1: yang
0: ya TTA.
1: Tahu-tahu aja.
0: Yang tahu-tahu aja bener ya TTA.
1: Ada Kak yang dia tuh bilang yang TTE aja.
0: Apa itu? Enggak.
1: Jadi tuh kayak kosakatanya tuh kebanyakan gitu nah.
0: Hah? Ya TTE.
1: Kan yang TTA aja.
0: Ya TTA kan yang tahu-tahu aja.
1: Iya.
0: Ya TTE?
1: Enggak paham.
0: Enggak paham. Enggak suka ya kayak gitu. Aku enggak boleh kelihatan anu hodop, aku harus kelihatan pintar. Udah enggak apa aja aku paham enggak sih?
1: Iya, enggak aja paham ya, teman Rodo.
0: Tapi tadi Rindri ada ngasih tahu aku di Jepang itu ada apa kayak
1: pakai Kobonochi Weeks.
0: Apa tuh?
1: Itu kayak jurnal gitu loh, Kak. Ada enggak sih yang
0: harganya?
1: Kayak buku-buku kecil? Itu ada tuh cuma berapa ratusan ribu rupiah aja.
0: Oh, murah. Hmm. Ih, mahal tahu 5,5. Ngapain nulis jurnal sampai segini?
1: Enggak, kalau di sini kan paling adalah yang kecil-kecil. Kalau misalnya di Jepang
0: kayak begini kenapa mahal banget?
1: Karena mungkin
0: terbuat dari apa?
1: Mungkin kalau di Jepang kan kayak kebiasaan jurnal kan enggak tahu ya.
0: Yang standar 690 sampai 720. Mm-mm. Yang mega 749. Mm. Kalau mega bintang berapa?
1: Gak loh, 3 juta kali ya.
0: Terus ada Hobonichi Week seri special. Ya Allah sampai hampir
1: mungkin
0: 1 juta.
1: Kayak lagi tren gitu loh, Kak, di sana. Terus orang Jepang sama orang Indonesia kan beda ya, suka jurnal. Baca aja di Indonesia aja enggak mau.
0: Tapi jujur ya, aku tuh kan kemarin sempat yang kayak mager-mageran gitu untuk bekerja. Yeah. Jadi sampai akhirnya aku ngebuat ini kayak ngebuat hari ini apa aja yang ku kerjain dan itu tuh ngebuat aku jadi kayak kerja tuh jadi rajin.
1: Aku sampai sekarang kayak gitu sih kan.
0: Oh masih. Terus kayak ngejurnal kayak nulis hari ini apa aja nih mau dikerjain.
1: Kalau itu enggak.
0: Aku
1: cuma
0: gitu.
1: Kayak aku hari ini kerjanya apa kayak gitu.
0: Enggak. Kalau kamu kan dipikirin tuh kerjanya apa. Aku kutulis kayak gitu tuh malah ngebuat aku tambah rajin.
1: Gitu ya. Kalau aku sih biasa aja sih.
0: Karena kan dia orangnya ini ya. Aku dari tadi munyak sama dia. Kayak kita dari tadi tuh ngomong tadi apa? Aku jualan sih. Oh, kamu jualan? Iya, tapi males. Tadi kamu jurnal? Iya, aku jurnaling, Kak. Iya, aku juga tahu ngelis-ngelis gini. Iya. Tapi biasa aja sih.
1: Maaf udah. Banget ya Kak Vera dan teman Bro 2.
0: Ingat ya, kita harus membentuk karakter Gen Z yang kayak Gen Z gak kayak
1: mantap.
0: Gitu. Udah aku bilang, nanti kalau ada orang mau buat survei, kasih tau dulu nih, kamu jangan bilang kayak gak bisa apa maaf, aku takut. Nanti Gen Z di dunia tuh jadi hancur image-nya gara-gara kamu.
1: Iya gak tahu kenapa ya, aku sekarang jujur ya Kak, kayak mut-mutan gitu loh kayak apa malas lah itu
0: ini ngambil Gen Z mut-mutan tuh kan ya Rindri Sabila siapa lagi ya Rindri Sabila siapa lagi ya
1: kayak cuma persekian detik aja kayak misalnya lagi happy nih tiba-tiba kayak malas lah kayak gitu
0: iya nggak perlu dipakai ya malas hidup dia bilang hah aku sampai gini aku bilang gini sama dia jujur ya aku seumur hidupku nih aku 31 tahun hidup, aku belum pernah bilang malas hidup. Ku bilang, dia bilang dia malas hidup. Itu tuh kayak yang, ya Allah kok ada orang malas. Bilang, aku bilang gini, enggak, deskripsiin kenapa kamu malas hidup. Ya enggak tahu kak, bosan aja. Enggak, kayak aku kayak, enggak apa katamu.
1: Ya apa ya, malas aja.
0: Aku enggak tahu kayak mau ngapain ke depannya gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim teman berdua. Kita banyak kisifar ya. 1, 2, 3, astagfirullahaladzim. Astagfirullah.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke teman Pro 2, jadi kita hari ini mau tahu nggak cuaca hari ini?
2: Iya, semoga cuaca hari ini baik-baik aja seperti warna bajunya Rindri. Karena kamu tahu nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Di beberapa tempat di Kota Samarinda, kayak contoh rumahnya Alun tuh di daerah Gang Ogok. Gang Ogok, tau nggak sih?
1: Tahu.
2: Daerah Damanhuri, kata beberapa hari ini hujan terus.
1: Oh iya.
2: Saya di tempatku nggak ada hujan.
1: Sama, padahal Gang Ogok sama tempat saya tuh lumayan dekat.
2: Tempat kamu nggak tapi jauh kan?
1: Enggak.
2: Nah, sekarang kita udah terhubung dengan Prakirawan Bima untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Prakirawan Bima.
3: Selamat pagi sobat. Baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RMI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam nanti. Namun diperkirakan adanya potensi hujan ringan yang dapat jadi di sebagian wilayah kota Samarinda pada siang harinya. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Kota Samarinda hari ini berkisar antara 30 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 70%. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat bagi sobat BMKG dan pendengar RRI sekalian. Selanjutnya saya kembali dengan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
2: Terima kasih Prakirawan Bima untuk informasi cuaca hari ini. Pokoknya update terus informasi cuaca setiap hari jam 8:30. Yeay, stay tune terus.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kenyang.
1: Habis makan mihun, makan otai-otai, sama makan getas. Ih, enak banget, jujur. Sarapan pagi yang sangat sehat. Tapi ada telurnya. Kamu tau gak, aku tuh udah 2 minggu ini, everyday tuh makan alpukat.
0: Oh iya,
1: kenapa? Dan aku tuh jujur aku gak suka alpukat. Aku ngerasa alpukat tuh kayak ada rasa amisnya.
0: Terus
1: gitu.
0: Terus kenapa dimakan?
1: Supaya sehat.
0: Kan masih ada buah yang lain.
1: Tapi kayak alpukat tuh bagus banget.
0: Buah kundi gitu.
1: Bagus.
0: Eh tapi itu bang Produa, kok dari Kak Vera ya jujur, kok kayak ngeblank gitu ya.
1: Astagfirullahaladzim, kamu nyuruh aku makan buah kuldi. Ya Allah, buah kuldi itu buah terlarang. Kamu tahu gak sih?
0: Iya tahu.
1: Nah, Hawa makan itu diturunkan ke bumi. Mm-mm. Aku makan itu diturunkan kemana? Ini udah mentok di bumi nih, mau turun kemana lagi? Rindri, ya Allah, buah kuldi disuruhnya makan teman berdua.
0: Eh tapi kenapa makan buah alpukat, kan masih banyak buah lain dan manfaatnya tuh kan lebih apa ya, banyak juga kan manfaatnya.
1: Iya, emang disuruhnya lebih ke makan buah alpukat. Cuma enak banget, dan aku kemarin kayak 3 hari nyobain alpukat di karena aku suka banget yogurt kan. Menurutku tuh yogurt tuh rasanya kayak keju loh. Tapi bukan yogurt yang rasa stroberi gitu ya, tapi yang plain.
0: Oke.
1: Itu di lidahku tuh rasanya kayak cream cheese. Di lidahku ya. Terus aku makan aja pakai granola, udah gitu aja.
0: Tapi enak banget.
1: Cuma aku enggak tahu sih maksimal berapa sendok kita makan yogurt, karena sebenarnya kayak ukuran setengah kilo aku bisa habis sendiri sih.
0: Buset, tapi emang alpukat tuh hambar banget, harus selalu ada.
1: Ngomong alpukat, yogurt yang tadi.
0: Enggak kan tadi ngelanjutin yang alpukat.
1: Alpukat tuh enak kalau dikasih kental manis.
0: Iya, itu jujur saya tapi mau ngomong itu.
1: Tapi gak jadi bergizi.
0: Iya sih.
1: Tapi tau gak sih kalau misalkan kita terlalu overproduktif, yang ada kita bakalan capek.
0: Bener banget. Bahkan ya aku tuh ada liat di TikTok kak, jadi tuh kayak dia tuh ngomong kayak ada 5 alasan kenapa tuh kita tuh harus hari Minggu nih digunakan untuk beristirahat.
1: Kenapa?
0: Dengerin ya teman berdua, jadi tuh ada cognitive recovery, ada 5. Jadi tuh
1: cognitive recovery.
0: Iya, terus itu otak membutuhkan waktu untuk pulih setelah belajar, bekerja dan mengambil keputusan kayak gitu. Jadi kayak harus ada jedanya gitu, enggak harus selalu ada kegiatan gitu.
1: Oh, gitu.
0: Banyak banget, tapi kalau ada 5, tapi untuk semuanya sih sama aja sih, untuk
1: kurlep-kurlep aja sebenarnya ya. Aja, tapi emang iya sih, maksudnya kalau misalkan kita terlalu overproduktif juga yang ada malah jadi capek sendiri. Istilahnya tuh yang harusnya kita kerjain, kita harusnya ngerjain A nih, malah akhirnya gak kekerjain karena tadi. Kitanya jadi udah kayak capek, karena aku pernah tahu di fase kayak gitu. Jadi aku tuh malah malas ngerjain apa-apa endingnya.
0: Iya kan, jadinya yang endingnya tidur.
1: Iya.
0: Jujur aku lagi di fase itu kak.
1: Lagi di fase tiduran.
0: Iya, jadi kayak kebanyakan nih, pilih tidur. Serius.
1: Tapi emang tidur tuh enak sih.
0: Ini jujur parah sih. Aku tuh sehari tuh kamu bisa 5 kali tidur.
1: Kamu emang parah. Kenapa?
0: 5 kali tidur.
1: 5 kali tidur?
0: Iya. Dan itu aku gak ngerasa harus, apa, gak ngerasa gak ngantuk, kayak harus begadang tuh enggak. Jadi kayak intinya tidur kayak gitu, nggak tahu kenapa aku kayak capek banget gitu loh kak.
1: Gitulah. Kayaknya kamu memang lagi butuh ini deh, butuh hiburan gak sih?
0: Hiburan aku dong kak.
1: Iya apa? Nanti aku dikira orang aneh lagi. Tapi kan butuh hiburan, kayak mungkin healing.
0: Iya bener banget.
1: Atau nontonin yang lucu-lucu, nontonin Ijak Sembalit.
0: Gak tahu.
1: Nontonin Ijak Sembalit sambil kayang. Gimana ya?
0: Coba bang sekarang.
1: Atau nontonin Ija kayang sambil push up.
0: Coba sekarang.
1: Kebayang enggak? Kalau kayang sambil push up berarti begini gini.
0: Iya, gak kebayang sih.
1: Seru banget kayaknya kalau nontonin orang kayang sambil push up kan.
0: Ija.
1: Atau dia ngerol sambil sit up. Ayo. Iya kan? Ayo coba Ija mau coba.
0: Ada space.
1: Tapi intinya kayak gitu ya teman berdua. Yang pasti kita harus jaga kesehatan, produktif sih boleh, tetap yang normal-normal aja. Cuma kadang kalau kamu kerja, apalagi kerjanya tuh yang emang over ya. Kadang tuh atasan kan mau taunya tuh kayak gini doang. Kerjain semuanya, saya enggak mau tahu, mau kamu capek saya enggak mau tahu gitu.
0: Itu kamu juga pecat.
1: Ngeri banget. Enggak dipecat. Kamu enggak saya pecat dan enggak saya bayar gaji kamu. Ya ada loh yang kayak gitu-gitu. Sering kali kita temukan di kantor yang itulah pokoknya.
0: Iya, pokoknya itulah.
1: Yang kayak gitu ada loh kantor-kantor yang tega kayak gitu. Jadi memang kalau kayak gitu carilah bahagiamu sendiri.
0: Asik.
1: Oke deh teman peradu, nanti kita balik lagi ya. Jam 9 kita mau ngomongin soal
0: dengan tema yang berbeda tentang narkoba.
1: Narkoba, narkoba, jangan narkoba.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bohong.

0: So imut banget sumpah menopang dagunya yang memiliki berat sebesar berapa? Dagumu besarnya? 30.000 kilogram ya? Dagunya teman pro 2, 30.000 kilogram. Tapi kenapa? Kenapa?
1: Enggak, aku cuma bilang enggak ya teman pro 2.
0: Kenapa kamu bilang enggak? Harus jelasin dong.
1: Enggak lihat kan, ini sangat sigma.
0: Oh iya, sigma banget. Wajahnya dia ini kayak trapesium bentuknya ya?
1: Iya bener banget teman pro 2.
0: Kalau temanku ada yang wajahnya itu kayak belah ketupat. Ada kan ya? Belah ketupat ada kan? Gak pernah belajar matematika dulu ya zaman sekolahnya ya?
1: Mukanya.
0: Oh, kirain gak tahu bangunan-bangunan.
1: Kebayangkan ketupat kayak.
0: Bercanda, tahu? Tahu kan? Just kidding. Kalau gak tahu bahasa Indonesia, just kidding. Nah, itu bercanda artinya.
1: Aku mah yang serius-serius saja.
0: Oh iya, tapi mah kamu gak pernah diseriusin. Iya, sabar atuh.
1: Enggak ya.
0: Tapi ya teman pro 2 ngomong-ngomongin soal narkoba, nanti di jam 10:24 lagi kita akan kedatangan narasumber. Beliau ini merupakan siapa namanya yuk? Namanya adalah Roy Koyama, APSSH dari penggerak swadaya masyarakat BNN Kota Samarinda.
1: Wow.
0: Jadi nanti kita bakal nanya-nanya langsung sama dia tentang gimana sih peredaran narkoba yang ada di lingkungan sekolah.
1: Sekolah, benar.
0: Karena ini berdasarkan informasi dari BNN, BRIN dan BPS tahun 2025, prevalensi penyalahgunaan narkoba usia 15-64 tahun itu 2,11% ya?
1: Benar.
0: Atau 4,15 juta orang.
1: Gila, banyak banget gak sih teman pro 2?
0: Dan yang usia 15-24-nya itu 2,53%, wow.
1: Wow, jujur li, gak pernah megang narkoba kayak...
0: Ija jangan dong, gong banget semua kata-katamu hari ini.
1: Maksudnya kayak... Enggak
0: gini, kak jujur aku gak pernah megang narkoba. Kayak tau gak sih berasa apa teman pro 2? Berasa aku megang narkoba gitu loh.
1: Loh tapi emang gak mau dipegang ya, kan pegang aja.
0: Iya tapi ngapain? Iya
1: cuma kayak penasaran gak sih? Cuma
0: kayak jangan... balik gini loh, jujur teman pro 2 aku belum pernah lompat ke jurang. Nah itu kata-katamu kayak tadi. Emang kamu mau nyoba ngerasain lompat?
1: Enggak lah.
0: Nah makanya sama. Kocak banget Danian. Emang ya asbunnya asbun banget. Sumpah ya Allah. Jadi aku belum pernah pegang narkoba. Tapi
1: maksudnya tuh kayak aku gak pernah kayak punya di lingkungan yang narkoba gitu loh. Ada yang pakai narkoba. Jadi kayak bener-bener kayak gak tahu banget tentang narkoba gitu.
0: Aku dulu tinggal di daerah yang banyak jual beli narkoba.
1: Wow.
0: Tapi bukan di tempat tinggal aku ya, di belakang. Jadi kan kayak rumahku tuh di depan-depan nih. Kami orang yang baik-baik fine-fine aja, tapi di belakang itu isinya banyak pengedar. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena sering banget ada, kadang ada tembak-tembakan gitu sama polisi.
1: Sumpah?
0: Iya itu aku SD. Jadi pernah yang kayak ini, apa namanya, pokoknya kadang pagi-pagi tiba-tiba tuh kayak cedor, tembakan-tembakan gitu.
1: Tapi serius? Gak ada pelurunya sih pasti, kan cuma nakut-nakutin.
0: Gak ada, ngawur. Ya Allah, ada lah. Oh, iya. Kan dilumpuhin kalau orang mau kabur. Eh, kamu pikir bote-bote dinyalain YouTube pakai speaker, jedar-jedar dia begini-begini makan gitu.
1: Ada yang peluru gitu buat nakut-nakutin aja gitu. Biar kayak takut gitu.
0: Iya, peluru ini yang warna merah, orangnya kecil-kecil yang anak kecil beli di Pale-Pale gitu kan. Rin, bisa gak asbunnya lebih parah lagi Rin? Jadi dulu tuh ngeri banget, bahkan kayak bener-bener batasnya tuh di rumahku. Jadi kayak misalkan contoh nih ya, ini rumah tetanggaku, ini rumah aku, ini rumah tetanggaku. Habis dari sini tuh, nah di sini kan deket, ini ke pagar, rumahku pagar nih.
1: Yeah.
0: After dari sini belok ke kanan, ke belakang sana itu udah isinya pengedar-pengedar zaman dulu. Jadi itu sering banget tembak-tembakan, bahkan aku tuh pernah ada kejadian. Jadi kejar sama polisi itu dari jalan, kan nih alamat rumahku nih, yang satunya tuh di alamat rumah sebelah sana. Jadi si tersangka ini dikejar sama polisi. Nah masuk ke rumah orang, naik ke atas atap. Jadi tau gak kakinya ditembak dari atas itu, dari atap jatuh jebak kayak gitu. Ngeri bener-bener kayak di TV-TV tau.
1: Kayak film ya sudah ya.
0: Iya deg-degan banget teman pro 2 itu beneran. Itu aku kebetulan aku 15 tahun tinggal di situ.
1: Sumpah, sampai sekarang kakak?
0: Enggak. Kan aku sekarang udah di deket rumahnya Ija.
1: Oh iya.
0: Enggak 15 tahun bener sampai 2015 baru aku pindah.
1: Oh, kenapa pindah?
0: Kenapa aku tinggal di situ? Karena supaya dekat rumah, dekat ini, dekat sekolahan.
1: Oh.
0: Karena babi aku tuh kadang nggak bisa ngantar jemput kerjanya kan. Kerjanya babi aku tuh dekat Anggana, tau nggak?
1: Oh, jauhnya.
0: Jauh kan? Makanya kayak babi aku bilang, karena anaknya gak boleh naik motor, nah, jadi udah cari sekolah yang deket. Terus aku suka antar jemput sama temenku gitu. Terus aku orang yang gak tahu diri tahu.
1: Oh iya.
0: Jadi misalkan temen aku jemput jam 7. Aku belum selesai siap-siap. 7.15 baru OTW.
1: Aduh jangan gitu ya teman tua dua.
0: Itu tahu gak yang kayak gitu tuh orang-orang gak tahu diri namanya. Udah dijemput, numpang. Terlambat lagi.
1: Terlambat lagi, aduh. Mereka
0: tadi kalau Rindri bilang gak tahu. Aku tuh pernah ada di tempat, tapi aku gak pernah tahu ya. Maksudnya tuh bentuk narkobanya seperti apa. Cuma sering denger kayak polisi ngegerebek aja.
1: Lingkungannya kayak gimana gitu kan.
0: Tapi sekarang tempat itu udah bersih kok.
1: Oh iya? Alhamdulillah ya teman-teman.
0: Pokoknya aku tuh sering yang kayak ngerasa serem banget. Bener-bener kayak di, apa sih, di film-film.
1: Iya, film-film.
0: Jadi makanya
1: tembak-tembakan.
0: Kami tuh cuma boleh dimain di kawasan rumah tiga itu. Dan kebetulan rumahku tuh langsung ke jalan raya. Gitu, jadi dekat sama jalan raya. Iya, seserem itu. Sampai dulu tuh ada julukan di daerah situ tuh. Ada apa nama tuh julukannya?
1: Apa?
0: Ada deh, gak boleh kasih tahu. Karena aku gak berani juga gak tahu nama tempatnya itu di mana. Nanti malah jadi gimana-gimana. Cuma ya kayak gitu tuh sampai, ih, serem banget teman Pro 2, serem.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Jadi kalau kita ada teman yang mencoba-coba narkoba atau kayak mulai dari hal-hal sederhana kayak ngerokok, mending diingetin sih.
1: Iya sih, tapi kalau ngerokok kayaknya semua orang kayaknya ngerokok deh.
0: Bener, cuman kan takutnya enggak anak sekolah, anak mahasiswa ngerokok udah punya penghasilan sendiri.
1: Gak tau ya.
0: Ya makanya kan, maksudnya kayak kalau kamu masih minta uang, ibaratnya nih teman Pro2 sama apa namanya sama orang tua, ya udah dia nggak usah aneh-aneh nggak sih?
1: Bener banget. Tapi kak aku keinget ya cerita pas aku SMP, kayak temanku nih kayak masih kecil, SMP tuh masih kecil ya.
0: Kecil masih dong SMP, apalagi tuh, TK.
1: Nggak mungkin nggak TK tiba-tiba pakai begituan.
0: Bener.
1: Nah dia tuh nggak narkoba sih, tapi ya we never know ya. Cuma dia tuh ngelem gitu loh kak.
0: Oh iya.
1: Aku cuma taunya kayak gitu aja, terus kayak ih dia kayak gini, kayak omongan-omongan gitu.
0: Ih serem banget ya, tapi kayak nanti kita bisa tanyain langsung tuh, kenapa sih kayak terus anak-anak ini dapat barang-barang kayak gitu dari mana?
1: Kan, kok bisa
0: kayak
1: gitu
0: nyimeng
1: loh.
0: Tuh taunya dari mana? Lingkungan pergaulan di sekolah kah atau temennya, lingkungan di rumahnya? Dan sebenarnya tuh lebih bahaya tuh lingkungan yang di mana? Lingkungan sekolah atau lingkungan yang ada di rumah?
1: Iya, bener
0: nanti
1: banget.
0: Kita bakal ngobrol ya barengan sama Roy Koyama, APSSH dari BNN Kota Samarinda. So buat kamu, stay tune terus teman Pro2 di 88,5 FM.
1: Dadah.
0: Barengan belum dong, kok dadah.
1: Nanti ketemu lagi.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahu lagi kamu.
4: Aduh. Lega.
5: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
3: Tahu lagi kamu.
6: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
7: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
6: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
7: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
6: Tau aja, Mak.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Selamat pagi. Semangat banget Rindri.
1: Iya dong.
0: Habisnya kamu dari tadi ngomongin narkoba zaman sekolah dulu ya.
1: Iya, enggak narkoba, bukan kayak ngelem gitu loh.
0: Oh, ngelem. Tapi aku penasaran ngelem itu masuk ke narkoba enggak ya?
1: Iya, enggak tahu ya.
0: Kita iya, boleh kita tanya sih. Karena hari ini kita udah kedatangan Kak Roy Koyama APSSH dari mana Rindri?
1: Dari penggerak swadaya masyarakat BNN Kota Samarinda.
0: Halo Kak Roy, selamat
2: Halo.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
0: Semangat banget pagi ini ya, Kak?
2: Ya, banyak semangat karena menghadapin sama adik-adik yang luar biasa.
0: Ih, asik, kita adik-adik, yes.
2: Iya, karena saya lebih tua sih sebenarnya.
0: Oh iya, memang bener. Enggak kok, enggak kelihatan kayak.
2: Enggak kelihatan ya,
0: iya.
2: Karena memang saya kayak 17 tahun gini.
0: Oh iya, ya Allah. Mau ngomong kayak gitu nanti disamain sama anak SMA-nya insecure. Kak, tadi kan sempat ada yang ngomong nih, Rindri zaman sekolah dulu teman-temannya ada yang ngelem.
2: Iya.
0: Ngelem tuh masuk narkoba gak sih, Kak?
2: Ya sebenarnya kan ngelem itu adalah penyalahgunaan zat atau penyalahgunaan bahan yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk hal itu. Misalnya kan dia itu lemnya digunakan untuk ngelem kertas, ngelem barang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dia tidak masuk golongan narkotika maupun psikotropika, hanya saja memang bisa mempengaruhi kondisi otaknya dan juga sebenarnya kalau kecanduan itu tergantung dengan tingkat, mohon maaf, kebodohan dari orang tersebut aja sebenarnya kan. Sebenarnya itu tidak membuat candu seperti narkotika atau psikotropika kan sebenarnya.
0: Oh sebenarnya nggak candu?
2: Sebenarnya kan tidak candu seperti itu karena kan itu zat itu kan tidak masuk dalam tubuh kan. Kalau narkotika dan psikotropika itu masuk dalam tubuh kan.
0: Oh.
2: Jadi beda, jadi itu penyalahgunaan hal-hal atau barang-barang yang tidak digunakan untuk itu. Bukan hanya itu sebenarnya, kayak obat-obatan juga ada yang disalahgunakan seperti itu. Misalnya kayak komik ini bukan tutorial ya, karena ada anak-anak yang menggunakan sampai 20 saset satu kali minum dan itu ngerasanya ngeplay gitu. Nah sama kan sebenarnya itu jenis-jenis gitu kan.
0: Bener, sering nonton di ini di TikTok.
2: Nah,
0: jadi ada orang yang kayak mau beli satu kotak gitu.
2: Iya. Betul.
0: Terus aku mikir, emang? Itu bisa bikin seperti
2: jadi,
0: itu ya?
2: Jadi ya ada efek tertentu di dalam otak mereka kayak gitu yang membuat entah kayak nge-fly atau apa. Saya juga belum pernah coba, mau coba?
0: Jangan.
2: Tapi ya itu Allah.

0: Pamai saja orang, maaf kata, orang dalam gangguan jiwa gitu, apakah mereka kan fungsi otaknya tuh mengalami gangguan kan, apakah itu bisa kembali normal? Nah, itu kan pertanyaan kan. Ada memang kasus-kasus yang ternyata bisa pulih tapi gak seperti orang normal, tapi banyaknya yang kemungkinan kecil sepertinya. Makanya kalau kita lihat, mohon maaf ya ODGJ di jalan kan, mau diapain? Kayak gitu. Apakah bisa disembuhkan atau dipulihkan secara normal kan? Memang karena fungsi otak itu sangat riskan. Kalau nanti saya bisa cerita juga orang-orang yang menggunakan narkoba dengan dosis yang sangat parah itu, bahkan mereka setelah pulih saja itu bisa ngeliat barang tuh ada sugesti. Karena kerusakan pada otak. Iya. Sudah misalnya dia udah lepas bertahun-tahun bahkan karena otaknya itu mengalami sugesti kerusakan itu, sehingga ketika dia lihat barang aja, barang yang dulu dia pernah pakai itu bisa ada sugesti kembali gitu. Walaupun itu tergantung bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya kan.
1: Oh, pantas kayak beberapa waktu yang lalu kan ada artis tuh Kak yang dia udah pernah ketangkep sampai udah ketangkep yang ketiga apa keempat kalinya.
0: Iya, karena memang narkoba ini ya, memang bahannya ini perlu teman-teman tahu juga bahwa memang itu dalam tanda petik ada kenikmatan yang tidak bisa dicapai oleh hal-hal lain. Karena dia hormon kebahagiaan itu, ketika dia menggunakan itu, ada hormon kebahagiaan yang terjadi, itu dipicu oleh zat tersebut kan. Jadi di luar zat itu tidak bisa memicu yang sebahagia itu gitu. Jadi ada kayak banjir hormon kebahagiaan di dalam otak manusia itu, sehingga dia pingin itu terus sebenarnya. Nah itu, tapi kan itu bukan hanya memberikan hormon kebahagiaan, tapi merusak otaknya juga gitu, fungsi otak tersebut. Sehingga ya seringkali mungkin bahasa jalanan dibilang beleng-beleng gitu.
1: Iya benar.
0: Pernah kan lihat yang beleng-beleng diajak ngomong gak nyambung gitu. Ditanya tanggal lahir sulit gitu. Bahkan kalau yang beleng-beleng itu bahkan ya kalau masih muda-muda itu bahkan sampai ngurutkan bulan dari Januari sampai Desember aja bingung.
1: Iya terus kayak orang sempoyongan matanya begini-gini.
0: Iya benar.
1: Kalau ngomong nyeret gak sih Kak?
0: Betul, itu salah satu cirinya.
1: Ih serem ya. Terus tapi kan tadi, karena tadi kandungannya beda ya kayak tadi ya, gara-gara ngomongin betul, si ngelem tadi. Betul. Terus ngelem, ada lagi nyiumin bensin Kak?
0: Iya, ya sama kan nyiumin bensin, nyiumin parfum. Itu kan zat-zat yang sebenarnya bukan untuk dicium seperti itu kan. Itu cuma mohon maaf saya mungkin bahasanya ya kebodohan aja itu gitu loh. Tapi seharusnya itu tidak membuat candu, seharusnya. Seharusnya cuma mungkin karena dia gabut dan lain sebagainya. Karena yang membuat candu itu kan zat-zat yang biasanya masuk dalam tubuh kan. Ya selain daripada game juga disebut kecanduan. Karena ada hormon dopamin, hormon kebahagiaannya itu kan. Hormon kebahagiaan sama juga dengan zat-zat itu kan hormon kebahagiaan. Tapi menurut saya ya kayaknya itu, ya itu perlu diteliti lebih lanjut. Apakah orang ngelem atau ngebensin itu. Ngirup bensin gitu ya. Ngirup bensin itu apakah gara-gara ngelem jadinya ngebensin gitu kan. Apakah itu menghasilkan hormon kebahagiaan? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Cuma ya kurang kerjaan dan bodoh saja. Nah yang membuat dia melakukan itu terus menerus kayak gitu.
1: Ih serem ya, mana yang sering tuh banyaknya anak-anak lagi kan.
0: Iya
1: lagi.
0: Karena kan
1: anak sekolah.
0: Betul, karena kan mereka coba-coba kan. Itu kenakalan remaja yang sangat berbahaya sebenarnya. Karena bisa ngerusak juga kan. Karena ketika dihirup ya itu masuknya ke otak ya kan.
1: Mending hidup ngehirup ayam geprek lelapan. Lebih enak ya Kak ya.
0: Betul.
1: Itu kecanduan yang bikin perut kenyang teman bro dua. Tapi Kak kan kalau ngomongin soal ini ya peredaran narkoba. Kalau zaman dulu taunya kan kayaknya narkoba tuh identik sama yang namanya dunia malam. Tapi emang seberapa dekat sih Kak narkoba itu sama lingkungan sekolah apalagi?
0: Iya, itu sangat dekat sekali sekarang ya. Karena memang kemajuan teknologi itu mempengaruhi hal tersebut. Perkembangan pengetahuan anak-anak muda zaman sekarang termasuk remaja di dalamnya ya. Seperti mungkin beberapa pendengar juga ada melihat ya, netizen melihat bahwa ada berita beberapa waktu lalu, ya sekitar 2 bulan lalu mungkin ya, bahwa di Samarinda ada anak sekolah yang menggunakan narkoba dan itu di sekolah.
1: Itu di dalam sekolah?
0: Oh iya dong, kan itu kita yang nanganin waktu itu. Jadi itu ada sekitar 12 anak, makanya ini termasuk apa ya, termasuk hal yang sangat meresahkan kota Samarinda. Makanya dari situ semua sekolah-sekolah itu diarahkan ya oleh dinas pendidikan untuk melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Ini sangat meresahkan sekali karena memakainya itu di sekolah.
1: Itu yang tahu gurunya Kak?
0: Iya, jadi memang pada saat itu, nah ini case-nya ya, jadi sebelum daripada kejadian itu sebenarnya mereka sudah pernah pakai.
1: Oh udah pernah pakai,
0: iya.
1: Itu 12 orang ya kayak?
0: Iya kalau yang kemarin yang terakhir itu 12 orang yang kita akhirnya tanganin itu kan. Tapi sebelumnya mungkin beberapa anak gitu kan.
1: Dan
0: iya sebelumnya tuh beberapa anak itu udah pernah pakai di sekolah juga bahkan. Tapi itu kan gak ketahuan. Itu ketahuan setelah yang 12 itu kan. Nah ketahuannya bagaimana? sorry, ketawa.

0: momennya itu ketika pada saat itu ada seorang anak yang pingsan setelah memakai itu. Jadi mereka pakai bareng-bareng, satu orang tuh pingsan, baru dibawalah ke puskesmas atau ke rumah sakit, saya lupa pastinya. Nah, terus setelah ditangani, saturasi darahnya rendah sekali gitu. Ditanyain kayak ngawang-ngawang gitu kan, ditanya teman-teman ini kenapa dan sebagainya. Dan parahnya ya, mereka tuh bikin cerita dan narasi bohong gitu. Oh gak apa-apa bu, ini gak apa-apa bu, ini mungkin keracunan MBG.
1: Hah, nyalahin MBG?
0: Iya, oh. Anak-anak SMP itu sudah berpikir gitu loh.
1: Oh ini SMP kak?
0: SMP.
1: Kirain SMA.
0: Makanya kami dari sini juga, kami dulu berpikir bahwa oh paling anak SMA ke atas tuh yang menggunakan narkoba. Iya. Enggak ternyata. Dari anak SMP, makanya ini suatu hal yang meresahkan sekali.
1: Usia berapa itu kak kalau?
0: Kelas 2, kelas 3 SMP.
1: Ya Allah, kelas 2, kelas 3. Ya Allah itu umur 13-14.
0: Nah ya pokoknya segitu. Dan itu dari situlah baru ditanyain dan sebagainya. Akhirnya ngaku lah bahwa mereka menggunakan sinte namanya kayak gitu. Ganja sintesis. Nah itu mereka menggunakan itu dan akhirnya ada guru yang memberanikan diri untuk melapor ke BNN, karena ini kan termasuk agak-agak susah-susah gampang juga ini karena mereka akan berpikir ini beresiko buat sekolah kita dan sebagainya. Tapi kasus itu sangat berbahaya itu ya kan, karena memang harus ditangani dengan tepat gitu. Nah setelah itu ada guru yang melaporkan ke kami, baru ya kami tangani dan sebagainya, dan itulah ditemukanlah itu 12 orang anak itu bahwa mereka menggunakan sinte itu, tembakau gorila lah istilahnya itu sebenarnya. Nah itu yang mereka dapat dari orang-orang yang memang lebih dewasa daripada mereka, kemudian mereka itu juga tidak hanya sekali menggunakan itu. Makanya ini termasuk hal yang sangat meresahkan. Dan mereka belajar menggunakan itu melalui media sosial.
1: Hah, di mana kak?
0: Ya melalui ya.
1: Searching-searching
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Wih melalui bahaya itu. Ya.
2: Tapi kemarin tuh kan aku juga ada narsum kan dari BNN gitu, itu tuh emang terbuka gitu loh buat jualan kayak gitu kak.
1: Emang iya kan terbuka.
0: Jadi kan mereka juga salah satu dapatnya itu dari media sosial melalui Instagram.
1: Alasannya mereka nyoba kenapa kak?
0: Iya karena penasaran dan pengen keren-kerenan. Dulunya awalnya pernah ditawarin jenis lain.
1: Oh habis udah itu. Pernah ditawarin?
0: Iya mereka pernah pakai juga yang lain. Yang salah satu ibaratnya dalam tanda petik tuh ketuanya lah atau bos gengnya lah gitu.
1: Nah, pentolan.
0: Pentolannya itu pernah pakai juga zat yang lain. Nah dan itu bersama dengan teman-teman yang lebih dewasa daripada dia.
1: Wah.
0: Makanya ini mengerikan sebenarnya kalau menjadi apa perhatian kita ini adalah hal-hal maksudnya ini seharusnya menjadi perhatian kita dengan serius.
1: Dan 12 anak itu sekarang dia
0: ya, masih direhabilitasi. Nah, direhabilitasi ada berapa anak gitu yang direhabilitasi rawat inap di BNN Balai Rehab Tanah Merah kan. Karena memang mereka dikategorikan pecandu berat.
1: Wih, ada yang pecandu berat kak?
0: Iya karena mereka makanya gak cuma sekali, mereka sudah pakai beberapa kali. Itu salah satunya yang yang tadi dia pakai beberapa jenis. Dan dia memang pergaulannya adalah pergaulan luar yang cukup mengkhawatirkan. Bukan cukup, bahkan sangat mengkhawatirkan dong itu karena narkoba gitu. Dan satu anak lagi tuh yang dia sudah pakai yang tadi saya ceritakan komik sampai agak-agak ya kasihan.
1: Aduh kasihan orang tuanya tahu.
0: Iya kasihan, tapi ya itu dilematisnya menangani ini itu orang tua yang tidak paham, mereka merasa oh malu anak saya nanti direhab dan lain sebagainya padahal kan dipulihkan. Dan ini yang terjadi dalam penanganan itu sebenarnya hambatan-hambatan itu seperti itu. Jadi makanya penting sih untuk sosialisasi seperti ini kan supaya masyarakat tahu bahwa ketika ada yang menggunakan narkoba jangan takut gitu. Karena memang harusnya kita gak perlu takut dengan stigma apapun itu. Kan kita mau membantu memulihkan gitu loh. Ketika kami tahu kasus itu pun, ya kami gak tahu ya apakah teman-teman itu tahu di media sosial kan bingung juga ini sekolah mana, tapi kan kita pasti sembunyikan itu kan. Maksudnya identitas itu kita jaga, walaupun ya masyarakat ada yang tahu mungkin karena dari satu sekolah ke sekolah lain dan sebagainya ngomong dan sebagainya, tapi untuk masyarakat umum itu banyak yang gak tahu juga gitu dan bertanya-tanya ini sekolah mana. Nah supaya apa? Tidak ada stigma itu sebenarnya kan tujuannya. Kita menangani ini kasus, bisa menyelesaikannya semua dan baik. Dari hulu ke hilirnya, siapa yang suplai barang atau mereka dapat barang dari mana, mereka yang dipulihkan. Mereka dipulihkan melalui rehabilitasi dan juga kita mencegah dari sekolah itu gimana kita harus mencegah atau apa yang kita harus lakukan untuk mencegah itu di lingkungan sekolah tersebut.
1: Serem tapi ya.
0: Oh iya, ini hal yang serius sekali. Kami juga kaget. Mungkin ini baru pertama kali yang sebanyak itu.
1: Oh, iya. Tapi sebelum-sebelumnya kak emang banyak gak sih kasus anak sekolah kalau di Samarinda?
0: Ada, cuma mungkin 1-2 yang itu ketutup gitu. Nah, jadi saya pernah penyuluhan, ada satu sekolah yang menyatakan bahwa iya dulu ada yang menggunakan narkoba karena katanya ini ya, ini kan belum terbukti karena anaknya sudah gak ada lagi di sekolah tersebut. Katanya orang tuanya juga pernah menggunakan, kayak gitu. Nah, dan anak itu ketika dia menggunakan, itu mereka gak panggil BNN gitu loh. Mereka tangani sendiri, dikeluarkan dan sebagainya, tapi kan itu gak menjadi jawaban buat masalah tersebut. Karena salah satu dari 12 anak ini, salah satu teman dari 12 anak ini, itu sudah dikeluarkan. Dan dia ini yang sebenarnya juga salah satu yang menyebarkan untuk teman-teman itu menggunakan. Nah, jadi anak yang satu ini kan 12 ya, satunya dari luar sekolah juga kan. Nah, satu ini dari luar sekolah itu, dia ini yang justru dalam tanda petik gitu, mengajak-ajak temannya tersebut menggunakan. Nah, anak ini sudah keluar dari sekolah, udah kerja sekarang gak sekolah lagi. Nah, di situ kan kita lihat bahwa sebenarnya memberhentikan anak dari sekolah itu tidak menjadi jawaban.
1: Iya, benar tuh menanya itu tuh kak.
0: Iya, dan itu tidak menjadi jawaban, malah datang masalah baru gitu. Ya itu seperti itu, tidak bisa dihandle, tidak bisa dididik, tidak bisa diarahkan dan sebagainya. Akhirnya malah kemana-mana.
1: Tapi emang sebenarnya tuh kan namanya anak berkasus ya kak, emang sebenarnya tuh lebih baik anak itu diberhentikan atau tidak sih sebaiknya?
0: Sebenarnya karena sekolah itu adalah institusi pendidikan. Hmm. Pendidikan itu bukan hanya sekedar menerima anak yang baik dalam tanda petik. Iya. Harusnya mengambil tanggung jawab, memang itu ada treatment-treatment khusus. Bahkan kita selalu melihat pecandu itu sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Kita saja kalau di dalam pekerjaan ya, kita selalu mengarahkan misalnya perusahaan melaksanakan tes urin, ternyata karyawannya didapati positif, kita selalu mengarahkan untuk tolong dia kalau bisa tidak di PHK, tapi dibantu untuk rehabilitasi dan diberikan kesempatan kembali. Sekalipun sekali lagi itu kebijakan dari perusahaan tersebut ya. Tapi pendekatan kita adalah rehabilitasi supaya dia pulih. Nah kalau dia misalnya dipecat, sorry itu saya, dia dipecat kemudian dia tidak ada kerjaan, ya dia malah stres, malah kemungkinan besar dia pakai narkoba lagi dong. Benar. Logikanya. Gitu. Sama juga dengan sekolah. Kalau sekolah tidak mengambil fungsi pendidikan dengan benar, tanggung jawab pendidikan ini dengan benar, akhirnya melihat oh anak bermasalah itu ya udah singkirkan aja. Dan dia jadi gak ada solusi dong, dia akan jadi lebih baik dari mana? Coba.
1: Benar.
0: Dan itu kalau kita lihat ya, orang anak-anak yang seperti itu pasti mohon maaf sekali, di dalam keluarganya fungsi keluarganya itu kurang atau bahkan tidak berfungsi. Ataukah orang tuanya punya masalah dalam keluarga, pekerjaannya bermasalah, biasanya ekonomi bermasalah ataupun mereka juga pelaku-pelaku kejahatan dan sebagainya. Itu kayak gitu backgroundnya kayak gitu loh. Terus ketika anak itu tidak sekolah, dilemparkan ke orang tua, apakah ada jawaban?
1: Benar.
0: Apakah mungkin akan jadi lebih baik? Nah ini kan jadi masalah kembali gitu. Nah makanya menurut kita ya sekolah harusnya memahami, dinas pendidikan harusnya memahami, instansi pendidikan harusnya memahami. Mengeluarkan anak dari sekolah itu bukan solusi. Karena ketika dia punya catatan buruk seperti itu, dia mau masuk ke sekolah lain juga susah kan? Iya kan? Kita pasti sepakat hal ini. Yeah, gitu. Yeah. Dia pasti juga di blacklist lah dalam tanda petik. Terus dia mau jadi apa?
2: Benar banget sih. Tapi kan tadi kan itu kan kayak ditawarin sama temannya kak. Nah itu tuh caranya biar anak sekolah tuh biar bisa nolak tuh kayak gimana ya? Kan pasti kayak diiming-iming teman kayak sekali aja, coba aja, enak kok kayak gitu. Kayak gimana tuh cara nolaknya buat anak sekolah?
0: Nah. Jadi memang ini penting sekali untuk dipahami oleh adik-adik, mungkin ada yang dengar ini ya, anak-anak sekolah atau remaja-remaja, bahkan juga pemuda ya. Memang ini adalah budaya Indonesia, euh, gak enakan. Ya kan, kita harus masuk dari situ. Harus berani tolak. Berani tolak itu, ini satu hal yang sangat prinsipil. Tolak segala sesuatu hal yang tidak produktif, tidak baik, bahkan tidak membawa kita kepada hal-hal yang kita tahu ke depannya itu menjadikan kita bisa mengejar cita-cita kita. Jadi maksudnya tolak semua hal yang negatif dan buruk itu. Itu harus berani dulu awalnya. Karena dari situlah kita akan terlepas dan terhindar dari banyak hal. Termasuk dengan distraksi dari teman-teman kita. Itu kan modelnya distraksi. Yeah. Maksudnya oh ada orang nawarin, temennya nawarin, ayo coba ini dan sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah distraksi, gangguan. Gangguan dari pihak luar. Nah tapi kalau kita paham dengan diri kita, maksudnya kita berani tolak, ya memang ini ada hubungannya dengan gambar diri lagi, bagaimana dia kenal dirinya, mengenali diri dan sebagainya, sehingga dia punya istilahnya itu ketahanan diri. Memang ketahanan diri itu perlu dimiliki. Benar-benar. Ketahanan diri itu gimana? Dia itu bisa menolak yang buruk, yang buruk dengan cara yang baik dan bisa dimengerti. Ya karena ini yang sebenarnya susah kan buat anak-anak remaja, karena memang pergaulan itu sangat besar pengaruhnya. Tapi kalau kita ditentukan oleh pergaulan kita yang bahkan itu buruk, bahaya sekali kan. Kalau kita membiarkan diri, makanya saya sering bilang lebih baik adik-adik kita kehilangan satu orang teman kita daripada kita kehilangan masa depan kita.
1: Benar.
0: Iya dong, karena kita dengan menolak itu mungkin dia sakit hati dan sebagainya, gak apa-apa. Bukankah bagus kalau kita terputus hubungan dengan orang-orang yang tidak bermanfaat, bahkan yang membawa kita kepada hal yang buruk. Karena narkoba jelas sekali membawa hal yang buruk, itu bukan hal biasa, tapi itu pelanggaran hukum loh. Itu pelanggaran hukum, itu bisa menghilangkan semua hal yang kita sebenarnya cita-citakan atau tujuan di masa depan kita. Loh, karena kan yang dia rusak otak kan, jadi kalau sudah otak itu rusak mau jadi apa?
1: Udah gak mau jadi, gak bisa jadi apa-apa.
0: Iya.
1: Tadi ya, kayak kata Kak Roy, sekolahnya pada gak ada yang menerima, apalagi.
0: Betul.
1: Karena kemarin tuh aku sempat ke ini Kak, ke panti remaja. Jadi ada anak-anak yang udah selesai kasus hukumnya, terus ada cerita anaknya ini pakai narkoba Kak. Udah selesai di pantinya, dikembalikan ke orang tua, ternyata orang tuanya gak menerima. Dan ternyata orang tuanya tuh ada yang jadi kurir dan kurir narkoba dan pemakai.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Karena memang kan masalah-masalahnya kompleks ya. Ini ada background keluarga pasti. Dalam tanda petik ketidakberfungsian keluarga. Saya rasa kalau keluarga itu berfungsi dengan baik, kemungkinan kecil sekali untuk seorang anak tuh menggunakan narkoba. Karena dia merasa dikasihi, diperhatikan, dan semua hal itu dipenuhi dalam tanda petik gitu ya. Dipenuhi untuk anak tersebut. Jadi juga menurut saya langkah-langkahnya pasti tidak mudah untuk dipengaruhi orang-orang luar. Lah sebenarnya kan identitas diri ini kan yang bermasalah kan pada anak-anak yang mungkin mudah untuk dipengaruhi dari lingkungan luar. Karena apa? Karena fungsi dalam keluarga tidak baik, tidak berfungsi dengan maksimal sebagaimana mestinya, sehingga dia perlu pencarian jati diri, teman-teman yang dia rasa keren dan sebagainya, ternyata itu yang mengarahkan mereka kepada hal-hal yang negatif, bahkan narkoba itu.
1: Tapi rata-rata kasus yang terjadi itu emang orang kehidupan dia sama keluarganya emang kurang baik ya,
0: iya, rata-rata seperti itu. Karena memang secara logika, bukan secara logika, silakan di riset sendiri. Semua kejahatan itu selalu dimulai dari keluarga yang tidak berfungsi. Keluarga yang tidak berfungsi. Coba di riset mereka-mereka yang mohon maaf ada di penjara dan lain sebagainya. Itu di Amerika ada risetnya kan. Mereka-mereka yang punya keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Walaupun sekalipun ada orang-orang yang punya keluarga tidak berfungsi dan baik, tapi kehidupannya mereka tetap baik, tetap bisa berprestasi, tetap itu banyak gitu. Tapi hampir semua dan ya bisa dibilang mayoritas ya, saya bisa katakan mungkin di atas 90% orang-orang, menurut saya ini ya, saya belum lihat juga risetnya, tapi memang benar. Gak mungkin orang tua yang berfungsi dengan baik itu melahirkan seorang anak yang dalam tanda petik tidak baik, bahkan sampai dia menggunakan narkoba, karena itu kan pola ya, pola didikan dan sebagainya itu membuat seorang anak itu bertumbuhnya itu seperti apa. Nah ketika dia bertumbuh seperti apa, dia akan mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan itu seperti apa. Itu kan dipengaruhi oleh pola daripada keluarga. Sama kan kondisi mental kita ini adalah pola yang didikan orang tua kita kan.
1: Benar.
0: Selain daripada ada faktor genetis, bawaan dari mereka. Jadi saya selalu bilang, saya itu kurang setuju juga kalau orang tua bilang, oh anak saya ini nakal. Loh genetisnya dari mana? Dari ibu, bapak kok.
1: Oh, tapi iya emang benar kata Kak Roy gini, contoh kayak anak nakal tuh wajar ya Kak?
0: Iya.
1: Cuma karena aku pernah Kak ketemu sama temen yang dia tuh bandel banget. Betul. Anaknya. Cuma dia selalu bilang gini, aku gak bakalan mencoba narkoba. Karena apa katanya dia, karena aku pengen masih punya masa depan. Karena menurut dia itu nanti bakal ganggu otaknya.
0: Betul.
1: Nanti mau kerja mau apa jadi susah.
0: Betul.
1: Itu anak bandel tuh.
0: Anak bandel aja belum pikir gitu ya.
1: Dia tuh bandel Kak, tapi keluarganya tuh baik-baik gitu loh, katanya bandel. Cuma tadi kayak kata Kakak, maksudnya bandelnya masih bandel yang dibatas wajar.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Dia masih bisa mikir.
0: Betul.
1: Wah ternyata lingkungan keluarga itu sangat ini banget ya.
2: Iya.
1: Sangat ngedukung.
0: Sangat, ya itu jadi dasar fondasi. Ya karena semua kita lahir dari keluarga kan.
2: Oh ya kan tadi kan ada yang 12 pelajar tuh kan di sekolah tuh. Nah itu kan ditawari tuh gimana sih caranya, kayak kan udah tahu tuh caranya biar kita tuh nolak. Nah kita kan udah nolak nih, tapi caranya biar dia tuh ketahuan buat kayak ini loh dia bawa narkoba gitu. Kan kalau misalnya kita lapor guru, pasti ada guru yang kayak diem aja gitu kan, biar kayak nama sekolah tuh tetap baik gitu loh. Itu caranya kita tuh ngelapornya kemana?
0: Ya memang yang terutama yang paling dekat itu di lingkungan, kalau itu sekolah ya berarti harus sekolah. Ada guru, ada kepala sekolah atau siapapun yang di sana yang punya kebijaksanaan, kepedulian dan perhatian. Itu sebenarnya kan kita tahu lah mana guru oke yang mana enggak. Jangan laporkan ke guru yang enggak oke gitu.
1: Iya, nanti di kayak alah kamu bohong aja.
0: Ya tapi kan guru-guru yang maksudnya baik dan memang dia peduli itu kan pasti banyak. Nah, carilah pertolongan kepada mereka lebih dahulu gitu, sehingga mereka menangani kasus itu. Oh, ketika mereka terima informasi, mereka akan coba untuk tangani dan cari tahu dan sebagainya, apakah benar dan sebagainya. Itu paling terdekat ya, karena menurut saya ya itu lingkungan sekolah pasti guru. Kemudian kalau memang oh nggak ada jalan ini gurunya, mungkin ke orang tua dulu gitu. Ke orang tua dulu, coba komunikasikan dan sebagainya. Kalau ternyata memang nggak anu, baru ya ke pihak yang berwajib gitu, misalnya BNN ataupun Polres, Polsek atau Babinsa, Babin Kamtibmas kayak gitu. Yang kita bisa komunikasikan hal tersebut. Tapi menurut saya yang paling gampang, dan saya percaya sih kalau misalnya kita tepat gurunya adalah guru-guru yang memang peduli, yang baik, itu kan pasti ada lah di satu sekolah tuh gak mungkin kan semua gurunya killer gitu kan, yang gak pedulian gitu. Nah carilah guru-guru itu, nanti minta tolong mereka untuk mengkomunikasikan dengan BNN dan sebagainya, supaya itu bisa ditangani dengan sesuai sebagaimana yang seharusnya. Karena itu tuh tidak hanya perihal misalnya ada barang di situ, oh berarti peredaran, bagaimana peredarannya saja, tapi juga bagaimana rehabilitasinya, bagaimana pencegahannya. Dan itu kan lembaga atau instansi yang menangani itu adalah BNN. Kita punya upaya rehabilitasi, upaya pemberantasan, dan upaya pencegahannya.
1: Aka, tapi aku kepo sedikit. Kan kalau misalkan anak-anak itu make direhab, kalau yang kemarin tuh kan aku gara-gara ke panti remaja itu kak, jadi tau kalau yang anak-anak yang ngekurir tuh gimana kak kalau ketangkep?
0: Iya,
1: karena itu di penjara kak atau di?
0: Iya, dia memang ada lapas anak, ya kan?
1: Oh.
0: Jadi memang itu tergantung lagi dia umurnya dari berapa sampai berapa. Anak di bawah 12 tahun itu tidak bisa dipenjara, di atas 12 tahun. Di bawah 18 tahun itu bisa, tapi dia masuk kurir. Kalau dia kurir, kalau dia pengguna. Nah jadi itu ada hukuman tertentu, berapa tahun gitu, baru dia bisa masuk ke... kalau di bawah 7 tahun ya, di bawah 7 tahun, ini kalau saya gak salah ingat ya, kalau saya gak salahnya, di bawah 7 tahun isi undang-undangnya itu misalnya seseorang melakukan ini, kejahatan ini, misalnya menguasai narkoba, kalau itu di bawah 7 tahun isinya itu, di bawah 7 tahun undang-undangnya itu melarang itu, maka anak itu akan di...
1: masuk lapas
0: lebih ke anak gitu, ke kan? lebih ke upaya pemulihannya.
1: Oh, berarti dari
0: diversi sisi psikologisnya. Iya, diversi namanya itu. Jadi bagaimana penanganan itu tidak melalui peradilan tapi di luar pengadilan.
1: Oh, paham.
0: Itu istilahnya
1: diversi.
0: Diversi ya, istilahnya diversi. Nah, ini memang bahasa-bahasa hukum, jadi kayak agak ribet ini memang kita kalau menjelaskannya. Nah, jadi kalau mereka yang ternyata masuk kurir, dia ada di antara umur 12 sampai dengan 18 tahun dan dia ternyata misalnya nih di situ itu kenanya undang-undangnya misalnya dia itu bisa sampai dihukum 15 tahun, 16 tahun dan lain sebagainya, itu bisa tetap proses hukum.
1: Oh.
0: Nah, terus kemudian kalau dia pernah juga ditangkap terus dimasukkan lapas anak kemudian dia melakukan lagi, dia pasti bisa dihukum lagi kayak gitu.
1: Oh gitu. Oke, wah.
0: Jadi kalau di bawah 12 tahun dia yang kemungkinan tidak diproses hukum, yaitu di diversi itu. Nah, kemudian ya 12 sampai 18 tahun itu kan masuk golongan anak. Nah, itu hukuman anak pun itu tidak seperti hukuman yang umum. Misalnya, kalau misalnya pidananya bisa sampai 20 tahun misalnya yang umum gitu. Tapi kalau yang anak itu setengahnya kayak gitu, jadi 10 tahun. Dan anak itu tidak bisa hukuman mati maupun hukuman seumur hidup.
1: Ada batasnya?
0: Ada batasannya, ada sesuai dengan undang-undang perlindungan anak juga.
1: Wah, dan gak kerasa ternyata Kak, 2 menit lagi. Masih banyak yang mau ditanyain.
0: Iya,
1: jujur.
0: Itu dia, itu
1: seru
0: dia.
1: Banget.
2: Seru banget. Jadi seru banget. Tambah pengetahuan, Kak.
1: Benar, tambah pengetahuan bahwa ternyata tadi ya, teman Pro 2, lingkungan sekolah juga yang kita pikir kadang orang tua kan mikirnya gini ya, Kak. Udahlah anaknya disekolahin aja. Pokoknya aku udah lepasin aja, ternyata enggak bisa pure kita lepasin, harus
0: betul.
1: Orang tua juga ikut ya, Kak ya.
0: Iya, harus diperhatikan dong.
1: Mm-mm. Kak, terakhir pesan buat anak remaja, terutama kan yang sekarang kabar terbaru yang anak SMP ya.
2: Iya, iya. SMP lagi.
0: Pesan saya adalah perhatikan pergaulan. Karena memang anak muda atau anak remaja itu terbanyak dipengaruhi pergaulannya. Dan yang kedua, miliki tujuan hidup. Kalian mau jadi apa? Punya cita-cita. Sehingga distraksi-distraksi luar itu, hal-hal yang tidak berguna, tidak produktif dan sebagainya itu kita hindari. Karena kita punya tujuan. Ibarat ya kalau kita mau jalan ke Lembusuana, misalnya jalan ke Big Mall misalnya gitu. Kita tahu kan arahnya kemana. Kita kan fokusnya ke sana gitu. Kalau ada yang nawarin kamu ke SCP atau kemana, pasti kamu gak mau gitu. Karena apa? Itu bukan tujuanmu. Nah, carilah tujuan. Temukan tujuan hidup. Mau kemana kamu hidup, terus kemudian jaga pergaulanmu. Karena pergaulan ini yang seringkali kalau dia buruk, dia membawa kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau dia baik, akan membawa kita jauh lebih baik karena kita terinspirasi orang-orang tersebut.
1: Woi, thank you banget.
0: Oke,
1: okay,
0: sama-sama.
1: Seru banget.
0: Senang
1: ya.
0: Senang bisa sama
1: seru
0: kalian.
1: Banget. Seru banget obrolannya. Jujur masih banyak banget yang pengen ditanyain. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi barengan sama Kak Roy.
2: Iya,
1: ya.
2: Siap.
1: Banyak nanti kita list lagi nih.
2: List aja.
1: Karena kayaknya yang kita list belum semua.
2: Iya, benar.
1: Kita tanyain. Betul. Thank you sekali lagi Kak
0: sama-sama.
1: Roy. Dan teman Prodi, waktunya untuk Veranino.
2: Dan Rindri.
1: Dan juga thank you banget buat PA kita hari ini, ada Iza. Dan waktunya kita pamit, habis ini akan ada suara siapa lain yang bakal temenin kamu.
2: Benar.
1: And bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tomom Pro 2, waktunya mendengarkan Vopro 2 Update bersama Anom Cito. Informasi pertama, Tomom Pro 2, Megawati Hangestri Pertiwi memiliki nasib berbeda dalam debutnya di klub bola voli Korea, Red Spark dan juga Hillstead. Di mana debut dari Megawati bersama dengan Hillstead terjadi pada pertandingan pertama Kovo Cup 2026 saat melawan Haipas di Jinam Gymnasium hari Rabu kemarin, di mana Megawati melakoni debut yang tidak sempurna, tapi Hillstead yang mengalami perombakan skuad pada musim ini tampil buruk dalam bertahan. Megatron itu julukan dari Megawati juga hanya mencetak 14 poin dalam laga itu dan tingkat keberhasilannya dari serangan itu sebesar 35%. Dan hasilnya Hillstead kalah telak 0-3 dengan skor 17-25, 16-25 dan juga 18-25. Informasi berikutnya, Tomom Pro 2, Other Mommy, kebanjiran kritik pedas dari para kritikus, di mana film adaptasi dari novel populer Incidents Around the House karya Josh Malerman itu juga dinilai lemah dalam membangun alur cerita hingga rasa takut. Sejak tayang pada 7 Oktober 2026, film yang dibintangi oleh Jessica Chastain itu juga di mana mendapatkan respon negatif di laman agregator Rotten Tomatoes, di mana per hari Selasa kemarin juga Other Mommy mendapatkan skor 16% dari 64 ulasan kritikus. Film garapan Rob Savage juga berdasarkan skenario Nathan Elston. Itu juga melibatkan James Wan sebagai produser, dan Wan sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh horror modern di balik sejumlah franchise populer seperti Saw, Insidious dan juga The Conjuring. Demikian Vopro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman Pro 2 sudah dipukul 10 hari ini barengan sama Anom Citro yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore tuh Teman Pro 2. Bohong, bohong, kamu tukang bohong. Ih tapi bentar, itu lagu agak kayak lama tau. nanti deh kita cari ya. Kamu beda tuh ya. Tuh Teman Pro 2 ya, kita bisa nyanyi sesuka-sukanya, tapi kamu juga bisa sesuka-suka kamu untuk request lagu favorit kamu Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist untuk kali ini sampai nanti merapat di jam 12 siang tuh Teman Pro 2. Ya mau gabungan langsung gabungan aja di WhatsAppnya Pro 2 081258487885 atau juga bisa gabungan nanti di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda tuh Teman Pro 2. Gimana untuk hari kamu hari ini nih Teman Pro 2 di hari Kamis gitu ya, pasti rasanya sudah tidak sabar ingin ketemu weekend lagi.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: @Produa Samarinda dan Twitter @Produa Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi kali ini ya. Ini ada yang request nih teman berdua ya. Ini ada Muhammad Syahidin. Dia bilang ya, Kak, request lagunya Seandainya dari Viera. Bolehkah? Boleh dong gitu ya. BTW tadi pagi di sini ganutnya tebal gitu ya, tebal banget, sama ini pagi yang paling ngeri Kak katanya gitu ya. Jarak pandangnya cuman sampai 3 meter. Waduh, itu pendek banget tuh teman pro 2. Jadi dia tuh lagi ada di Muara Wiskukar gitu. Oke ya, buat Syahidin gitu ya, stay safe buat kamu juga pastinya, ataupun juga mungkin di tetangga kamu di sekitar sana juga. Stay safe pokoknya ya teman pro 2. Jangan lupa buat kita semua, jangan lupa pakai masker gitu ya, di sana aja lagi masih tebel-tebelnya tuh teman pro 2. Walaupun kalau misalnya biasa siang agak berkurang, tapi kalau udah nanti sore, udah malam, itu bakal nebel lagi tuh teman pro 2. Ya sudah, kita bakal puterin requestan kamu. Langsung aja ada Viera dengan Seandainya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi, kita masih di Pro 2 Hit List nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita bakal liatin lagi siapa yang request lagu nih teman Pro 2 ya. Kali ini ada Minase teman Pro 2 ya, seperti biasa nih kayaknya memang lagu kesukaannya dia tuh teman Pro 2. Ada Sumpah Mati dari Selena Grace gitu ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak juga Minase ya. Oke, langsung aja nih teman Pro 2, kita bakal dengerin Selena Grace dan juga Andrianto dengan Sumpah Mati.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat,

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo, iyo. Tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja. Nggak usah malu.
1: Yoyo, ngomongin yuk. Malah lue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
5: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Tamam Pro 2 ya, kamu habis dengerin lagu 100 Hidup Lagi dari Medra ya. Tamam Pro 2 nih, thank you banget buat kamu yang udah request pastinya. Nanti kita lanjut lagi Tamam Pro 2 dari jam 12 sampai di jam 3 ya di santai siang hari ini. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
6: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
5: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
7: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Anom Citro untuk siang hari ini. Dan kita lanjut lagi kali ini teman Pro 2 ngomongin tentang kuliner gitu ya. Dan pastinya selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya teman Pro 2. Dan kali ini ya kita bakal ngomongin salah satu saus yang lagi viral banget dicampur di mana-mana. Kayak makin dicampur makin viral gitu tuh teman Pro 2. Itu adalah saus mentai ya. Dimana dari kamu sendiri teman Pro 2 ada yang suka banget sama saus mentai, mungkin aku juga salah satunya yang suka juga tuh teman Pro 2 ya. Ngomongin saus mentai ini pada dasarnya ya, ini adalah campuran mentaiko dengan mayones tuh teman Pro 2. Jadi biar makin nendang, kadang ditambahin bumbu lain gitu ya, dan juga saus sambal biar makin pas sama selera. Karena ya ternyata di negara asalnya saus ini tuh juga udah biasa menjadi teman dari makan sushi, terus juga onigiri atau makanan panggang lainnya. Rasanya juga yang creamy itu teman Pro 2 ya, gurih mantep, ada sedikit pedasnya, umaminya kuat banget juga gitu. Dan di Indonesia sendiri ya, saus mentai ini juga banyak modifikasinya karena mentaiko tuh sulit, aslinya tuh sulit ditemui. Jadi banyak versi bikin yang lokal-lokalan gitu ya, pakai tobiko atau malah cuman modal mayones sama saus sambal ditambah minyak wijen. Makanya saus mentai ala Indonesia seringkali rasanya tuh lebih ke asam pedas dan lebih gampang diterima oleh lidah kita. Tapi ya, popularitas dari saus mentai itu sebenarnya udah mulai naik daun sejak tahun 2010-an bareng sama menjamurnya restoran Jepang di Indonesia. Tapi tren paling besar ketika bermunculan pelaku bisnis online kayak orang-orang gitu ya, teman Pro 2 bikin menu salmon kani mentai rice dan juga mentai shirataki yang menjadi viral sekitar tahun 2017 dan seterusnya. Menu-menu ini langsung seliweran di media sosial, terutama FYP, Instagram dan TikTok ya teman Pro 2, gara-gara tampilannya kece banget dan kalau difoto bikin penasaran dan juga pengen nyobain tuh teman Pro 2.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Teman berdua, kita lanjut lagi gitu ya, ngomongin tentang sejarahnya nih teman berdua. Ya, di mana menta itu pertama kali populer di Jepang ya teman berdua. Ya, itu setelah Perang Dunia Kedua, di mana dibawa oleh orang-orang Jepang gitu ya yang pulang dari Korea, di mana di Korea ada makanan bernama Myeongnamjot ya, atau telur ikan asin pedas yang jadi inspirasi dari mentaiko versi Jepang ini. Jadi pionirnya ya teman berdua, mentaiko di Jepang adalah Toshio Kawahara ya, merupakan pendiri restoran Fukuya di Fukuoka. Di mana dia tuh mulai menjual mentaiko pada tahun 1949 dan sejak saat itu ya teman berdua, di mana makanan itu jadi terkenal di seluruh Jepang, terutama di wilayah Kyushu tuh teman berdua. Dan juga ya, di mana di Jepang mentaiko tuh sering dimakan langsung dengan nasi atau digunakan sebagai isian gitu ya dari onigiri atau nasi kepal. Tapi lama-kelamaan muncul inovasi mentai mayo, yaitu adalah mentaiko yang dicampur dengan mayones. Dan inilah awal mula dari sos mentai yang kita kenal sampai sekarang tuh teman pro 2. Dimana sos mentai itu juga digunakan untuk topping sushi, pasta, terus juga makanan panggang, rasanya yang gurih juga, creamy, dan sedikit pedas. Ya, bikin sosnya ini tuh ya pastinya disukai oleh banyak orang di luar Jepang tuh teman pro 2. Dan kalau misalnya kayak ini di Indonesia sendiri, sos mentai itu viralnya di tahun 2019 sampai 2020, terutama saat lagi tren nasi mentai itu muncul di sosial media ya teman berdua. Kayak misalnya nasi, lauk, nanti di atasnya dilapisi mentai, habis itu di torch itu tuh teman berdua, dibakar biar ada efek grillnya dan juga punya aroma smoky yang jadi bikin ngiler juga tuh teman berdua pastinya ya. Dan itu dia teman berdua, kita habis ngebahas tentang ini sos mentai yang lagi rame saat ini, yang masih digandrungin oleh para Gen Z penyuka dari sos mentai ini teman berdua.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Tama Bro 2, ya kita lanjut lagi di Santai Siang kali ini. Aku mau update hasil pertandingan tadi malam tuh Tama Bro 2. Di mana tadi malam pertandingan babak UCL seru-seru sekali. Contohnya Tama Bro 2 Aston Villa ya, di mana mereka menang 6-0 atas Fenerbahce. Itu Tama Bro 2 cetak 1 gol dari Manzambi, 2 gol dari Jackson, 2 gol dari Bakri, dan juga ada Abraham, Temi Abraham tuh Tama Bro 2 ya. Dan lanjut lagi kali ini Real Betis menang 3-2 atas FC Porto ya, dicetak oleh Ezal Zouli, terus juga ada Hernandez dan juga Isco, terus juga 2 gol dari Porto cetak oleh Viga dan juga Agihoa. Selain itu Tama Bro 2 ada Bodo ya, menang 1-0 atas Borussia Dortmund Tama Bro 2, dicetak oleh Schöffelt ya. Ini beneran kah ya sebutannya Schöffelt, pokoknya itulah ya Tama Bro 2. Karena ada garis-garisnya gitu loh di O-nya. Lanjut lagi kali ini datang dari Shakhtar Donetsk ya, di mana mereka menang 3-1 melawan AEK ya, dicetak oleh Pedrinho, Tobias dan juga Mendoza, dan 1 gol dari AEK cetak oleh Major tuh Tama Bro 2. Lanjut lagi kali ini ada Stuttgart nih Tama Bro 2, menang 3-0 atas Slovan cetak oleh Undav, ada Santa Cruz dan juga ada Demi Rovic tuh Tama Bro 2. Lanjut lagi gak kalah seru karena hujan gol ya Tama Bro 2, yaitu datang dari Manchester City melawan Paris Saint-Germain ya. Ini ada 6 gol, di mana 4 gol dari PSG cetak oleh Doi, Dembele, Vitinha dan juga Akliochi ini Tama Bro 2. Terus juga ada penalti yang digagalkan ya, ini dari Ferran Torres. 2 gol dari Manchester City ya. Ini juga nih Tama Bro 2 datang dari Haaland, dan selain itu ada pertandingan lainnya datang dari Feyenoord menang 3-2 atas Como tuh Tama Bro 2, cetak oleh Zizel, Ahmusa dan juga ada on goal dari Sanchez, terus juga 2 gol dari Como cetak oleh Diaw dan juga Dovikas tuh Tama Bro 2 ya. Selain itu datang dari Liverpool juga hujan gol, ada hat-trick dari Barcola juga nih Tama Bro 2 ya, terus juga ada Araujo, juga ada Komas dan juga Frimpong, skornya 3-6 atas Las juga. Cetak oleh 2 gol dari Flecker dan juga Lubi Kick ya. Dan yang terakhir ada Real Madrid yang menang remontada melawan AS Roma ya. Awal-awal dicetak oleh De Roon ya menit 20, habis itu Mellen 2 gol ya, hanya berseling 6 menit di menit 51 dan 57. Tapi ya sebelum itu ada Mbappe ya menyamakan skor satu sama ya. Terus juga ada Carlos SP dan juga ada Edric ya, hanya beda 1 menit. Dan 1 gol terakhir datang dari Rudiger yang kayak benar-benar mereka hanya butuh waktu 6 menit untuk mencetak 3 gol tambahan untuk bisa menang dari gamenya kali ini di UCL tuh Tama Bro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Teman Pro 2 ya, kali ini datang dari penggunaan helikopter yang membawa LeBron James dan New York dan Philadelphia yang kini sedang ditelusuri ya oleh jurnalis investigasi Pablo Torre itu, Teman Pro 2. Di mana fasilitas yang menjadi kesepakatan bisnis antara LeBron dan franchise itu juga duga berpotensi bersinggungan dengan aturan batasan gaji. Torre sendiri juga sebelumnya mengungkapkan adanya pelanggaran aturan salary cap ya di Los Angeles Clippers yang menyangkut Kawhi Leonard, dan pada akhirnya NBA juga membuktikan ternyata ada pelanggaran yang memberikan hukuman berat bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemainnya juga dan ownernya juga. Dan kini Torre juga memiliki bahan baru yaitu fasilitas helikopter pribadi LeBron, di mana di dalam acaranya itu ya Teman Pro 2, Torre mengkonfirmasi bahwa timnya lagi mendalami kesepakatan LeBron dan juga Fanatics. Di mana Torre juga mengungkapin pihaknya ya mendapatkan laporan dari sejumlah pemilik tim NBA terkait penggunaan helikopter LeBron. Kemudian Torre juga menjadi penasaran setelah mengetahui ada logo Fanatics di transportasi yang digunakan oleh LeBron tersebut. Jadi kesepakatan itu juga muncul setelah LeBron menggunakan mode transportasi udara untuk pulang pergi, di mana dia tuh sekarang stay-nya di New York, bukan di Philadelphia, walaupun timnya sekarang di Philadelphia tuh Teman Pro 2 setelah bergabung dengan Sixers. Dan akhirnya ya dia maunya ya PP pulang pergi pakai helikopter. Terus juga fasilitas penerbangan dari New York itu merupakan bagian dari kesepakatan bisnis LeBron dan Fanatics yang sudah terjalin dari Januari 2024, dan perwakilan LeBron itu juga udah mengkonfirmasi hal itu tuh Teman Pro 2.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
2: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
3: Itu yang di atas kepalamu apa?
2: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
3: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
2: Aku loh gak pelupa.
3: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
2: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
3: Itu tuh beda nah.

Oke, Tamam Pro 2 ya. Dan sekarang kita beralih ke Brazil nih, Tamam Pro 2 yang bakal membidik Timnas Futsal Indonesia setelah menghajar Cape Verde ya dengan skor 4-2 pada ajang Copa das Nações de Futsal 2026, Tamam Pro 2 ya, yang memang diselenggarakan di Brazil. Di mana pelatih Timnas Futsal Brazil, Marquinhos Xavier ya, Tamam Pro 2 itu gembira timnya mengawali turnamen dengan kemenangan dan berikutnya di mana skuad mereka optimis dengan hasil serupa dipetik saat melawan Indonesia nantinya. Dan juga Marquinhos juga berpendapat Tamam Pro 2 kemenangan penting untuk melecut motivasi anak asuhnya. Ya, walaupun berstatus sebagai tuan rumah, dia mengatakan timnya juga butuh energi lebih dari hasil positif di setiap laga tuh, Tamam Pro 2. Tapi dia sendiri juga membongkar ya kekurangan dari dalam timnya saat menghadapi Cape Verde. Dia tuh juga masih melihat ada banyak aspek yang perlu diperbaiki gitu ya di laga berikutnya tuh, Tamam Pro 2. Di mana jadwalnya Timnas Futsal Indonesia kontra Brazil akan berlangsung hari ini, Tamam Pro 2, nanti sore gitu ya. Di mana kemenangan ini juga membuka kesempatan skuad Garuda ke fase berikutnya di mana Indonesia berada di grup A bersama dengan Brazil dan Cape Verde, sedangkan di grup B ada Jepang, Afghanistan dan juga Peru. Juara dan runner up masing-masing grup nanti akan melaju ke babak semifinal tuh, Tamam Pro 2.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
0: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya Teman Bro 2. Dan kali ini kita bakal ngomongin seputar dunia hiburan ya. Dimana Bernadia yang tahun ini baru merilis album kedua, yaitu Semoga Hanya Di Mimpi gitu ya, kembali dengan materi terbaru berupa single berjudul Lebih Beruntung Sedikit gitu ya. Dan juga menariknya single ini turut melibatkan Pamungkas sebagai kolaborator dan Eros Chandra sebagai komposer dan produsernya tuh Teman Bro 2. Walaupun begitu juga ketiganya turut ambil peran dalam proses penulisan lagunya. Sebagai sebuah lagu gitu ya, dimana Lebih Beruntung Sedikit itu ceritanya tentang menerima kenyataan yang memang berjalan ya, gak selalu sesuai sama harapan. Dimana lagu ini menawarkan jawaban atas segala ketidakpastian, tapi harapan yang sederhana bahwa setelah semua hal itu dilewati, kondisinya itu bisa berjalan lebih baik. Ini ada penggalan liriknya nih Teman Bro 2. Ku berharap kita lebih beruntung sedikit ya. Jadi sebuah kalimat yang sederhana tapi dirasa cukup untuk merefleksikan makna lagunya. Dari merasakan berbagai hal ya, kayak kecewa, kehilangan, harapan yang gak terwujud juga. Dan hadirnya Eros ya, jadi semacam kelanjutan konsep album Semoga Hanya Di Mimpi yang mengusung nuansa 2000-an. Terus juga Eros sendiri dikenal sebagai gitaris dan penulis lagu dari Chill on Seven ya Teman Bro 2. Dan Lehal dengan Pamungkas yang dikenal Bernadia lewat via internet. Dimana solis berusia 22 tahun itu mengaku memberanikan diri mengajak kolaborasi Pamungkas lewat percakapan dunia maya. Dan ajakan itu pun langsung disambut baik oleh Pamungkas. Dan suaranya jadi semacam bagian puzzle terakhir yang akhirnya melengkapi lagu Lebih Beruntung Sedikit. Yang dimana Teman Bro 2 ini Pamungkas ya, untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan penyanyi wanita.

0: 22, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini datang dari The Midnight Darling yang merilis album perdana berjudul It's Midnight Darling. Pada 30 September kemarin, Teman Pro 2, isi lagunya ada 14 lagu, albumnya menceritakan juga dan merangkum eksplorasi musikal dan emosional dari Jevin Julian, Vanessa Preselia, dan juga Aldrienko Pakusadewo dengan cerita yang bergerak dari jatuh cinta sampai kenangan hubungan yang telah berlalu. Trio itu disebut memilih What If We Met Sooner gitu ya, dan sebagai salah satu lagu utama di albumnya, dan lagu itu juga bercerita tentang pertemuan singkat ya yang meninggalkan kesan panjang serta pertanyaan mengenai kemungkinan sebuah hubungan jika kedua orang tersebut bertemu pada waktu yang beda. Jadi dalam proses pengerjaannya, The Midnight Darlings mengutamakan perasaan sebelum menentukan pendekatan musikal setiap lagu ya, dimana pengalaman itu juga turut menghadirkan beragam emosi selama rekaman, mulai dari kesedihan sampai kebahagiaan itu muncul ketika mereka mengingat pengalaman pribadi. Jevin sendiri juga menulis dan produseri sebagian besar materi albumnya. Vanessa juga turut menulis beberapa lagu, sedangkan Aldrienko berkontribusi ya melalui permainan gitar dan eksplorasi bunyi-bunyian. Empat single yang udah dirilis sebelumnya yaitu Am I Loving You Alone, terus juga ada Momentary Pleasure, terus juga ada Semu dan It's You, itu juga masuk ke dalam album bersama dengan 10 lagu lainnya. Album yang berdurasi sekitar 43 menit ini juga sudah rilis ya Teman Pro 2, di mana susunan lagunya dibuka dari 000 ya dan ditutup dengan 2359 dengan 18.00 berada di urutan ke-7, di mana penanda waktu tersebut menjadi bagian dari konsep album yang memadukan lagu berbahasa Indonesia dan juga Inggris tuh Teman Pro 2.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Yang baru di Pro2.
2: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
3: Pir, aku sendok. Tenang dulu.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Nama berdua kita lanjut lagi kali ini datang dari Leodre yang akhirnya merilis album studio ketiganya Terkunci di Kamu pada 9 Oktober kemarin. Berisi 10 lagu ya, album ini juga merangkum perjalanan cinta dari patah hati dan kekecewaan, proses berdamai dengan diri sendiri sampai keberanian untuk membuka hati kembali. Dimana Pintu Hati dipilih sebagai lagu unggulan, sementara Bersamamu itu menjadi kolaborasinya bersama dengan Bilal Indrajaya. Dan Leodre sendiri ngungkapin ya bahwa dia tuh sempat beberapa kali ganti pilihan lagu unggulan karena memang suka hasil rekaman yang baru aja selesai, dan dia akhirnya memilih Pintu Hati untuk bisa menghadirkan warna yang berbeda di antara lagu-lagu bernuansa galau yang lebih sering dia bawain. Jadi Terkunci di Kamu juga gitu ya, Leodre bagiin cerita dalam 3 fase gitu. Yang perjalanan dimulai dari patah hati dan kekecewaan yang membuat seseorang tuh pengen menjauh dari cinta untuk sementara waktu. Dan cerita kemudian berlanjut proses memulihkan diri dan belajar mencintai diri sendiri sebelum akhirnya berani membuka hati untuk orang yang tepat. Selain Pintu Hati dan Bersamamu ya, album ini memuat ada Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-Pura, Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, Bodohnya Aku, Panggil Aku Bayangan, Simpan Dulu Rindumu, dan juga Bucin deh. Bucinnya tuh pakai ini ya, not gitu. Jadi Bucin T gitu, tetap memperdua. Albumnya ini menyusul Melangkah ya, album kedua Leodre yang udah rilis 11 Oktober 2024 dengan 8 lagu. Seluruh lagunya tuh juga udah Terkunci di Kamu, hadir dalam format visualizer yang juga bisa di kamu tonton lewat channel YouTube-nya Leodre Official tetap memperdua. Dan itu aja untuk kalian teman-teman perdua ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan juga waktunya aku Anom Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di siaran-siaran kita selanjutnya. Bye-bye.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Prodo merapat di 88.5 FM. Sebelum kita lanjut lagi dengerin Gevion featuring Kelani, teman Prodo, dengan singlenya Say For Me. Ini aku mau kasih update informasi dulu kali ya buat kamu. Sekalian aku mau nyapa kamu. Ya ampun, lama banget aku libur. Padahal kemarin masuk. Tapi teman Prodo, jujur sih aku udah mulai ngerasain lagi efek dari karhutlah ini, benar-benar kayak aduh gak enak banget nafasnya, mau aktivitas di luar tuh juga kayak mager, engap, aduh pengap semualah, pokoknya gak enak teman Prodo. So make sure kamu juga tetap hydrate yourself dengan minum air putih sebanyak-banyaknya, terus juga minum vitaminnya dikencengin teman Prodo, pakai masker yang paling utama karena udara emang lagi gak enak banget teman Prodo. Nah kalau kita ngomongin soal si karhutlah ini juga, ini update-nya ya teman Prodo, asap dari karhutlah ini udah menyebar sampai ke Timor Leste, dan bahkan pemerintah Timor Leste ini nutup aktivitas di sekolah-sekolah selama 3 hari terhitung hari Kamis 15 Oktober di tengah memburuknya kualitas udara imbas dari asap karhutlah ini tadi teman Prodo. Dan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Administrasi Negara Timor Leste bahkan menyatakan penutupan sekolah ini juga enggak lain dan enggak bukan tujuannya untuk melindungi kesehatan siswa dan juga guru. Dan selain itu juga pemerintah Timor Leste ya teman Prodo, ini lagi mendesak semua keluarga-keluarga untuk tetap menjaga anak-anak mereka ada di dalam rumah dan tetap pakai perlindungan pernafasan ataupun masker kalau misalkan bepergian. Ini sih jadi PR banget buat Indonesia, please. Siapapun pemangku-pemangku kebijakan atau siapapun lah pokoknya teman Prodo, yuk bisa yuk kita sama-sama pikirin cari solusi supaya cepet udahan gitu karhutlahnya. Jujur aku udah kayak capek banget sama karhutlah ini teman Prodo. It's a quarter past 12 again. Standing in-

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: أستاذ، apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

teman-teman berdua merapat di 88,5 FM barengan sama aku di Santai Siang. Masih ada beberapa menit ke depan aku bagiin informasi-informasi buat kamu ya teman berdua. Sebelum nanti kita bakal kenalan barengan sama pemuda-pemuda berprestasinya Indonesia. Ini ada update dari Peru teman berdua yang juga katanya pemerintah Peru ini lagi punya rencana untuk melarang siswinya untuk pakai cat kuku dan juga rok pendek ke sekolah. Dan pemerintah ini juga akan melarang siswa laki-laki berambut panjang sebagai bagian dari upaya menertibkan lingkungan pendidikan. Rencana ini sih emang sebenarnya menuai kritik gitu loh dari kelompok hak asasi manusia yang menilai ini tuh kok kayak terlalu eksklusif atau terlalu terbatas gitu loh. Bahkan ini juga sebenarnya katanya, jadi ini orang-orang pada nebaknya teman berdua, pembatasan penampilan siswa ini tuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam sekolah. Salah satunya adalah masalah kekerasan. Dan masyarakat ini mulai kayaknya, ah ini gak bakalan menyelesaikan, ah gitu. Tapi karena masih wacana atau masih rencana ya teman berdua, kita tunggu aja bakalan kayak gimana gitu. Karena pemerintah Peru juga bakalan tetap ngebuka konsultasi publik sebelum mengadopsi usulan-usulan ataupun aturan-aturan yang juga sekarang udah masuk ke dalam rencana.

Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, ini menuju ke menuju PON 22 2028. Ini Orado Kaltim lagi fokus untuk mematangkan pembinaan atlet domino, teman berdua. Jadi emang ya, olahraga domino ini memang mulai menapaki jalur kompetisi prestasi dengan target tampil di PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, teman berdua. Dan untuk olahraga domino nasional Kalimantan Timur, tantangan berikutnya ini sebenarnya bukan sekadar memperluas turnamen ya, tapi juga ngebangun pembinaan atlet supaya bisa bersaing di level nasional. Nah, Ketua Pengurus Provinsi Orado Kaltim ini juga sempat bilang teman berdua kalau organisasi baru alias olahraga domino Kalimantan Timur ini juga baru terbentuk di tahun sebelumnya atau tahun kemarin gitu deh. Dan dalam waktu relatif singkat, Orado Kaltim ini juga udah menggelar sejumlah kejuaraan ya teman berdua, mulai dari tingkat daerah sampai ke nasional. Dan kontingen Kaltim ini berhasil menembus babak 16 besar kejuaraan nasional atau kejurnas di Jakarta. Ini capaiannya juga jadi modal awal ya untuk Orado Kaltim supaya bisa mengejar prestasi yang juga nantinya lebih luas ya, ibarat kata biar bisa terbang lebih tinggi lagi lah teman berdua.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

Kita geser ke informasi lainnya teman Pro2. Hari ini tuh ada 37 wilayah di Samarinda yang juga terdampak pemadaman listrik bergilir ya teman Pro2, sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Dan ini tadi dimulai dari jam 15 sampai jam 18. Ini dari Padat Karya, Wahid Hasyim 2, Kayu Manis, Pinang Mas, terus juga Jalan TVRI Geraha Asri, Jalan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 1, Ahim, dan juga Dayak Kenyah teman Pro2. Menyusul di nanti di jam 18 sampai 22 waktu Indonesia Tengah ada Jalan Sultan Alimuddin, Oto Iskandar Dinata, Jalan Damai, Jalan Jelawat, Jalan Pesut, Kakap, Selili, dan juga sekitarnya. Di jam 21 sampai 24 ada Jalan Hasanuddin Bitek, Jalan Makassar, Jalan Bukit Seribu, Perum Jokowi Guntung Lai, Jalan Citandui. Ini juga akan terdampak pemadaman bergilir teman Pro2. Gak cuma itu doang, yang dari tadi jam 22 sampai 24 ini mulai dari BNN Tanah Merah, Jalan Merapi, Jalan Rimbawan, Talang Sari, Mugirejo, Lubuk Sawah, Damanhuri, Damanhuri 2, Perum Artas, ada juga Gang Melati, serta Alaya Klaster Damar dan sekitarnya teman Pro2. Jadi untuk kamu yang kayaknya yang tinggal di daerah-daerah itu tadi, terus di jam-jam itu bakalan ada di rumah, please make sure teman Pro2 baterai handphone udah full, terus cadangan drakor yang di-download juga udah ada gitu kan ya. Supaya kamu juga gak bosen-bosen banget di rumah teman Pro2, ada tontonan lah paling enggak ya.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Sudah waktunya kamu untuk mendengarkan Perdoa Update tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Perdoa datang dari puluhan penerbit dan juga media dari seluruh dunia yang baru saja bergabung bersama dengan Standards for Publisher Usage Rights atau SPUR untuk mencegah perusahaan AI menggunakan atau mengambil keuntungan dari konten mereka tanpa izin. SPUR, teman Perdoa, ini pertama kali diluncurkan pada bulan Februari oleh BBC, Financial Times, Guardian Media Corp. Guardian Media Group, Media Hui, Sky News, Telegraph Media Group, Associated Press, dan juga CMA Media, di mana hingga saat ini mereka telah menggandeng lebih dari 80 anggota yang berasal dari lebih dari 20 negara. Beralih ke informasi lainnya, teman Perdoa, kebakaran besar melanda dua gudang retur online shop di kawasan pergudangan Togo Steel, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 15 Oktober 2026. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api setelah sekitar 4 jam penanganan, di mana menurut informasi yang aku kutip teman Perdoa, di lokasi menunjukkan api berkobar hebat disertai dengan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Dan sebagian bangunan gudang juga terlihat ambruk, sementara sebagian besar barang yang tersimpan di dalamnya hangus terbakar. Informasi terakhir teman Perdoa, konser Big Bang menjadi salah satu acara di Singapura yang terdampak kabut asap kebakaran hutan di Indonesia. AEG Presents selaku promotor sampai merilis instruksi khusus demi keselamatan penonton konser, di mana konser grup legendaris asal Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni Sabtu 17 Oktober dan Minggu 18 Oktober pukul 19 waktu setempat di National Stadium Singapura. Melalui unggahan peringatan resminya, promotor menegaskan kondisi kabut asap rentan memengaruhi berbagai aktivitas penonton di luar ruangan, sehingga sejumlah langkah pencegahan harus segera diterapkan. Teman Perdoa, demikian Perdoa Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perdoa.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Santai sore merapat di 88,5 FM teman berdua. Kita lanjut lagi. Kalau tadi aku update kamu bareng sama informasi-informasi terkini, ini kita geser lagi teman berdua. Aku mau ngajakin kamu kenalan barengan sama salah satu anak yang ini berprestasi banget teman berdua. Dan gak ada yang ngira kalau anak yang dulunya ini kerja sebagai tukang bangunan ternyata malah jadi satu-satunya anak SMK yang lolos ke Universitas Gajah Mada. Bahkan sekarang itu dia udah berprestasi di kancah internasional teman berdua. Nah, kita bakal kenalan barengan sama Alfaz Kornain Isnan Yuliadi yang juga jadi mahasiswa Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Nah, ini nanti kita bakal kenalan teman berdua. So, kalau misalkan kamu kepo, kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kita lanjut kenalan sama Alfat Kornain Isnan Yuliadi, teman Perdua. Jadi dia ini dulunya teman Perdua, aku bilang tadi ya, dia emang aktif sebagai ya tukang atau kuli bangunan lah ya teman Perdua, dia bisa dibilang. Dan banyak banget usaha serta kesungguhan yang dilakuin sama dia sebelum masuk ke kampus ini tadi. Dimana berkat usahanya teman Perdua, dia yang angkatan 2022 ini dulunya jadi satu-satunya siswa asal SMK yang lolos masuk ke UGM waktu itu. Gak nyia-nyiain kesempatan, dia juga seneng banget jadi bagian dari keluarga besar UGM dengan ngeborong berbagai macam prestasi teman Perdua. Dia inget banget sih karena kayak mau masuk ke UGM aja tantangannya tuh banyak banget gitu loh. Makanya ketika dia udah masuk UGM, dia bener-bener gak pengen jadi mahasiswa yang ya biasa-biasa aja lah ya. Tapi long story short ya, waktu kita kilas balik sedikit lah ya, waktu seleksi perguruan tinggi didominasi sama lulusan SMA, dia ini dengan PD-nya datang ke UGM sebagai siswa lulusan SMK teman Perdua. Dan gak cuma itu doang, dia juga jadi orang pertama di keluarganya yang menduduki bangku kuliah. Untuk keluarga Alfat, ini tuh juga jadi sejarah baru lah ya secara gak langsung.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Perjuangan Alfat untuk kuliah ini juga enggak gampang teman berdua. Dia juga harus ngumpulin biaya untuk memulai langkah awalnya. Jadi sejak kelas 2 SMK dia ini udah ikut kerja di proyek bangunan barengan sama ayahnya. Dimana pekerjaan ini juga bukan magang gitu loh. Tapi dia benar-benar terjun langsung untuk jadi tukang teman berdua. Nah Alfat ini kerja dari pagi sampai sore dengan upah yang diterima itu cuma sekitar Rp50.000 setiap harinya. Jadi kayak dia tuh sebenarnya pengen kuliah tapi nggak enak banget untuk minta ke orang tuanya. Jadi yaudahlah ya, aku kerja, aku tabung sebagian deh buat ikutan UTBK sebagai, terus sebagian lagi buat kebutuhan sekolah, katanya gitu teman berdua. Dan kalau kita lihat-lihat ya, rutinitas anak sekolah aja udah kayak yang aduh padat banget, apalagi sekarang ini kayaknya pada pulangnya jam 3 sore dilanjut les dan sebagainya gitu kan ya. Gitu juga dengan rutinitas Alfat, jelas nggak ringan. Dia ini siangnya kerja, malamnya dia belajar. Terus menjelang ujian, dia bahkan ngatur strategi waktunya itu lumayan susah sampai dia nemuin formulanya teman berdua. Caranya, dia mulai 4 hari kerja, terus 3 harinya dia pakai untuk fokus belajar penuh di weekend supaya dia juga bisa ngejar mimpinya dia untuk bisa kuliah teman berdua.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

ada Salma Salsabil, teman berdua dengan single terbaru, enggak terbaru juga sih, karena abis ngerilis ini dia ngerilis lagu baru lagi, teman berdua. But anyways, tadi ada Hachu dari Salma Salsabil, aku puterin buat temenin sore hari kamu ya. BTW kita langsung lagi, teman berdua, aku mau ngajakin kamu ngomongin satu hal yang kayaknya ini Gen Z banget, kayak gak bisa diem gitu lah teman berdua, selalu all out gitu. Cari kesibukan apa lagi ya, nanti weekend ikut workshop apa lagi ya, nanti weekend kita long run kemana ya rutenya. Produktif banget teman berdua. Tapi gak cuman produktif di weekend doang, bahkan di weekdays pun semua aktivitas kayaknya beneran mau dijabanin tuh sama anak-anak Gen Z gitu kan ya. Apakah kamu salah satunya gitu kan? Nih aku mau ngajakin kamu kenalan sama Hustle Culture teman berdua, yang ini kayaknya udah jadi habit kita secara gak langsung. Kayak hidup tuh kok kerja keras mulu ya. Kayak moto hidup tuh bangun tidur, buka mata langsung kerja, kerja, kerja. Wih, produktif, produktif, produktif gitu mulu teman berdua. Nanti kita bahas, karena ini Hustle Culture itu kayak setahu aku ya, itu udah mulai jadi bagian dari negara Jepang udah lama banget. Jadi kayak kalau misalnya kamu kesana, gak ada tuh waktu-waktu untuk santai teman berdua. Boleh gabungan juga, apakah kamu ini lagi produktif-produktifnya, terus kegiatannya apa aja teman berdua, supaya kamu juga tetap ada kegiatan yang positif dan ngebikin kamu makin produktif tiap harinya. Merapa di WhatsApp 0812-5848-7885, dan juga boleh ke Instagram di @rriproduksamarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Aku tungguin kamu gabungan sampai nanti merapat di jam 7 malam.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Teman berdua, kalau kita ngebahas soal hustle culture, ini tuh jadi salah satu ya gambaran kehidupan untuk kamu yang terobsesi sama pekerjaan dan juga aktivitas kamu sehari-hari yang juga produktif itulah ya. Dan fenomena ini tuh secara nggak langsung udah jadi tren gaya hidup di kalangan orang dewasa atau bahkan remaja gitu loh. Padahal hustle culture ini, teman berdua, itu tuh punya dampak buruk untuk kesehatan, entah secara fisik ataupun mental ya. Ya kamu bayangin aja gitu kan ya teman berdua, ada orang yang kayak gila-gila kerja, gila-gila belajar, gila-gila nulis logbook. Tapi tadi sempat aku mention ya, kalau Jepang ini juga jadi salah satu negara yang punya hustle culture yang paling berasa. Ternyata teman berdua ada lagi yang lebih berasa, teman berdua, ini ada Singapura dan juga Meksiko serta Brazil, teman berdua, yang ternyata juga punya hustle culture yang lebih kencang dibandingkan sama Jepang gitu loh. Kebayang enggak sih kalau misalkan kita ngerantau ke sana terus habis itu jadi anak kuliahan yang kalau aku yang ya setengah ambis ini, enggak ambis sih tapi bahkan ambis aja enggak, kayaknya di sana bakalan bingung untuk adaptasi deh teman berdua. Ya Allah, apa gimana? Oh, enggak berani nyebut kalau itu saya. Biasa teman berdua, di sini ada aja lah ya. Tapi aku senang tahu sekarang tuh anak-anak muda, apalagi anak-anak sekolah itu udah kayak yang tahu gitu loh teman berdua, kegiatannya ini nanti outputnya atau dampaknya tuh mau dipakai kemana gitu. Kalau aku zaman dulu, ih sumpah, kayaknya sih ikut kalau ekskul, ikut ekskul aja udah sampai rumah, kenapa kamu pulangnya sore-sore? Ada apa? Kamu ngapain? Bla bla bla dan bla bla bla dan bla bla bla. Kalau sekarang kan banyak banget, udah ikut les, terus juga ikutan magang, ikut pelatihan, workshop dan lain sebagainya, yang meskipun emang terlalu produktif ya teman berdua, tapi di sisi lain juga ada bagusnya gitu loh.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

anak SMA sekarang banyak banget kegiatannya teman berdua, ada yang ikutan les apa segala macam gitu kan ya. Tapi jujur itu yang ngebikin aku jadinya kayak ih pengen balik lagi ke SMA gitu, pengen ngulang lagi. Karena dulu pas SMA benar-benar no lab teman berdua, terus jadinya kayak bingung pas kuliah mau kuliah apa juga ujung-ujungnya apa ya, menurutmu aku bagus di mana, menurutmu aku cocok jadi apa, kan kayak nggak make sense ya teman berdua. Nah kalau yang dari aku lihat dari teman-teman broadcasting school itu sekarang udah kayak yang ya udahlah, mereka udah tahu nih belajarnya ya dimaksimalin yang mana, dan udah tahu yang dimaksimalin yang mana supaya nanti pas kuliah sesuai sama jurusan yang emang mereka mau gitu loh teman berdua. Meskipun secara gak langsung juga jadinya kebanyakan kegiatan ditambah sama ekskul-ekskul wajib gitu ya. Tapi spill dong teman berdua, kegiatan-kegiatan apa aja yang kamu ikutin di weekend, atau mungkin tambahan-tambahan kayak ikut komunitas apakah gitu. Tapi jangan sedih, dari komunitas ini tuh terkadang malah ngebikin kamu jadi punya peluang untuk kayak apa ya, explore diri kamu tuh sampai ke nasional, internasional gitu kan ya teman berdua. Gak ada yang nyangka tuh ternyata kalau misalkan kamu ikut ekskul tari terus ikutan sanggar, ternyata bisa ngebawa kamu sampai ke internasional. Sumpah aku punya temen yang kayak berapa kali dia keluar negeri, berapa kali dia keluar kota. Nari aja teman berdua, kayak kalau kita lihat kan sepele gitu kan.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Saking sibuknya kamu sampai lupa makan, lupa tuh isi kuota, lupa juga kalau ternyata WiFi user tuh tetap perlu kuota, teman berdua. Ada temanku yang dia tuh suka ini ya, apa sih namanya? Dia emang suka kegiatan di luar gitu kan. Terus kayak dia tuh emang di luarnya tuh ya di tempat itu aja yang notabene-nya ada WiFi. Terus di rumahnya dia ada WiFi. Terus waktu itu kita sempat jalan ke tempat lain gitu kan. Terus dia kayak nggak punya WiFi. Terus dia nggak bisa ngehubungin kami semua karena ya nggak punya kuota. Akhirnya ya udahlah kita pakai telepati aja. Dia duduk di mana, aku duduk di mana, temanku duduk di mana. Adalah nggak jelas teman berdua. Tapi kamu ini produktifnya lagi ngapain teman berdua? Lagi mulai-mulai memperbanyak komunitas kah? Atau memperbanyak kelas kah? Atau apa? Karena dengan kamu produktif itu penting banget sebenarnya untuk ngejaga kamu bisa manage time sih sebenarnya. Jujur aku tuh dulu kayak pas SMA ya udah dengan kan rutin banget ya teman berdua. Jadi kayak cuman sekolah, jadi pagi bangun, siapin bekal, terus sekolah, terus pulang tuh udah istirahat ngerjain PR, tidur berulang lagi kayak gitu kecuali Sabtu dan Minggu yang masih bisa begadang. Tapi ketika kuliah kan tuh beda banget ya, kayak yang oh ternyata kuliah tuh lebih banyak lagi aktivitasnya dan kita tuh udah harus mulai belajar memprioritaskan kegiatan. Asik. Dulu bahkan pas awal-awal maba ya teman berdua, kami tuh kayak di organisasi aku tuh ada kayak pembekalan gitulah, pembekalan terus habis itu pematerinya tuh cara ngasih tahu gimana caranya memanage waktu kamu itu selama kuliah dan organisasi. Kalau dilihat-lihat dan didengar-dengar lagi kayak si paling iye aja ya teman berdua.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
8: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Sore ceria di 88.5 FM teman berdua. Masih bakal lanjut lagi tungguin kamu untuk ceritain apa aktivitas produktif kamu sampai sekarang ini. Atau kayak yang baru kamu ikutin juga boleh banget nih kamu ceritain sama aku teman berdua via WhatsApp, Instagram ataupun ke RRI Digital sampai nanti merapat di jam 7 malam. Dan habis ini kita bakal ikutin dulu zona petang untuk kumandang azan hari ini teman berdua, jatuh tepat di jam 18.04 atau 18.04 waktu Indonesia Tengah. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

0: berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Hai, sore cerianya kamu barengan sama Sulis teman Pro 2. Masih ada beberapa menit lagi untuk tungguin kamu gabungan barengan sama Sulis sampai merapat di jam 7 ya. Tapi ngomongin soal aktivitas produktif ya, yang bisa diikutin anak muda sekarang ini apa kira-kira? Tapi kalau dari aku sih teman Pro 2, ini ya, apa namanya, kayak yang emang ngebikin kamu dapet happy-nya dan juga dapet insight-nya, dalam artian kayak emang gak cuma senang-senang doang, tapi juga kamu bisa ngambil suatu hal yang ada di situ gitu loh. Kayak misalnya kamu ikutan kelas mungkin komunitas public speaking gitu kan ya. Udah ikutan komunitas public speaking, terus abis gitu kamu happy ketemu orang baru, kamu ketemu sama teman-teman yang baru, dan juga kamu juga ikutan berlatih public speaking di situ karena kan temannya banyak dan pasti project-projectnya ada tuh teman berdua. Tapi menurut aku yang paling penting juga yang harus kamu ikutin tuh enggak komunitas public speaking doang. Yang sekarang lagi jadi interest anak muda itu adalah bahasa Inggris. Ikut tuh komunitas-komunitas bahasa Inggris. Nah, hari ini nanti di Tonight Corner, masuk banget tuh. Nanti bakalan ada komunitas gap group teman berdua yang bakal ngobrol-ngobrol soal kira-kira beli HP baru di era yang sekarang ini iya atau enggak ya, atau gimana nih teman berdua. Nah, tapi kamu boleh ditungguin untuk gabungan dulu yuk, sini-sini merapat barengan sama Sulis di 88,5 FM untuk ceritain aktivitas-aktivitas apa aja yang kamu ikutin supaya kamu juga tetap produktif dan juga bikin kamu makin banyak kegiatan yang positif pastinya.

0: aku kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
8: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
7: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
8: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
7: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

Produktif boleh, banyak kegiatan boleh teman perdua. Karena aku sendiri sih tim yang ngerasa kadang ada hari-hari di mana produktif gitu kan ya. Jadi kayak yang kalau udah produktif tuh suka sebel sendiri kayak, aduh nggak ada nih waktu tidur, nggak ada nih aku, ya ampun jam segini aku belum makan gimana, bla bla bla dan bla bla bla. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak ada kerjaan atau ya udahlah lagi free teman perdua, justru kayak becarian, ngapain lagi ya, kayak gitu-gitu loh teman perdua. Jadi rasanya kayak ini jadi manusia emang selalu serba salah apa bagaimana gitu. Nah untuk menyiasati, tapi emang bener tau kita harus pintar-pintar ngakalin diri sendiri teman perdua. Apalagi kalau misalkan pas udah lama nggak produktif nih, misal kamu libur panjang, terus abis itu balik lagi day one day two, itu biasanya kayak berat banget untuk ngejalanin hari-hari yang biasa aja, yang bukan produktif. Gimana kalau misalkan kamu hari pertamanya itu harus mulai sama yang produktif-produktif, udah pasti itu kayak double lah capeknya teman perdua. Nah salah satu caranya adalah emang bener-bener, kalau aku sih harus ada transisi ya. Misalnya kamu libur 2 minggu, nanti tuh kayak 2 atau 3 hari sebelum masuk sekolah atau mulai produktif lagi, aku tuh biasanya belajar bangun pagi. Karena pas libur sebelum-sebelumnya yang sisa dari 3 hari tadi teman perdua, itu udah wih bangun jam berapa aja, bangkong lah istilahnya tuh gak masalah. Karena ya libur mau ngapain lagi gitu. Tapi untuk menjaga stamina dan juga keberlangsungan hidup, jadinya pas udah kayak 3 hari sisa libur itu tadi, aku belajar bangun pagi biasanya. Terus kayak 3 hari itu aku belajar bangun pagi, abis itu aku siapin semua keperluan-keperluanku. Kayak misal nih buku, terus abis itu baju-baju tuh semingguan udah aku setrika teman berdoa asli. Kan kalau misalkan sekolah kita gampang aja ya, oke Senin bajunya ini, Selasa, Rabu sampai Jumat udah ada semuanya gitu kan ya, maksudnya berseragam gitu kan teman berdoa. Jadi lebih enak lagi daripada kamu yang kuliah. Tapi gak masalah sih kalau misalkan kamu emang kuliahnya mau pakai bajunya tuh, ya udahlah ya baju-baju yang dipakai kuliah aku setrika aja, nanti Senin pakai ini, Selasa pakai ini, bla bla bla dan bla bla bla, nggak masalah. Karena itu memudahkan banget ketika kamu hari pertama udah mulai kuliah ataupun sekolah, biasanya tuh kan kita adaptasi lagi tuh teman berdua. Jadi kayak aduh udah capek duluan, ntar untuk nyiapin baju besoknya lagi udah nggak ada tenaga. Nah dengan kita udah siap-siap dari 3 hari sebelum masuk sekolah tadi untuk 1 minggu ke depan, udah enteng sih asli. Cobain deh kalau misalkan kamu gak percaya. Jadi meskipun kamu udah habis libur terus balik lagi produktif, itu gak terlalu berasa yang gimana-gimana. Nah itu cara nge-cheatnya atau cara ngakalin diri sendiri teman berdua.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik

0: mitos atau fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: RRI Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Bener kata lo, gue ngoceh aja kayak burung kutilang terbangnya jauh ke Kalimalang. Biar kata batang leher gue bakal hilang. Tetep si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
1: Ini Indonesia.
2: Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia, bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, dua pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu.
1: Ini Indonesia.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai, welcome back on today's English Corner. Today is quite hectic and like busy, ya. Yeah?
2: As always, unexpected moment comes.
1: Always comes
2: every
1: to
2: time
1: us.
2: We want to play you.
1: Yeah, I don't know with this computer. What's wrong with this computer, or what's wrong with us? Anyways, yeah. Listeners, welcome back on today's English Corner. And today's episode is gonna be fun because we are going to. What is it again? We're going to talk a lot about a phone, a lot about Cindy's past. Yeah, we're going to talk about.
2: I mean,
1: her ex.
2: Her ex, telur, and
1: itu,
2: hati.
1: Itu egg.
2: Oh, bukan beda ya.
1: Kita berkelahi aja ya.
2: Okay.
1: Anyways, today's topic gonna be entitled. A long time ago.
2: Yes, yeah. Well, kita bakal ngomongin soal past time.
1: Yes, your past, right?
2: Iya, bukan past moment sih.
1: Past Ming Bes.
2: Past Ming, apa itu ya, pasar-pasar itu.
1: Pasar Minggu. Anyways, kalau kita ngebahas soal something related to the past, ya, ini pasti biasanya sering banget listener tuh denger kayak long time ago, there lived a beautiful princess and
2: name
1: a beautiful
2: Cindy.
1: Castle oh. Name Yaudah Cindy.
2: Kok kayak gak ikhlas gitu sih, Sul?
1: Nah, ini tuh emang salah satu keterangan waktu atau kayak ya emang adverb of time yang untuk yang dipakai untuk menunjukkan masa lampau atau masa lalu gitu. Tapi ya enggak juga lalu banget, berabad-abad sebelumnya.
2: Enggak
1: gitu,
2: juga sih ya.
1: Tapi yes, apa? What do you want to say?
2: Kayaknya sih kalau misalkan aku bisa bilang ago itu masih bisa buat kayak hari, terus tuh juga bulan, tahun, itu juga bisa banget masih pakai buat ago itu, teman Pro 2.
1: Terus apa lagi?
2: Nah, terus ternyata kalau ago ini kan juga emang kayak agak mirip-mirip gitu kan sama kata-kata bahasa yang lain.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Ini
2: contohnya apa tuh?
1: Lebih tepatnya adalah when we want to what is it? Use adverb of time to past, ya. Kita bisa pakai beberapa cara. First one, kita pakai ago, terus ada since, ada for juga ya, yang bisa dipakai untuk menyatakan kejadian yang udah lampau. Nah,
2: benar.
1: Kalau kita mulai dari ago dulu, ini biasanya dipakai untuk nunjukin beberapa lama waktu yang emang udah berlalu dari sekarang sampai satu peristiwa di masa lampau. Let's
2: yes.
1: say, misal nih kamu kamu jatuh cinta sama siapa ya yang ganteng sekarang? Sama member Stray Kids lah contoh. Berarti kan kayak kamu bisa bilang, nah sekarang kamu tuh ini listeners, kamu tuh kayak apa ya? Kamu tuh sekarang masih jatuh cinta sama dia, atau kayak kamu masih cinta sama dia tapi kamu mau ngasih tahu kamu jatuh cintanya kapan? Ya udah, kamu tinggal bilang I fell in love with Stray Kids. I fell in love with Stray Kids 3 years ago.
2: Okay.
1: Jadi kayak 3 tahun lalu kamu tuh udah yang kayak oh, Stray Kids ganteng gitu. Contoh. Gitu.
2: Oke. Okay. Aku pikir
1: tuh,
2: kenapa tuh?
1: Kenapa?
2: Aku pikir ago itu kalau misalkan kita udah ngelakuin sesuatu terus enggak dilakuin lagi kayak gitu.
1: Long like 20 minutes ago. Gitu.
2: Jadi apa? Kayak misalkan kan kita tuh misalkan aku udah makan 20 menit yang lalu, otomatis aku kayak enggak ngelanjutin makan lagi kan karena udah makan.
1: Ah, I see.
2: Kayak gitu, aku yeah. pikir ogo tuh gitu ya.
1: Coba menurut kamu gimana nih?
2: Nah,
1: tapi benar. Dan biasanya emang ago ini dipakainya untuk simple past tense. Jadi emang untuk dipakai menunjukkan waktu yang memang udah berlalu, kayak 2 days ago, a year ago, atau mungkin kamu kayak I bought this phone 2 months ago.
2: Oke. Okay.
1: Kamu ngolokin temenmu nih kayak, yeah, new phone, contoh. I bought it 2 months ago, contoh gitu. Terus ada apa lagi, Cindy?
2: Nah, kalau misalkan tadi kan udah disebutin sama Sul ya, ada ago tadi tuh, terus ada since. Nah, since itu kurang lebih hampir mirip sama si ago, tapi since itu kayak masih berlanjut kayak gitu loh, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita bilang kayak since itu, I have lived here since 2015. Mm-hmm. Jadi maksudnya saya tuh udah tinggal di sini dari tahun 2015. Nah, itu jadi bisa juga kamu pakai si since ini. Cuman kalau si ago tadi kan pakainya buat di kalimat yang simple past tense gitu kan, teman mm-hmm. pro 2. Kalau since yang ini tuh biasanya digunakan untuk present perfect tense. Mm-hmm. Jadi kata since-nya ini nanti bakal diikuti sama kayak semacam keterangan waktu tertentu, misalkan kayak tadi tuh 2015 atau yesterday atau mungkin this morning.
1: Ya, benar. Nah, ini ada satu yang mirip juga. Kalau tadi since kan dipakai untuk menunjukkan awal waktu dari satu kejadian. Jadi emang ini awalnya doang tapi tetap berlanjut. Nah, kalau for ini dipakai untuk nunjukin durasi waktu. Let's say kamu tuh mau ngasih tahu kayak kamu tuh kerja di sini tuh udah berapa lama gitu kan. Jadi kayak ya kamu bilang tinggal bilang kayak I have worked here for 3 years maybe, atau kayak 11 years kayak gitu-gitu. Jadi kamu mau ngasih tahu orang bahwasannya kamu udah kerja di sini selama 11 tahun dan itu masih berlanjut gitu. Ada paham ya listeners ya bedanya since dan juga for?
2: Yes,
1: kalau
2: mom.
1: Since tadi tuh kalau since itu nunjukin awalnya, tapi kalau for itu kayak durasinya. How long gitu. Bukan sentimeter ya longnya.
2: Tapi milimeter. Enggak ya, bercanda.
1: Desimeter. Nah, itu tadi kita udah belajar mengenal masa lalunya Cindy. Ya, nanti ada. Kita seru-seruan lagi deh. Pokoknya yes. Ini udah ada modal ya, ada ago, ada since dan juga for yang bisa kamu pakai untuk talking to your friends maybe, to the strangers maybe, I don't know, to talk about your past, maybe your family's past, I don't know, tapi ini relate dengan past.
2: Yes, gak cuma outfit yang bisa mix and match, tapi kata-kata juga bisa tuh di mix and match, asik.
1: Cindy 2026, tiba-tiba dia ngasih quotes, aneh banget.
2: Ya udah quotes lainnya
1: listeners,
2: ya.
1: Listeners, abis ini nanti kita lanjut lagi, so make sure kamu stay tune barengan sama Sulis dan juga Cindy, pastinya di English Corner.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ.
5: Alright listeners, merapat di 88,5 FM lagi, and again, if you forgot to turn in on our...
6: That's fine, it's okay, Gwenchana.
5: Neng. Males deh. Tapi listeners, hari ini kita tuh kayak, we're going to listen one song that going viral on social media lately ya.
6: Yeah, of course.
5: It talks about someone.
6: Yes.
5: Something like that.
6: If you, kalau misalkan kamu ada kayak ngeliat agak gosip-gosip dikit gitu, kayak yeah, ada Olivia Rodrigo gitu-gitu, suka dipakein lagu ini tuh teman Pro 2.
5: Dipakein lagu ini.
6: Maksudnya tuh kayak kita menggunakan lagu itu, nah bener. Gitu so.
5: Nah, ini lagu yang kayaknya jadi kayak apa ya, warning juga untuk kita ya, supaya udah kalau emang udah kayak apa namanya,
6: if sus, you're not match ya, yeah, then go.
5: Ya udah langsung aja nih kita belajar sama-sama barengan sama one popular and also viral song from Ash, which is Stop the Wedding.

Waktunya kamu dengerin Prodo Update bersama Jacinta. Informasi pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat 27 sekolah di Samarinda mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. PLT Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, menyebut wilayah Palaran dan Sambutan menjadi kawasan dengan penerapan PJJ terbanyak. Informasi selanjutnya, tim para panahan Indonesia membidik 2 tiket final pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Target ini disiapkan setelah para atlet menjalani latihan perdana di Okazaki Chiyosoge Park, Jepang, Kamis 15 Oktober. Pelatih Ramis Ali Suryanegara berharap peluang final datang dari nomor kompan individual putra melalui Ken Swagumilang, serta recurve ganda putra Setiawan dan Holidin. Informasi terakhir, YouTube mulai memberi label pada lagu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Kebijakan ini mulai diterapkan di YouTube Music pada Rabu 14 Oktober 2026 dan segera diperluas ke platform utama YouTube. Label tersebut akan digunakan untuk lagu yang dinilai dibuat terutama dengan AI. Itu tadi Prodo Update kali ini. Setelah ini ada Music Live Chat dan jam 9 malam kita akan merapat lagi di Jaga Malam. Selamat melanjutkan aktivitas.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja, jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.
0: Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja.
0: Oh.
1: Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitu loh.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya.
0: Oh, masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa.
0: Nah,
1: kan
0: bener, bener, bener. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan benar. Naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu, kayaknya. Gak
1: ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak
1: yes.
0: ada ya. Oke, menarik, menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih,
1: banget,
0: Olivia
1: kan?
0: Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget
1: yes,
0: tuh.
1: Iya
0: kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar, ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya, cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring ya. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu, kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang pelengar kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih
0: capek
1: ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya yeah. Udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: aboknya gitu kan kayak
0: iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Wow. Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih. Lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur. Lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, iya. Gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya, bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener,
1: di kuping.
0: Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Nah berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja, benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya, judulnya adalah Dah, gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
2: Iya.
1: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
2: Sama Pako Aditya.
1: Alright.
2: Itu namanya.
1: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
2: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
1: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
2: Pako
1: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
2: Ya kan?
1: Iya lagi, kayak enak lagi.
2: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
1: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
2: Bingung juga ya, kenapa ya?
1: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
2: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
1: Aduh.
2: Pakai Z ya.
1: Pakai Z, benar.
2: Dan G.
1: Oh gitu. Iya. Jadi
2: soft boy penipu gitu loh.
1: Oh, soft boy covernya ya?
2: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
1: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
2: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
1: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
2: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
1: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
2: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
1: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
2: Kemakan.
1: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
2: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
1: Bener.
2: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
1: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
2: Iya.
1: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
2: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
1: Betul.
2: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
1: Bener.
2: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
1: Aduh
2: gitu.
1: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
2: Jangan ya.
1: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
2: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
1: Oke. Okay.
2: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Membujuk dengan nge-rap
1: terus. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
2: Iya. Iya kan? Banyak loh.
1: Iya kan? Iya benar.
2: Kok emosi?
1: Kok emosi yang masih ada?
2: Iya.
1: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh
2: udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
1: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
2: Iya.
1: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, City Pop ya. City Pop.

0: tapi ditambahin ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria. Lihat banget. Aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Oke. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan. Dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol. Ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu. Gue baru kepikiran juga, ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya, benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener, gitu.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih suka nonton live session gitu, gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah kebalikannya. Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar nah, baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar lah. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Ya kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja nextnya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: Dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 Samarinda dan Met Malam All.
1: Selamat malam. Selamat malam
2: teman Pro 2.
0: Padahal udah malam tapi semangat banget ya kalian. Emang habis ngapain sih?
1: Habis bangun.
2: Kayaknya udah ini ya, nyiapin tenaga buat malam ini ya kayak. Iya.
0: Selamat malam. Padahal ini udah malam teman Pro 2. Tapi kalian habis hari ini kegiatannya ngapain aja? Dari Hana dulu deh.
1: Aku di rumah aja sih Kak, karena hari ini tuh kelas gak jadi karena dosennya lagi di luar kota. Cuman tadi di rumah aku ngerjain tugas UASku UTSku teman Pro 2.
2: Udah mulai ini ya?
0: Udah pada iya UTS.
1: Iya.
0: Yang kayak UMKT. Mm-mm. Kamu Unmul kayaknya udah pada mau masuk UNU ini juga, kayak apa? UTS gitu juga kali ya. Kamu gimana aja cinta hari ini?
2: Aduh, kayaknya jangan ditanya ya teman-teman.
0: Iya deh, nggak jadi deh ditanya.
2: Bercanda. Jadi hari ini aku seperti biasa menyuci pakaian. Karena kayak ini ya, housewife material banget gue.
1: Kasihin di hari ini tuh Kaja Cinta lagi kalem.
0: Oh iya, lagi kalem. Gimana kalau abis ini kita bongkar aja? Enggak ya. Berarti kayak habis laundry day gitu.
2: Iya, aku kayak bersih-bersih. Terus habis itu tepar Kak. Jadi aku ketiduran 2 kali.
0: 2 kali?
2: Iya, hari ini aku ketiduran 2 kali.
0: Terus cuciannya kayak gimana? Malah ditanya cuciannya bukan orangnya.
2: Cuciannya yang ditanya ya, terima kasih Kak. Cuciannya kering. Alhamdulillah, karena seperti yang kita lihat ya, selama beberapa minggu terakhir tidak ada turunnya hujan.
0: Iya lagi, udah hujan tapi maksudnya kan kabutnya masih lumayan ya. Bahkan aku tuh tadi siang habis dapat kabar dari teman-teman broadcasting school. Mereka bilang mereka balik kayak PJJ gitu lagi, kayak sekolah daring.
2: Benar-benar.
1: Iya, adekku gitu.
0: Iya, adekmu juga. Iya, jadi dan itu tuh seluruh sekolah ternyata kayak yang PJJ juga. Jadi kayaknya apa ya, buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, stay safe. Betul. Terutama kalau memang kamu yang lebih sering keluar untuk main atau mungkin di jalan, jangan lupa pakai maskernya.
1: Betul.
0: Gitu. Masker hidung ya, bukannya masker muka.
2: Masker sheet mask ya.
0: Iya, mentang-mentang masker sheet mask gitu kan teman Pro 2. Enggak gitu. Biar nanti kita kan terhindar juga tuh terpaparan debu.
1: Betul.
0: Dan kabut dan semacamnya. Dan anyways, aku punya satu pertanyaan buat kamu teman Pro 2 sama orang-orang yang ada di depan aku.
2: Banyak nih.
0: Iya lagi. Tapi kalian punya enggak sih teman yang kayak kelihatannya tuh dia biasa aja, dia pakai baju yang kayak enggak branded gitu loh, kayak pakai kaos oblongan, sendal juga kayak ya sendal sejuta umat. Tapi ternyata pas kita kayak main ke rumahnya tuh kayak, wah ini mah orang have nih. Pernah gak kalian kayak
1: punya
0: gitu?
1: Punya banget.
0: Kamu pernah? Kamu gimana Hana?
1: Itu dulu waktu aku SMA Kak. Itu sebenarnya beragam ya orang-orang di teman-teman SMA aku. Cuman aku tuh dekat sama dia waktu di kelas 2 SMA. Jadi kelas 11. Waktu itu kami ada kerja kelompok drama gitu loh Kak, main drama. Nah, dia ngomong kalau misalnya datang ke rumahku aja ya, dia bilang gitu.
0: Okay lah
1: kayak oh ya udah sebatas apa sih kayak gitu aja lah kan. Enggak memikirkan apa-apa gitu. Terus sampai di rumahnya, astaga, tidak sesuai dengan apa yang dia bawakan branding personalnya itu ke apa-apa. Sekolah.
0: Emang dia gimana tuh, dia?
1: Kakak tau gak sih, kan kami masuk ke satu komplek perumahan yang dimana kita pasti ngira, oh ya tiap rumah tuh pasti beda-beda dong. Dan gak ada kayak, mungkin dia gak terlalu kenal dan satu sama lain gitu.
0: Iya.
1: Taunya itu komplek, satu komplek itu adalah milik keluarganya.
2: Hah? Satu komplek?
1: Hah? Iya.
0: Tentar ini
1: dekat
0: kayak
1: sini, di dekat sini.
0: Out of the box banget. Aku pikir kayak oh paling kayak dia mungkin kayak rumahnya tuh beda sendiri. Satu komplek.
1: Iya.
0: Itu punya dia sendiri.
1: Iya. Kenapa aku baru sadar itu? Karena aku melihat Kak, model rumahnya tuh mirip semua.
0: Oke.
1: Nah, mungkin di beberapa perumahan memang gitu, tapi ini mirip banget. Dan tiap samping rumahnya tuh ada kayak penghubungnya gitu loh Kak, pintu penghubung.
2: Oh, jadi bisa ke tetangga sebelah gitu.
1: Iya, iya.
0: Kayak connected door gitu.
1: Iya, betul banget. Dan banyak banget parkiran mobilnya gitu loh Kak. Jadi bukan parkir mobil di rumah sendiri, tapi ada kayak parkiran mobil khusus.
0: Okay.
1: Terus aku nanya dong sama temanku, itu tuh penghubung itu apa? Aku bilang, loh itu rumah keluargaku. Yang ini semua? Iya, itu rumah keluargaku. Ini kompleknya, ini khusus perumahan keluargaku. Oh my god. Dan fun fact-nya dia adalah orang tuanya itu salah satu pemilik mall di Samarinda.
2: Oh, abis ini kita spill ya tipis-tipis.
1: Aduh.
2: Off the record.
0: Iya, tapi masalahnya mereka tuh kan ngomong begitu tuh bukan karena flexing.
2: Karena kenyataannya emang gitu.
0: Dan emang kenyataannya begitu. Cuman emang kita kayak nganggapnya, ih kok dia kayak flexing, sebenarnya gak gitu. Dan mungkin mereka gak nyadar tahu.
1: Setuju.
0: Aku soalnya juga punya teman dan keluarga yang kayak gitu juga.
2: Gimana
0: jadi
2: tuh,
0: bakal kita bahas setelah yang satu ini. Tapi by the way, buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabungan, ceritain dong. Kayak kamu punya juga gak sih teman yang kayak biasa aja, tapi dia ternyata bukan bermaksud flexing, tapi emang ya memang dia orang have gitu. Boleh banget gabungan sama kita di WhatsApp-nya kita Teman Pro 2 di 0812 58 48 7885 atau ke Instagram dan juga RRI Digital.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
6: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
5: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
6: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
5: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Tapi ya kak, menurutku gak selamanya sih kayak orang yang sengaja buat low profile tuh karena memang apa ya, kayak takut dikira flexing atau sebagainya. Mungkin dia tuh nyaman gitu, supaya kayak ya udah kalau berteman biasa aja gitu. Karena ada juga loh kak, karena orang tahu, oh dia ini statusnya begini, jadi dia kayak ngasih batasan gitu buat berteman. Jadi dia kayak ngerasa gak nyaman gitu.
1: Supaya, kenapa?
2: supaya kenapa supaya baik jalannya,
0: iya. Karena kalau dari temanku sendiri dia ngomong kenapa dia nggak ngasih tahu yang kayak oh iya aku papaku punya ini aku kayak gini karena dia ngerasa kayak ya udah biar ada nggak ada yang namanya penghalang antara buat berteman antara sesama gitu.
2: Karena mungkin biar kalau misalkan kalau berteman tuh lebih enak gitu loh. Jadi biar nggak begitu mandang yang namanya status.
0: Betul. Benar.
2: Karena kan mungkin ada beberapa orang kalau misalkan ih ternyata dia orang heavy ya, jadi kayak nggak tahu mungkin
1: gitu ya,
2: agak minder, segan atau kayak gimana, bisa jadi tuh begitu. Tapi kayaknya untuk orang-orang di sekitarku ya, terutama teman pro 2, kayak ada beberapa keluarga aku yang memang mereka tuh ya orang yang berada kayak gitu. Tapi kayaknya nggak ada sih, kayaknya mungkin mereka kayaknya nggak tahu deh kayak batasan-batasan begitu. Jadi kayak mereka lebih mungkin kita mikirnya ih ini orang kok kayak flexing ya, padahal ya emang mereka kayak gitu keadaannya, emang realitanya gitu.
1: Emang gak menganggap itu flexing kan gak?
2: Iya, gak menganggap itu flexing. Jadi contohnya itu teman pro 2 misalkan kayak mau pergi konser gitu. Kita kan mungkin kalau misalkan kayak pergi konser tuh butuh apa ya, kayak uang yang banyak gitu kan. Betul, misalnya betul. Tapi dia tuh kayak sering. Nah tapi juga maksudnya kita ngeliatnya, wih ini memang kayaknya orang punya ya kayak gitu. Tapi dia ngerasa, enggak kok aku memang kayak udah biasa begini.
0: Iya. Setuju. Jadi kayak setiap orang tuh punya standarnya gitu. Oh, ya
2: iya.
0: Karena aku juga ngalamin secara pribadi gitu loh kak. Jadi itu kan ini sebenarnya transisi dari aku SMA ke perkuliahan. Jadi di SMA aku tuh memang kayak gimana sih, anak SMA pasti pengen kayak nyobain berbagai hal gitu kak. Contohnya tuh kayak misalnya nih, aku kalau misalnya tiap selesai ujian UTS atau UAS, biasanya teman-teman selalu ngomong, yuk kita jalan-jalan ke mall, yuk nonton gitu. Nah aku masih membiasakan budaya itu bawa ke kampusku waktu aku awal-awal semester 1 gitu. Nah jadi itu kan habis kelas, terus itu temanku nanya, Hana mau makan di mana? Ayo kita makan di mall. Nah dan itu gak sekali dua kali, dan itu sering. Terus akhirnya temanku tuh ngomong, kamu tuh bisa gak sih buat apa ya namanya, kayak beradaptasi dengan teman-temanmu yang gak selalu ke mall. Terus tuh dia ngiranya kalau aku tuh flexing, padahal aku gak nganggap itu biasa aja. Nah akhirnya dari situ aku sadar, oh kayaknya budaya yang di SMA itu gak bisa aku bawa ke perkuliahan gitu.
1: Karena standarnya beda kali. Standar orang-orang pas lingkungan pas masih SMA sama pas kuliah kan mungkin lebih beragam pas kuliah gak sih?
2: Benar, kayaknya iya sih ya juga. Tapi kamu punya gak kayak pengalaman kayak gitu juga Jacin? Kayak apa, dia tuh kelihatannya biasa aja, tapi juga maksudnya ternyata emang ya dia orang have gitu.
1: Iya ternyata orang have gitu kan. Padahal kalau semisal lagi ngumpul bareng tuh pakaiannya kayak sama sebelah sama kita, kayak betul, blending betul banget.
0: Iya.
1: Tapi giliran pas diajak main ke rumahnya, kayak kata Hana tadi, wah ternyata empat lantai, pakai lift.
0: Wah, ini pakai lift loh.
2: Pakai lift.
1: Karena empat lantai kan, dia mikirin ini juga, orang tuanya mikirin neneknya dia.
2: Oh, iya.
1: Jadi berarti kayak dipasang lift gitu.
2: Dia itu ada keluarga yang emang tinggal di situ juga. Kecuali bapak ibunya gitu ya. Berarti
0: Wow. Oh banyak kepala keluarga
2: di situ ya.
1: Enggak banyak kepala keluarga, cuma ada neneknya tinggal di situ.
0: Oh, gitu. Iya, ngerti.
2: Neneknya denger di lantai 4 ya.
1: Tinggi banget.
2: Enggak ya, teman pro 2 bercanda. Tapi by the way, kalau kamu punya cerita yang sama, kalau misalkan ada mungkin teman atau keluarga yang begitu, bisa banget gabungan ke kita. Tadi kan aku udah kayak spill dikit kan WhatsApp-nya, tapi kita kayaknya kelewatan tadi tuh spill Instagram-nya kita. Nanti boleh banget gabungan ke Instagram-nya Pro 2, di mana tuh Hana?
0: Di RRI Pro 2 Samarinda.
2: Dan juga ke mana lagi tuh Jacinta?
1: Bisa di RRI di

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: teman berdua. Ih kayak dangdut banget, kenapa sih?
1: Penyanyi.
0: Penyanyi kah? Tapi sebelum kita bertiga pengen ngajakin kamu buat ngobrolin kayak dia tuh biasa aja tapi ternyata mungkin low profile atau semacamnya. Kali ini ada yang kayak pengen gabungan juga sama kita.
1: Siapa tuh Kak
0: dia
1: Cindy?
0: Dia kayak pengen curhat juga atau mungkin dia kayak pengen ngasih tahu sesuatu gitu lah buat kita. Kira-kira apa tuh teman berdua? Jadi kayaknya langsung aja kita dengerin yang satu ini.

0: Halo teman Pro2, aku Resti. Jadi aku mau cerita dikit soal temanku yang low profile lah di sosmed. Kita tuh sering banget nongki cantik. Dan dia juga inisiatif banget ngajak aku foto. Aku kadang nanya nih, mau di repost apa enggak yang mau aku post di sosmed ini. Terus dia jawabnya enggak deh. Padahal menurut aku foto dia di situ tuh cantik banget. Terus juga Instagramnya tuh aku lihat sih jarang aktif, bahkan untuk sekedar bikin notes. Aku penasaran sih kenapa dia bisa kayak gitu. Kalau kalian gimana, teman-teman Pro2? Pernah ngalamin juga nggak? Sekian, arigatou, thanks. Nanti kita cerita-cerita lagi. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Arigatou.
3: Arigatou, thanks. Thank you. Tadi namanya siapa ya? Resti ya?
2: Resti ya, Resti.
3: Ya Resti, pokoknya Resti. Gitu teman Pro 2. Aku setelah aku pikir-pikir lagi kayaknya low profile itu enggak selalu soal kekayaannya.
2: Iya.
3: Kayak tadi tuh ternyata dia itu ternyata kayak cantik banget, tapi ternyata kayak ngerasa aku kayaknya biasa aja deh. Mm-mm, oh, itu juga jadi salah satu low profile ternyata.
2: Betul, betul. Tapi kan tadi dia nanya, kalian punya pengalaman yang sama enggak? Tapi kayaknya Hana punya lagi.
3: Banyak,
2: banyak
3: ya Hana.
2: Banyak ya.
3: Apa
2: tapi
3: tuh?
2: Ini kuliah kan kayak kakak tuh pernah gak sih punya temen yang kayaknya dia punya potensi buat jadi seleb gitu. Tapi dia kayak kayaknya aku gak pedehan. Padahal dia punya potensi itu gitu buat mengenalkan dirinya itu sebagai dia tuh punya potensi cantik juga. Terus dia juga punya banyak bakat buat dia kenalkan ke orang-orang, cuman itu tadi dia low profile, dia kayak nggak mau buat menunjukkan itu ke orang-orang.
4: Low profile tapi lebih ke alasan nggak pede ya tadi.
2: Iya, dia nggak pede, dia kayak ngerasa kayak, duh masih banyak kurangnya nih gitu.
3: Aku punya kakak tingkat aku dulu waktu kuliah teman Pro2, dia tuh kayak cantik banget. Bahkan kalian tahu JKT48?
2: Tahu.
3: Iya, nah dia tuh sempat lulus casting yang si JKT48 itu.
4: Terus,
3: iya, karena kan kalau JKT48 kan emang kayak punya standar tersendiri kan. Kayak emang cantik tapi mungkin ada kayak
2: potensi yang lain yang buat
3: syarat dikembangkan dan ketentuan lainnya gitu. Nah, dia tuh udah keterima tapi sayang banget gak bisa lanjut. Kenapa karena keluarganya tuh? Gak mau. Nah, tapi on real life emang dia tuh cantik juga. Mukanya muka cantik tapi cantik kawaii gitu loh. Yang emang kayak
4: buat tipe, JKT type banget gitu ya.
3: Iya, JKT48 type banget pokoknya. Nah, jadi tuh aku gak tahu ya kabarnya sekarang gimana. Semoga beliau baik-baik aja. Tapi itu, jadi memang kayak wah ada ya orang yang udah lulus casting. Tapi ya sayang banget emang mungkin ada keputusan lainnya yang emang kayaknya

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Dadah.
1: Dadah. Dadah.
0: Udah gitu aja. Ayam. Bye. Bye.
1: Bye.
0: By the way, Pak Bayi. Ada yang mau pulang? Ada yang udah pulang.
1: Udah
0: tapi
1: pulang.
0: Lanjut lagi deh. Katanya Jacinta mau cerita gitu.
1: Aduh, apa tuh? Tapi kalau Kak Cinggi sama Hana tuh biasanya pas kemarin udah tahu kan? Fakta ternyata, wah, teman kita adalah seorang CEO yang menyamar.
2: Waduh.
1: Itu tuh kadang tuh dari kita sendiri tuh kayak apa ya? Melakukan hal yang mungkin mereka takutkan. Jadi kayak beda pembawaannya gitu loh. Kita jadi kayak interaksi sama mereka tuh jadi kayak jujur agak segan gitu ya.
0: Betul.
1: Berinteraksi dengan pewaris. Ya enggak sih?
0: Agak sungkan. Ya, tapi ada juga temanku yang kayak, oh udah tahu nih dia orangnya ternyata orang have. Makin digasak. Maksudnya digasak tuh kayak dalam artian bukan kayak dimanfaatin. Tapi kayak makin apa ya, kayak ada bahan gitu loh. Kalau misalkan jadi obrolan, yeah orang have. Kayak gitu kayak digodain dulu loh, digombalin.
1: Diceng-cengin gitu
0: ya. Iya kayak diceng-cengin. Tapi in loving way teman Pro 2 ya. Jadi gak maksudnya kayak yang kayak ngegodainnya tuh yang kayak parah banget tuh enggak. Nah justru jadi kita tuh ada bahan. Dan aku tuh kayaknya bisa dibilang kayak cukup bersyukur ya punya teman yang emang kayak bisa dibilang sportif juga kayak gitu. Jadi walaupun emang kayak kita punya apa ya, background kita tuh kayak beda masing-masing. Tapi maksudnya gak yang kayak mencoba untuk mengkerdilkan atau kayak gimana.
1: Betul,
0: gitu.
1: Setuju. Nah aku juga gitu Kak, kalau misalnya nih memang ada yang beda, tapi ya rata-rata kadang juga aku nemuin kalau misalnya aku tuh punya teman, oh contohnya gini, aku ada kerja kelompok Kak, tapi ini tidak untuk bermaksud untuk menjinggung siapa-siapa ya teman Pro 2. Jadi tuh ada ini pengalaman baru banget. Jadi tuh ada kerja kelompok dan kami tuh wawancara Kak di sebuah kafe. Yang dimana narasumbernya ini memang maunya di kafe yang itu gitu. Dan mungkin budgetnya temanku tuh tidak memungkinkan di situ gitu kan. Nah, dia langsung ngomong ke aku secara pribadi mungkin karena dia sungkan gitu. Jadi aku bilang, "Ya udah enggak apa-apa, nanti sama aku aja." Nah, sampai detik ini Kak, dia tuh masih yang kayak Hana makasih ya, Hana makasih ya. Nah, tapi akunya jadi yang enggak enak gitu loh Kak. Ngerti kan Kak? Jadi kayak aku bilang, "Udahlah, enggak apa-apa, enggak usah dibahas." Aku
2: bilang.
1: Nah, jadi kayak stop. Kayaknya kita enggak perlu untuk bahas itu lagi gitu.
0: Iya, kayaknya kadang tuh menurut kita yang kayak biasa aja, tapi belum tentu menurut orang lain tuh biasa.
1: Betul.
0: Justru spesial kayak gitu. Contohnya misalkan emang kayaknya kalau aku di posisi temannya Hana ya, kayak ngerasa ih dia adalah lifesaverku. Di saat orang lain maksudnya yang kayak apa ya, mungkin kurang peka buat bantuin dia, tapi kamu ada di situ.
1: Betul.
0: Itu tuh kayak bakal dikenang selamanya sama dia. Bahkan itu menurut kamu kayak kelihatannya itu tuh kecil, tapi menurut dia tuh kayak kalau jadi temanmu juga kayak ngerasa jacinta lagi Hana boleh lah traktir aku, kayaknya satu mobil kali. Ngelunjak.
1: Waduh, satu mobil
0: ngelunjak teman Pro 2.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: Kenapa ya malam ini ya? Ya ampun. By the way, teman Pro 2 di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan di sini jaga malam barengan sama Cindy,
1: Hana,
2: dan Jacinta.
0: Yes, yay. Gimana malam ini? Apakah udah semakin ngantuk atau semakin semangat kayak Hana?
1: Semakin semangat ya.
2: Kayaknya Hana tadi kopinya double shot kan?
0: Oh, double shot. Ternyata Hana lah si pecinta kopi itu.
2: Gak
0: ya.
2: Gak bisa minum kopi.
1: Loh. Oh. Ini gak minum kopi aja energinya kayak gini kayak malam-malam.
0: Eh tapi kita lagi-lagi ngomongin soal orang yang kayak low profile kayak gitu. Nah kadang tuh kita kayak ngerasa apa ya, low profile itu bisa jadi kita tuh kayak hampir mirip sama kayak orang yang kayak cukup tertutup gitu loh.
1: Iya,
0: cukup tertutup dalam artian kita itu kayak jarang ngepost sesuatu yang menurut kita kayaknya ini kayak lucu banget. Misalkan kita kayak habis kayak makan-makan yang kayak makan cantik gitu-gitu. Iya. Kan pasti bakal kayak platingnya kan cantik banget kan. Tapi kayak kita tuh mikir kayaknya gak usah dipost deh. Atau mungkin dipost tapi mungkin di close friend atau di second account. Kalian pernah gitu gak?
1: Aku tergantung sih kak fotonya apa. Jadi tuh kalau misalnya fotonya tuh memang foto makanan, aku tuh kayak masih yang ini loh kak, masih memperkirakan ini kalau aku upload bakal di framing kayak mana ya, kayak gitulah.
2: Sejauh itu mikirnya ya.
1: Iya, mungkin karena aku anak ilmu komunikasi. Asik.
0: Ada pula berhubungannya
2: ya mata kuliah itu.
1: Tapi karena mungkin aku tuh orangnya agak parnoan gitu loh kak, kalau mau posting apapun, misalnya mau posting wajahku gitu, aku bakal nanya dulu gitu loh ke teman-teman terdekatku, atau bahkan aku nanya ke mamaku, "Ma, ini kalau aku posting aman gak ya?" gitu. Gak tau ya kalau misalnya orang lain, tapi aku kayak gitu sih.
2: Itu aku banget pas dulu BTW intermezzo UIS. Dulu pas aku SMP, itu aku gak pernah upload foto muka aku sama sekali.
0: Why?
2: Karena aku merasa insecure dengan wajah ini.
1: Aduh, kesal banget nih kalau disuruh gitu.
2: Tapi benar, selama aku bahkan kayak zaman 2016 yang kita tau lah ya, aplikasi filter yang berjibun yang depannya B itu.
0: Iya, B612 ya,
2: enggak apa-apa. Iya, B612 kita sebut aja ya. Itu aku bahkan enggak ada make sama sekali dan enggak aku upload.
0: Wow.
2: Karena zaman enggak tahu ya, dulu tuh kayak slow profile itu, mungkin
0: gitu.
2: Karena dipengaruhi beberapa faktor. Jadi aku ngerti untuk teman Pro 2 yang mungkin sama low profile kayak jarang upload di sosmed, terus juga kayak Hana yang tadi harus mikir berbagai POV yang akan apa ya, di framing gitu kan SG-nya. Jadi aku ngerti kayak hal tersebut emang terjadi di dunia nyata dan bisa dirasakan oleh banyak teman-teman di sana. Iya.
0: Nah, kalau misalkan kalian berdua low profile, berarti aku kayaknya high profile, teman Pro 2.
2: Kenapa tuh, Kak Cin?
0: Dulu aku waktu SMA, aku tuh kayak suka beberapa kali post selfie aku kan. Tapi selfie aku tuh kayak suka dikasih filter. Filternya tapi kayak ih, satu doang enggak cukup. Jadi aku ke aplikasi lain, pakai filter lain dan jadi tuh kayak kelihatan emang agak numpuk, tapi kayak iya aku cantik, terus aku upload ke Instagram. Terus ini lucunya teman Pro 2 ada yang komen ini cantik, tapi ada lagi satu teman aku yang kayak bakekok banget gitu loh, dia komennya begini, "Duh cantik ya Sin, banyak banget filternya tuh kayak duk."
1: Sarkasnya tuh, itu puji tuh sarkas.
0: Aku enggak tahu ya kayak dia tuh memang gitu. Iya kayaknya orangnya emang to the point, tapi maksud aku ternyata setebel itu ya filternya. Iya kayak gitu, tapi aku tuh sempat ada juga momen di mana aku ngerasa kayaknya kurang pede gitu loh kalau misalkan mau selfie atau kayak gimana, tapi ya karena long short story teman Pro 2 pada akhirnya ya udahlah diantepin aja kayak gitu. Jadi aku kadang kalau misalkan kayak upload selfie kayak biar aku cuma pengen ngasih tahu orang kalau aku masih hidup guys. Yes, this is me kayak gitu.
2: Benar, kadang aku juga kayak ngerasa apa ya? Kayak ngerasa nyesel aja dulu kak. Pas aku ketika SMP, terus kayak awal-awal masih SMA, itu tuh gak ada upload muka, gak ada, bukan gak upload muka ya, kayak foto aja tuh gak ada, kayak foto selfie tuh gak ada.
0: Nah,
2: kayak nyesel kan, jadi kita kayak gak bisa ngelihat momen pas dulu tuh gimana, gak ada
0: ngerti. Iya, sekarang pun juga aku ngerasa nyesel karena beberapa teman-teman aku waktu SMA kan suka kayak ngajak foto barengan kayak gitu, tapi aku kayak memilih enggak deh, gak usah.
2: Iya,
0: nah sekarang kayak hal-hal yang kayak memorable begitu tuh aku tuh gak ada di situ, padahal aku tuh ada di situ, ngerti gak sih? Kayak gitu teman Pro 2. By the way, kamu punya cerita yang sama gak sih? Bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp-nya Pro 2. Di mana itu, Jacinta?
2: Pro 2 FM 0812-5848-7885
0: atau
1: Instagram di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan juga bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi Apili kan? Di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2. Dan kita bakal tungguin sampai nanti kita merapat di jam 11 malam nanti. Yeay.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Ya kak, menurutku ya, kalau misalnya kita berteman sama seseorang atau mungkin teman dekat gitu ya, menurutku tuh nggak semuanya tuh harus terbuka gitu loh. Mungkin ada batasan-batasan yang dia tuh belum siap gitu. Kayak aku sama temanku, aku tuh sadar meskipun kami tuh udah berteman hampir 12 tahun gitu ya.
1: Wow.
0: Iya, udah lama banget.
2: 12 tahun.
0: Tapi tuh aku sama dia tuh sadar kalau kami tuh masih ada hal-hal yang mau yang masih kami tutupin. Cuman kami nggak memaksa itu buat ayo dong terbuka, kita kan udah deket nih. Enggak. Kalau dia memang mau terbuka, oke. Okay. Kalau dia nggak mau terbuka, ya udah nggak apa-apa gitu.
2: Tapi untungnya kalian berdua ini ya udah menyadari kayak ada batasan yang memang boleh untuk dikip untuk diri sendiri.
0: Kan? Betul-betul karena karena
1: apa-apa. Kenapa?
0: Karena menurut dari kami berdua ya, ini secara kami ngomong langsung sih, aku sama teman dekatku ini bilang kalau misalnya kami terlalu terbuka terhadap suatu hal, baik itu secara personal banget kak, itu tuh jatuhnya bakal ada suatu hal yang memunculkan konflik gitu.
2: Ah, bener banget.
0: Iya, jadi kalau ketemu kepala sama kepala itu kan kayak gak
1: kejor.
0: Ada. Iya gitu, betul-betul. Jadi yaudah, jadi kami kayak yaudah kalau misalnya kayak hal karir atau sebagainya, kami tuh berusaha untuk yaudah ngekeep dulu. Nanti kalau memang udah ada hasilnya baru kami kasih tahu gitu.
2: Biar takut ini ya, kalau kata orang apa sih? Ain ya?
0: Iya kan? Betul-betul.
1: Oke, kayaknya menurut aku tuh juga bisa dibilang kayak saling menghargai kan?
2: Iya benar.
1: Dari masing-masing keputusan kayak gitu. Dan juga mungkin ada beberapa orang yang kayak jujur, aku tuh sebenarnya tipe yang orang ngerasa ih kok dia kayak ngekip gitu ya. Jadi kayak seakan-akan dia itu kayak nyembunyiin sesuatu dari aku. Tapi gak tau kenapa ya, teman pro 2 makin kesini aku tuh makin sadar, oh kayaknya memang ya gak semua hal pada akhirnya tuh gak bisa kita share. Bahkan kayaknya aku pribadi sekarang ngerasa ada beberapa hal, bukannya aku gak mau nge-share, tapi kayak aku tuh bingung buat menyampaikannya tuh kayak gimana. Kayak gitu. Nah jadi pada akhirnya aku tuh ngerti dari POV orang lain, oh iya sih memang pada akhirnya kayaknya ya udah kita ngehargain aja deh kayaknya. Kalau memang dia gak bisa cerita, bukan berarti dia gak mau cerita. Mungkin case-nya sama kayak aku, bukannya gak mau cerita, tapi dia mungkin bingung buat kayak menyampaikannya tuh kayak gimana. Kayak gitu.
0: Setuju.
1: Kan ada orang yang mungkin kalau misalkan dia punya masalah, dia tuh lebih memilih untuk mencoba menyelesaikannya dulu gitu kan.
2: Iya benar.
1: Baru dia ceritain, oh ya udah gak apa-apa juga. Karena aku juga pernah ketemu sama orang yang begitu. Katanya, Sin bukannya aku gak mau cerita, tapi aku tuh pengen masalahnya ini aku selesaikan dulu, baru nanti aku cerita sama kamu. Ya udah gak apa-apa, kita jadi kayak ya udah menghargain aja gitu teman pro 2.
0: Nah aku juga dari temennya kakak, aku tuh bisa merasakan hal itu waktu kuliah sih. Karena dulu waktu aku masih sekolah, aku tuh kalau ada hal masalah sekecil apapun gitu, aku pasti bakal cerita ke siapapun gitu. Tapi waktu aku kuliah, aku ngerasa kalau misalnya aku menceritakan itu ke temanku atau bukan ke temanku aja sih kak, misalnya ke keluarga, kayak menurutku tuh jatuhnya makin ribet gitu loh. Karena itu belum selesai gitu.
2: Iya.
0: Nah, aku takut aja sih kena kayak pendapat-pendapat orang yang justru makin kayak membuyarkan pikiran.
2: Bener, gitu. Karena kita kayak terlalu banyak dapat POV dari sana sini, jadi kayak nggak fokus gitu kan tujuan utama buat nyelesain masalah ini tuh gimana?
0: Betul. Jadi entah apakah itu masalah nanti ujungnya benar atau enggak, ya udah berarti kalau misalnya itu salah ya kita belajar aja gitu.
2: Iya, bener.
0: Itu sih yang aku pelajari kalau semenjak kuliah.
1: Kelas. Asik, kelas.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Tapi teman pro 2 Kak Cindy sama Hana tipe yang penganut opposite do attract atau enggak?
1: Apa tuh opposite?
0: Opposite do attract. Kayak hal yang berlawanan tuh saling bikin tertarik gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak magnet gitu. Karena jujur aku merasa demikian. Jadi untuk teman-temanku yang kayak apa ya, mereka tuh introvert gitu kan. Aku tuh malah lebih akrab sama mereka gitu loh, Kak. Karena kayak biar balance, yang satunya diam, yang satunya ngoceh.
1: Oh, gitu. Aku dulu kayaknya ngerasa ada sih satu orang di temen aku pas waktu SMP kelas 9. Oh, spesifik banget ya. Jadi aku tuh kalau tiap pulang sekolah teman pro 2 kan aku suka pakai angkot. Nah, dulu kan emang kayak angkot tuh yang kayak my friend banget lah pokoknya kayak gitu tiap pulang sekolah. Nah, tapi yang aku gak sadarin muka aku tuh kayak RBF banget, yang kayak cuek banget, kayak susah banget dideketin. Nah, jadi first impression dia ke aku itu adalah, ih ini orang kayaknya gak asik deh buat ditemenin, kayak ih kayaknya dia kayak cuek banget. Nah, first impression aku ke dia juga sama kayak gitu. Karena kayak kita tuh tiap kayak lagi istirahat kalau makan itu kan kayak suka barengan kan. Nah, dia tuh prefer buat sendirian di ujung kayak gitu. Kayak kenapa sih ini orang, kayak kamu tau gak sih dia tuh cewek tapi makannya kayak makan cowok gitu lah, yang kayak makan kasihan banget gitu. Ada kayak gitu. Nah, terus dia kayak makannya lambat, kayak bisa gak ya aku temenin aja makannya kayak gitu. Nah, itu first impression aku ke dia. Jadi kita tuh kayak ngerasa bertolak belakang banget gitu loh. Ini kayaknya kita gak bakal cocok deh temenan. Dan turns out ternyata kita tuh ternyata cocok banget sampai 7 tahun lebih. Dan bahkan sampai dia nikah sekarang pun aku kayak masih temenan sama dia. Masih sering keep in touch gitu loh, kayak cacatan kayak gitu, kayak wow. Dan itu awalnya kita ngerasa kayaknya gak bakal cocok, ternyata cocok kayak
0: sampai
1: gitu.
0: Sampai 7 tahun temenannya.
1: Kayak gitu. Kalau kamu ada gak yang kayak gitu, Hana, yang kayak 12 tahun itu?
2: Kalau aku sih itu tuh awalnya dari ini sih, Kak. Kalau kayak katanya Kak Cindy, pertama ngiranya gak cocok kan. Dan itu sama kayak aku. Cuman aku tuh memperhatikan, karena tadi Kak Jacinta nanya, aku tuh memperhatikan kayaknya aku tuh tipe orang yang berteman sama yang introvert. Cuman aku nih memang introvert juga, Kak. Jadi kelihatan banget sih sebenarnya introvertnya ya, teman produa. Cuman kalau aku bertemu sama orang yang energinya banyak, lebih baik dari aku gak bakal cocok
0: sama lagi.
2: Dan aku bakal yang bisa down gitu loh. Jadi kayak, aduh kayaknya kita gak cocok. Tapi kalau aku berteman sama orang yang memang dari awal energinya, aduh, kalem, soft, aku tuh yang bakal bisa nyaman atau gak bisa masuk ke dia. Dan biasanya aku juga kayak nge-disclaimer dia, kalau kamu capek sama aku kasih tahu ya gitu. Dan itu juga sama temenku yang 12 tahun ini. Dan dia ngomong, Hana,

0: orang lain betul, kayak gitu. Betul. Karena kan mungkin kita mungkin bisa kayak kasih lihat kita yang asli kita gimana, tapi belum tentu orang itu bisa nerima atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti teman pro 2 kamu ketemu teman yang emang bisa nerima kamu apa adanya, baik buruknya, itu menurut aku tetap di keep sih.
1: Betul, betul.
0: Kayak gitu. Dan apalagi menurut aku kan juga jadi orang itu atau jadi manusia enggak harus yang kayak selalu perfect gitu kan. Iya, jadi kadang kayak apa ya, di satu sisi kadang kalau misalkan kita perfect mulu yang ada capek teman
1: dua. Betul, betul. Jadi kita kayak kehilangan diri sendiri.
0: Benar. Makin kehilangan diri sendiri, terus enggak tahu kenapa jadi makin kehilangan teman juga. Jangan sampai gitu deh.
1: Iya, setuju.

panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan.

0: Kalau ngomongin soal low profile teman pro 2, kayaknya sih setiap orang bakal punya alasan tersendiri ya, kenapa dia mungkin gak begitu nunjukin hal-hal yang mungkin kelihatannya itu biasa aja, tapi buat dia ya udahlah, buat apa, buat keep diri sendiri aja kayak gitu-gitu. Ya kayak tadi tuh contohnya, misalkan dia itu kan mungkin kayak yang cantik dan cakep banget, bisa aja mungkin dia kayak nge-share story atau mungkin postingan yang bikin dia tuh pasti bakal banyak potensi like-nya itu tuh banyak banget, tapi dia memilih untuk ya udah deh kita nggak usah upload kayak gitu. Jadi menurut aku teman pro 2 kita nggak bisa kayak langsung judge gitu loh.
1: Betul. Karena ya setiap orang tuh punya kenyamanan sendiri nggak sih kak? Karena aku pun merasakan hal yang sama gitu. Dulu waktu aku awal-awal mulai terbuka di first account, karena selama ini aku aktifnya di second account. Jadi tau gak sih kak, seleb second account gitu.
2: Ini ya story-nya titik-titik pasti.
0: Titik-titik baru ada unboxing.
1: Aku banget lagi itu.
0: Aku juga pernah
1: unboxing Hirono nih.
0: Iya, Hirono. Oke.
1: Jadi tuh dulu tuh aku kalau apa-apa ya kak, bahkan posting suatu hal yang menurutku tuh punya potensi di first. Cuman waktu aku SMA, aku tuh belum terlalu terbuka gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, jadi foto-foto waktu aku SMA itu di tahun 2022-2023 itu aku upload ulang di first accountku baru-baru ini. Semuanya aku upload. Terus sampai di-rap sama teman-teman kuliahku, dibilang, "Kamu lagi di Medan, Kak?" Karena aku lagi foto pemandangan Medan gitu, Kak. Itu tahun 2022. "Kamu di Medan? Perasaan kayak kamu tuh di kampus kok tiba-tiba di Medan?" Terus aku bilang, "Enggak, itu foto tahun 2022." Terus mereka bilang kayak gini, "Lambat ya ngepostnya gitu." Cuman karena aku baru pede sekarang, jadi aku nguploadnya ya baru sekarang gitu.
0: Better late than never sih, teman pro 2.
2: Yang penting ke arsip dulu kan ya.
0: Nah itu dia, aku tuh dulu kayaknya terlalu pintar atau kayak gimana. Jadi aku tuh belum tahu ada ya fitur namanya tuh archive. Si yang kayak kita tuh bisa mengarsipkan postingan-postingan kita. Jadi dulu aku kayak sempat kayak gak pede banget. Jadi bukannya aku mengarsipkan si postingan aku, malah ngehapus. Padahal itu tuh banyak banget kayak momen-momen yang kayak ini kayaknya gak bakal bisa diulang. Nah jadi makanya postingan terakhir aku tuh teman pro 2 kayak tahun 2000, kayaknya sebelum 2020 deh sekitaran itu. Dan sekarang kayaknya 2019 apa berapa gitu. Dan sekarang kan udah 2026 ya. Kayak gitu, jadi kayak ngerasa jomplang banget kayak gitu. Dan sekarang pun aku kayak mau ngisi postingan aku tuh juga kayak sempat bingung, padahal kan emang kayaknya banyak banget ya kegiatan aku selama di sini, atau mungkin ada kayak kegiatan lain kayak habis aku cuti liburan dan semacamnya. Emang banyak banget teman pro 2, tapi saking banyaknya karena kita udah mau merapat ke jam 11.
1: Sudah ditagi-tagi sama PA kita.
0: Iya, udah ditagi sama PA kita, smooth banget ya. Lumayan matah banget lagi ya untuk nutupnya. Ya begitu teman pro 2, semoga sih kalau misalkan kamu ngerasa banyak banget omongan, kayak ngerasa, "Ih, aku kayak dibilang apa, terlalu banyak filter atau apa, terlalu flexing atau kayak gimana." Gak apa-apa sih teman pro 2, antepin aja.
1: Betul, karena my life, my rules.
0: Gitu. Ya omongan orang tuh pasti bakal ada aja sih teman pro 2.
2: Gak bakal bisa bikin semua orang tuh puas.
1: Percaya, betul-betul. Karena kayak apa ya, kita tuh jangan terlalu mendengarkan komentar orang lain gitu. Kalau misalnya komentar itu memang apa ya, kayak membangun, membangun, oke. Tapi kalau misalnya justru itu kayak membuat kita hilang jati diri, kayaknya jangan, disaring gitu.
2: Benar-benar.
0: Apalagi kan menurut aku sebenarnya dibalik banyaknya komenan-komenan yang kurang baik atau jelek, pasti juga bakal selalu ada komen-komenan yang baik. Kenapa kita gak fokusnya ke hal-hal yang baik aja, kayak gitu. Walaupun mungkin kemungkinan besar kita tuh bakal fokusnya ke hal yang kayak jelek. Ya aku dibilang gemuk, bla bla bla, jelek dan semacamnya. Tapi itu teman pro 2, kita memang harus cari teman yang emang saling support alias support.
1: Setuju, sependapat, sepakat.
0: Yes, ya udah deh kalau gitu, karena sebentar lagi udah mau merapat ke jam 11, yang artinya Cindy mau pamit undur diri.
1: Hana pamit undur diri.
2: Jacinta pamit undur diri.
0: Selamat beristirahat buat kamu teman pro 2, tetap hati-hati di jalan. Maksudnya tetap istirahat, jangan lupa istirahat gitu. Buat yang keluar jangan lupa untuk pakai maskernya. Betul. Karena cuacanya emang ya masih kurang baik.
2: Masih terlihat lah ya kabut di tengah malam ini. Bener. Masih terlihat.
0: Bahkan udah malam tuh masih kelihatan kabutnya teman pro 2, karena tadi kita sempat keluar sebentar gitu ya, ngasep. Enggak ngasep, tapi memang kayak ngasep. Ya kita kena asep juga sih, kayak gitu. Ya udah deh teman pro 2, kalau gitu bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: empezar a entrar.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Think and Grow Rich adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari keberhasilan dan kekayaan dalam hidup mereka. Dengan merinci prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kesuksesan finansial, buku ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan pikiran dan motivasi. Berikut hal-hal esensial dari buku Think and Grow Rich. Yang pertama adalah burning desire atau keinginan yang membara. Pikiran dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu adalah kunci kesuksesan. Hill menekankan pentingnya memiliki keinginan yang membara untuk mencapai sukses finansial. Keinginan ini juga menjadi hasrat yang menguasai pikiran dan mendorong tindakan positif. Lalu, esensi berikutnya adalah fight atau keyakinan. Keyakinan diri adalah elemen kunci untuk mencapai kesuksesan. Pendapat Hill bahwa kepercayaan pada diri sendiri dan pada tujuan yang diinginkan adalah pondasi utama untuk meraih impian. Tanpa keyakinan, kesuksesan sulit untuk dicapai. Lalu ia juga menekankan pentingnya menggunakan afirmasi positif atau auto-suggestion dan berulang untuk membentuk pikiran bawah sadar. Dengan mengulang-ulang mencapai tujuan dan keyakinan pada diri sendiri, seseorang dapat memprogram pikiran bawah sadarnya untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Bahwa dalam buku ini juga, esensi yang terpenting adalah specialized knowledge. Pemahaman mendalam tentang bidang tertentu adalah kunci untuk mencapai keunggulan. Dan ia mendorong kita untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan khusus dalam bidang yang diminati. Keahlian spesifik akan membedakan seseorang dari yang lain. Imagination atau imajinasi kreatif, salah satu kekuatan dalam esensi buku ini untuk menciptakan rencana dan ide-ide baru. Hill menekankan pentingnya menggunakan imajinasi dan memvisualisasikan keberhasilan dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Lalu berikutnya, organized planning. Merencanakan dengan baik adalah kunci untuk mencapai tujuan. Hill menekankan perlunya membuat rencana terorganisir yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan. Rencana ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi. Lalu, decision atau keputusan, keberanian untuk membuat keputusan adalah ciri khas orang yang sukses. Hill menekankan pentingnya mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Keputusan yang terlambat atau ragu-ragu dapat menghambat kemajuan. Ketekunan adalah kunci atau persistensi. Iya, kunci untuk mengatasi rintangan dan kegagalan. Bahwa keberhasilan seringkali datang setelah melewati beberapa kegagalan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus berjuang menuju tujuan tanpa menyerah. The mastermind atau kerjasama dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa bisa menciptakan kekuatan kolektif yang luar biasa. Hill menekankan pentingnya membentuk kelompok kekuatan atau mastermind group untuk saling mendukung dan berbagi ide. Lalu pikiran bawah sadar kita memiliki kekuatan besar dalam mencapai tujuan. Hill mengajarkan cara mengarahkan pikiran bawah sadar melalui keyakinan positif, visualisasi, dan autosugesti. Dengan merangkum prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun dasar untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan sesuai yang diinginkan. Buku Think and Grow Rich tidak hanya menyajikan pandangan tentang kekayaan material, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan pikiran dan sikap yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: 15 detik berharga.
5: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Diku, oh, Ayudia.
1: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
3: Loh,
1: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil?
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu habis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis, 15 Oktober 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat, 16 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 16 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luneng bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide yang segar. Tapi terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau gak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah, juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Prodoa, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai sebagai generasi muda adalah untuk melayani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak.

0: Taulika.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Produ Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama. Setelah sekitar 7 tahun hiatus dari konser tunggal, Syahrini akan kembali menyapa penggemar melalui konser Aku Kembali Live in Concert pada 1 Desember 2026. Konser ini menawarkan 8 kategori tiket dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp35.000.000 untuk kategori Kau Yang Utama. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia tengah mengurus proses naturalisasi petenis putri asal Rusia, Arina Varaxina, untuk memperkuat Indonesia di SEA Games 2027. Arina diketahui telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan tertarik untuk membela Indonesia, di mana prosesnya masih dalam tahap pengurusan dokumen oleh bidang hukum Pelti. Informasi terakhir, teman Pro 2, ilmuwan dari Peter Doherty Institute for Infection and Immunity mengembangkan pendekatan berbasis teknologi mRNA untuk mengungkap sel tubuh yang menyimpan virus HIV. Penelitian ini menggunakan partikel bernama LNPX untuk mengantarkan mRNA ke sel darah putih yang terinfeksi. Teknologi tersebut memberikan instruksi agar sel menampilkan penanda di permukaannya, sehingga dapat dikenali oleh sistem kekebalan tubuh dan menjadi sasaran untuk dibasmi. Demikian Produ Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produ Update.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Aduh, ini udah hari Jumat lagi. Dan biasanya kalau hari Jumat, gak tahu kenapa hari itu kerasa makin cepet aja jalannya, ya gak sih? Makanya semoga hari ini kamu juga teman Pro 2, semua kegiatannya dikasih kelancaran. Even though mungkin kita juga udah mulai ini ya, hektik banget di tengah-tengah bulan Oktober. Belum lagi 2 bulan lagi akhir tahun. Aku tuh bahkan udah punya temen yang gak bisa diajak nongki dari bulan ini teman Pro 2. Karena dia itu kudu kayak ngejar ini loh. Apa sih sebutannya, kayak ada berkas-berkas dokumen-dokumen tuh yang kudu diberesin sebelum akhir tahun. Karena ada evaluasi akhir tahun gitu-gitulah ya. Ih, kehidupan dewasa ini. Gak apa-apa buat kamu-kamu yang mungkin juga teman Pro 2 lagi PJJ hari ini. Semangat, karena aku inget banget rasanya dulu waktu kelas online. Aku malah kayak lebih maksain diriku buat belajar gitu loh. Karena aku ngerti kalau misalnya di rumah doang, biasanya kita lagi nyepelein tuh yang namanya belajar ya kan. Buat adik-adikku jangan dilakuin ya. Betul, sekarang pengen ini deh sharing-sharing info terkini dulu buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu nih dari sesuatu, alias ada kebun kopi di Jaksel. Literally di tengah tengah, juga di tengah kota sih teman Pro 2. Gak tengah banget ya, tapi masih masuk daerah sana nih. Jadi ada yang namanya hutan kota Pesanggrahan Sanggabuana teman Pro 2. Ini tuh di daerah Cilandak sana, yang ternyata punya kebun kopi dan tanaman itu lumayan banyak ya. Ada sekitar 15.000 pohon Arabica, Robusta, dan Liberica. Honestly, setelah lihat ini berita teman Pro 2, aku tuh langsung notice kalau ih, ini toh kopi-kopi yang sering ada ditanyain sama barista-barista, mau yang biji kopi yang mana nih kak? Karena jujur aku gak minum kopi teman Pro 2, buatku kayak ini bedanya apa? Tapi Kak Ferenino itu pernah cerita sama aku kalau dia itu cuma bisa kalau gak salah ya minum kopi yang antara Arabica atau si Robusta ini gitulah. Tapi kalau pakai salah satunya dia bakal gampang sakit perut. Ternyata ada yang kayak gituan nih. Dan juga ternyata ini kawasan gede banget sih, sekitar 120 hektar, dan emang ada pengelolanya dari kelompok tani Sanggabuana. Mereka ini tuh udah nanam kopi dari tahun 2017 gitu, dan pakai bahan-bahan organik. Bayangin, untuk ngebantu pupuknya teman Pro 2, mereka itu manfaatin hasil pengolahan bambu. Jadi kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan ke situ, itu tuh udah free. Literally kamu bisa langsung enjoy ruang ijonya. Terus lihat-lihat yang mana nih kopi-kopi yang selama ini aku minum gitu kan. Jadi kalau misalnya, kalau rencananya sih ini kawasan tuh pengen dikembangin buat jadi agro eduwisata dan juga sarana konservasi, tapi masih rencana ya teman Pro 2. Jadi tunggu nanti kalau misalnya udah di open emang untuk umum, kalau kamu main ke sana coba kasih tahu aku deh bedanya ini 3 biji kopi itu apa sih.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Quick update tentang karhutla, teman Pro 2 di Sumatera Selatan, mereka punya jurus baru untuk ngatasin asap karhutla. Sekarang mereka lagi nyobain metode yang make dry ice alias es kering supaya bisa ngurangin ini asap yang ada di langit kita ya teman Pro 2, penumpukan kabut asap. Jadi awalnya tuh kayak gini. Ini uji coba emang dilakuin supaya bisa bikin asapnya ya slightly lebih tipis gitu lah ya teman Pro 2. Dan di tahap awal katanya udah disiapin sekitar 1,5 ton gitu untuk dry ice-nya ini. Dan ini bakal disebarin, terus juga bakal dilihat gimana nih dampaknya buat ngatasin asap dari karhutla ini. Sebenarnya waktu lagi nyebarin si dry ice ini, ada juga operasi modifikasi cuaca yang dilakuin, tapi tujuannya beda. Kalau tadi si dry ice itu emang fokusnya buat ini teman Pro 2 ngurangin penumpukan kabut asap, nah kalau si modifikasi cuacanya ini tuh bener-bener yang supaya bisa bikin ada hujan buatan gitu loh. Ini untuk ngebantu pemadaman kebakaran. Dari harapannya sendiri, pemerintah Sumatera Selatan itu bilang semoga nih karena udah dipakein dry ice, udah dimodifikasi cuacanya, nanti bisa ningkatin kualitas udara dan juga jarak panjang. Yang sekarang itu katanya kemarin ya, itu tuh sekitar 1000 meter bisanya, sekarang udah diusahakan supaya bisa jadi 5000 meter atau lebih. Kalau ini uji cobanya berhasil, teman Pro 2, rencananya bakal dilakuin juga di daerah lain kayak Kalimantan Tengah. Kita doain ya teman Pro 2, semoga di Kalimantan kita juga bisa cepetan beres nih sama perkarhutlaan duniawi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
0: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
5: Ada yang cekot aku, senangnya.
6: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Udah jam setengah tujuh nih teman Pro 2, kamu udah di jalan belum sih? Biasanya kalau misalnya berangkat kerja, kayaknya teman-teman aku tuh selalu di atas jam tujuhan gitu. But maybe buat kamu-kamu yang lagi ada agenda, aku bakal ucapin dulu good. Kok good day duluan? Have a good day teman Pro 2. Nah ini ketinggalan have A-nya. BTW kalau ngomongin nama jalanan di Indonesia itu, kita udah sering banget ngelihat nama jalanan yang emang based on nama-nama pahlawan gitu kan ya. Contoh deh, ada M. Yamin, ada Ahmad Yani gitu-gitu kan, ada D.I. Panjaitan. Literally nama jalan itu emang untuk shout out buat pahlawan-pahlawan yang ngebela kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata di New York mereka tuh juga punya teman Pro 2 nama jalan yang pakai nama pahlawan, tapi bukan yang membela kemerdekaan negara. Bedanya mereka ini, aduh ini lucu sih buat aku, mereka tuh akhirnya ngeresmiin nama tambahan buat satu jalan jadi Spider-Man Way. Ada nama jalan yang namanya Jalan Ingram gitu teman Pro 2, Ingram Street. Dan ini ternyata di komiknya dijadiin alamat rumah fiktifnya Peter Parker. Jadi ini karena udah sejak tahun 1960-an nama jalannya ada teman Pro 2, ya udahlah sama pemerintah sana dibilang ya udah kita bikin aja ya, biar sekalian orang-orang tuh turis-turis pun tahu, oh ini tuh tempat tinggalnya si Spider-Man. Dan penamaan ini benar-benar baru aja teman Pro 2 diresmiin, yang tujuannya untuk menghormatin hubungan Spider-Man barengan sama ini jalan. Well, kalau ngomongin tentang Spider-Man ya, emang dia itu salah satu hero yang menurut aku paling rame dan banyak banget fansnya. Buat aku yang gak ngikutin franchise-nya teman Pro 2, sumpah Spider-Man ini look-nya tuh udah memorable gitu loh di kepala. Apalagi kalau udah ngomongin si Peter Parker ini. Bahkan kayaknya kalau kamu enggak bener-bener nyimak film ya teman Pro 2, kamu tuh udah ngerti kalau ini bocah tuh kayak bocah biasa, terus tiba-tiba kegigit serangga, udah deh jadi hero. Dan dia penampilannya waktu lagi ini nyamar kayak jadi orang biasa pun kayak apa ya, kayak obvious banget, dan kita juga ngerti sama alur ceritanya. Buat kamu-kamu yang mungkin fansnya Spider-Man, boleh kali ya kalau misalnya lagi main-main ke New York teman Pro 2, nemuin dan nyari yang mana nih Spider-Man Way.

0: system, or you could say fuck the system.
1: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
2: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
4: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

Agis Devaki Jatuh Padamu, teman pro 2 yang bakal nganterin kita habis ini ya, buat lanjut lagi ngobrol sama kamu nanti di sepada barengan sama aku masih, dan juga sama teman-teman dari Announcers Academy. Sobat kamu, hati-hati di jalan teman pro 2, dan nanti aku bakal balik lagi pastinya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Good morning.
1: Morning.
0: Ini ikon gak semangat, kita ulang lagi. Good morning.
1: Morning.
0: Kalau pembina upacara gimana biasanya kalau ngucapin selamat pagi?
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Luar biasa. Nah, ini habis itu kita senam SKJ biasanya. Satu.
1: Oh iya, mau iya hari Jumat lagi.
0: Tiga. Kamu biasanya kalau senam gitu pakai lagu yang mana, Wan?
1: Ih, banyak lagi yang ini. Apa sih?
0: Yang mana? Yang mana?
1: Aku lupa lagi, teman Pro 2.
0: Yang coba praktekin, siapa tahu kita ingat.
1: Apa? Putar ke kiri.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah, itu,
0: ini benar.
1: Nah, itu sering banget.
0: Tapi aku paling suka tuh kalau lagi senam teman Pro 2 ini, kita pendinginannya. Biasanya tuh nadanya tuh lebih pelan-pelan kayak satu.
1: Aku jadi keinget ini film kartun Upin Ipin yang kayak Aqualatong gitu nih.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu keinget banget.
0: Aku juga paling suka kalau lagi senam itu, kan ada yang kita tuh biasanya posisinya gini kayak jalan di tempat, maju baru ha gitu sama tepuk tangan.
1: Ada.
0: Itu aku suka tuh.
1: Itu di part-part yang memang sering terulang-ulang.
0: Iya, dan itu teman Pro 2 biasanya udah jadi tanda abis ini kita bakal move ke gerakan selanjutnya gitu. Malah ngomongin senam ya hari ini tentang Jumat.
1: Iya ya, tentang Jumat.
0: Yoi, tapi di pada kali ini barengan sama Lun dan juga
1: Ihwan.
0: Hari Jumat tanggal 16 Oktober. Kamu ingat sesuatu enggak di tanggal ini?
1: Tidak teringat apapun.
0: Iya, sama aku juga. Which is teman Pro 2 emang kalau udah ngomongin tanggal-tanggal yang mungkin bukan tanggal ultah kita, kita tuh suka lupa.
1: Diajar iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau udah mau ultah, biasanya kita bakal ngitung kayak 7 bulan lagi.
1: Iya.
0: Tiga bulan lagi.
1: Iya.
0: Apa yang kamu takutin dan kamu sukain kalau ultah, Wan?
1: Jujur kalau yang ditakutin itu berarti kan kayak di umur yang baru harus menemukan hal-hal terbaik yang lebih baik di umur-umur sebelumnya.
0: Amin.
1: Itu kan yang diharapkan. Cuman yang ditakutkan adalah apakah akan lebih baik atau tidak.
0: Artinya gitu. Emang gitu, tiap ultah tuh ngerasa kayak harus nyelesain satu level, satu target gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau aku jujur, kayaknya pas ulang tahunku yang ke-20 aku udah gak muluk-muluk berharapnya. Jadi contoh teman Pro 2, di umur 21 aku berdoa, semoga aku bisa punya ini, bisa punya, tahu gak sih skincare, ada yang body care itu dia tuh bulet tapi harganya tuh lumayan kayak 500.000.
1: Apa tuh?
0: Ada. Dia tuh emang untuk moist kulit sensitif
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi produk lokal.
0: Bukan, dia bukan produk lokal. Makanya aku kayak berdoa semoga di umurku ke-21 aku bisa beli itu. Nah, bisa beli. Pokoknya yang apa ya, yang bikin kita tuh cepet ngerasa ini bisa digapai, paham gak sih? Yang gampang. Terus kayak di ulang tahun ke-22 aku tuh berharap kayak gini, ih aku pengen banget sebenarnya punya headphone. Hal-hal yang simpel-simpel gitu, nanti kebeli headphone-nya. Jadi kita ngerasa kalau target pas ultah tuh enggak yang secape-cape itu loh teman Pro 2. Meanwhile, orang-orang tuh sekarang aku suka lihat hobi ini, ngotak-ngotakin kayak di umur 20 kamu tuh udah dapat ini, di umur 25 kamu tuh udah dapat ini. Apalagi ada istilah yang quarter life crisis.
1: Nah, betul banget.
0: Aduh, aku deket lagi kayak
1: quarter life crisis. Itu kalian berapa sih?
0: Aku 22.
1: Ada dua. Masih
0: aman
1: sih,
0: kan?
1: Tapi lumayan dekat.
0: Yoi.
1: Tapi apa-apa, quarter life crisis itu kayak fase kecemasan gitu.
0: Dan juga teman Pro 2 di fase-fase kayak gini tuh orang-orang udah mulai kayak, ih kok dia udah di situ, ih kok mereka bisa, kok aku enggak. Pokoknya kok ngerasa ketinggal aja mulu.
1: Iya. Kok aku di sini ya? Kok dia sudah dapatin itu, kok aku belum bisa dapatin itu. Aduh, ini kayak tiba-tiba isi hati tuh keluar sendiri.
0: Makanya aku bilang kan, kalau misalnya pengen nyari target tahun-tahunan gitu, cari yang ini aja yang enak buat digapai, yang gampang buat kamu hitung teman Pro 2. Misalnya nih, aku tuh suka sebenarnya, ini agak out of topic ya.
1: Okay.
0: Indonesia itu kan tiap tahun ngerayain hari kemerdekaan.
1: Okay.
0: Aku tuh paling suka nungguin pengumuman logo yang dipakai pas ulang tahun. Kamu merhatiin gak?
1: Karena tiap-tiap berubah kan,
0: iya, tiap tahunnya berubah. Terus juga teman Pro 2 itu ada kontesnya.
1: Sayembara.
0: Nah, dan juga kalau udah sayembara, dia tuh kayak nge-spill ini maknanya apa, which is ada doa-doanya juga. Nah, nggak ada kan orang kalau ulang tahun doanya tuh yang jelek-jelek.
1: Nggak ada.
0: Ya
1: dan
0: kan?
1: Juga serunya kalau misalnya nunggu logo-logo dari ulang tahun Indonesia tuh dia ada motion-motionnya gitu loh.
0: Iya, iya kan? Iya, iya, iya, iya, iya. Misalnya kayak kemarin 81 itu teman Pro 2, kamu bisa lihat kayak mana gerakannya.
1: Iya, kayak mana.
0: Dan aku ingat waktu ini, waktu nentuin logo IKN juga ada sayembaranya tahu. Kamu ikutan enggak?
1: Jujur enggak tahu.
0: Ada. Jadi teman Pro 2 kalau kamu vote, kamu tuh bakal dapat motor listrik atau dapat apa gitu.
1: Jujur, kalau untuk vote baru ikut yang kemarin itu.
0: Baru ikut yang kemarin, yang
1: 81.
0: Jadi waktu menentuin ini logonya IKN, itu tuh ada banyak banget seniman yang ikut. Terus kayak dikurasi berapa ya, 3 apa 5 gitu, 4, 4 apa 5. Dan yang kepilih itu yang sekarang. Ini yang aku vote tau, yang kepilih.
1: Sumpah.
0: Karena kayaknya orang-orang suka logonya tuh simple. Cuma tuh apa ya teman Pro 2, kayak... Karena simple itu kayaknya kita-kita emang lagi suka yang sederhana-sederhana, ya kan? Makanya gak usah abut kalau mikir teman Pro 2 orang lain tuh udah sampai sini, udah sampai situ. Lihat dulu kira-kira hal sederhana apa yang kita udah dapetin, ya kan?
1: Tujuh.
0: Makanya buat kamu teman Pro 2 boleh sini buat ceritain ke kita, apa sih sebenarnya yang bikin kamu tuh sawan-sawan buat kartu Life Crisis? Padahal mungkin umurmu tuh belum 25 atau yang kakak-kakak yang udah lewatin. Coba spill iya. Gimana cara survive-nya. Di mana tuan?
1: Setuju. Jadi spill aja nih. Kakak-kakak yang sudah 25.
0: Di mana?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yuk ayo tuh Instagram kita di @rrprodo sama Rinda. Dan buat kamu teman Prodo, kita juga nungguin di Fitur Live Chat RRI Digital.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi ya teman produ ya, ngomong-ngomongin tentang quarter life crisis gitu ya. Jujur quarter life crisis tuh kayak gak cuman di bawah 25 gitu loh kalau justru kayak awal-awal menuju 20 tuh rata-rata sudah pada ngerasa quarter life crisis.
1: Kayaknya kalau ngomongin quarter life crisis ini lebih ke ininya gak sih, rasa tekanannya gitu loh.
0: Iya, karena apa ya, mungkin kenapa ya anak muda sekarang tuh kebanyakan overthinking gitu.
1: Ya kamu bayangin deh Wan, aku tuh punya temen yang kita ini seumuran satu kelas. Tapi dalam satu waktu tuh dia bisa magang di 2-3 tempat. Makanya aku bingung kayak kamu bagi waktunya gimana. Terus udah misalnya nih dia magang di 2 tempat nih. Nanti tuh dia tuh bakal ikutan UKM juga. Terus juga nanti dia bakal ikut aktif di komunitas-komunitas juga.
0: Tapi kuliahnya?
1: Masih lancar juga. Bayangin orangnya kayak gitu tuh aja teman produ buatku kayak kamu sehari-harimu gimana jadinya?
0: Jujur aku juga punya teman kayak gitu dan aku kayak emes aja sih sama kayak dia bahkan sudah kerja gitu loh, kerja sambil kuliah sambil kerja dan itu sebuah kayak poin hebat aja buat aku karena aku nggak tahu ya aku bakal bisa atau tidak ngejalanin
1: bukan
0: hal-hal
1: iri.
0: Seperti itu.
1: Sebenarnya itu bukan iri ya, cuma buat aku yang seumuran sama mereka gitu teman produ ngerasanya kok bisa ya ini orang-orang sampai at some point aku tuh juga mikir apa iya kalau misalnya abis lulus kuliah tuh wajib harus langsung kerja karena kayak orang-orang nyiapin persiapan untuk lulus itu aja teman produ banyak banget hitungannya
0: banget.
1: Mulai dari pengalaman CV kudu diisi pokoknya lebih complicated lah.
0: Nah itu tadi makanya aku ngeliat teman-teman aku dan aku pun kayak gitu karena itu tadi kayak kalau kita kerja nanti tuh kayak gak bakal cuman ngeliat sertifikat atau apapun terkait akademik perkuliahan tapi perlu juga namanya pengalaman. Nah makanya itu nih CV-CV itu portofolio itu terus terbangun dan dari situlah aku juga mulai untuk bisa membangun portofolio aku dari mungkin dari organisasi aku di perkuliahan kemudian juga di RRI Pro 2 ini teman Pro 2. Nah kalau ngomongin tentang CV ya kayaknya kayak ingat satu fenomena atau
1: apa
0: hal-hal
1: tuh?
0: Baru gitu loh.
1: Apa tuh?
0: Kalau pernah nggak ngelihat di TikTok itu lagi-lagi viral kayaknya beberapa bulan lalu deh, kayak baru-baru aja itu tuh si Prilly Latukonsina.
1: Oh yang dia main di LinkedIn.
0: Iya.
1: Nah open to work teman Pro 2. Jadi orang-orang tuh pada rame. Sebenarnya tuh bukan yang ngeledekin si Prilly ya. Cuma lebih ke gini, kok Prilly yang kita tahu udah gede banget karirnya, kok bisa di LinkedIn open to work? Biasanya open to label work. Open to work ini teman Pro 2 nunjukin kalau kamu ini terbuka like, untuk peluang penawaran kerja. Nah kayak gitu sistemnya. Jangan kan Prilly, aku ingat banget setelah beres Pilpres tahun 2 tahun yang lalu itu Pak Anies Baswedan bahkan teman Pro 2 masang badge open to work ini juga di akun LinkedIn ya. Jadi netizen tuh pada ngintipin akunnya beliau buat ngeliat, ih kan di LinkedIn tuh kan ada ininya kan ya, kayak porto pengalaman kerja
0: betul,
1: kita,
0: pengalaman dan sebagainya,
1: kuliah kita di mana, project-project kita apa. Terus semuanya tuh pada kayak ini jangankan di hire ya teman Pro 2, yang nge-hire pun sawan kayak ngeliat aduh kualifikasinya.
0: Iya, aku yang lagi menyusun LinkedIn sendiri aja belum berani untuk membuka open to work itu.
1: Iya bener.
0: Karena sedikit, tapi ini loh gubernur Jakarta ngebuka open to work.
1: Yang juga waktu itu teman Pro 2 masuk calon presiden juga open to work gimana kitanya ya kan.
0: Tapi ternyata kok pas aku baca-baca dan aku nonton gitu kan seliran videonya, justru Pak Anies tuh bukan kayak pingin kerja gitu loh Kak Lun, dia malah pingin ngebangun networkingnya aja dengan orang-orang dan bahkan dia bilang kalau itu dia tuh penganggur.
1: Coba kamu bayangin Pak Anies Baswedan pengangguran. Pengangguran banyak acara.
0: Nah itu.
1: Kamu percaya?
0: Enggak sih. Pasti banyak aja kan kayak selipan-selipan pekerjaan di belakang itu.
1: Cuma kayak ya waktu itu pas momennya juga ya, jadi buat kita-kita yang ABG-ABG teman Pro 2 langsung mikir, ih bapak aja kayak gitu apalagi kita.
0: Kok mudah ya pak ya.
1: Dan ini juga kamu notice gak sih kalau banyak pekerjaan itu yang ngebuka lowongan tapi mereka tuh selalu bilang maksimal usia 25 tahun, maksimal usia 25 tahun gitu-gitu.
0: Jujur sering banget ngeliat pasti kayak 17 sampai bla bla bla gitu kan.
1: 17 belum boleh kerja. Iya belum.
0: 18.
1: 25 itu dibilangnya maksimal teman Pro 2. Mungkin ini juga sih yang bikin kita jadinya punya yang namanya quarter life crisis ya kan. Tapi ternyata setelah aku kerja, aku tuh lihat banyak orang-orang yang bahkan umurnya tuh kayak di atas aku. Bener-bener yang hampir 30 tahun itu masih bisa daftar kerja tau.
0: 30 tahun.
1: Iya.
0: Tapi memang punya standar masing-masing sih setiap.
1: Dan ternyata teman pro 2 makin kita lebih tua pun menurut aku peluang kerja tuh makin gede. Aku tuh diceritain sama Kak Vera kalau suaminya ini tuh sering banget dapat offer.
0: Offer.
1: Iya, offer itu kayak tawaran kerja.
0: Oh, okay.
1: Jadi bukan suaminya lagi yang nyari kerja.
0: Iya, tapi orang lah yang mencari beliau.
1: Dan emang itu levelnya gak cuma lihat dari umur pastinya ya. Pastinya pengalaman yang banyak juga dijadiin salah satu penilaian. Cuma buat kamu-kamu teman produk mungkin masih mikir, duh kalau belum kerja padahal umur udah deket 25 gimana?
0: Apalagi
1: tenang aja.
0: Apalagi pekerjaan yang belum kayak tetap dan menjaminkan gitu. Nah itu pasti banyak banget tuh pikiran-pikirannya.
1: Aku juga suka kepikiran gini, tahu kok orang tua zaman dulu tuh bisa punya rumah sampai 2, punya sawah, punya berani nikah gitu-gitu loh.
0: Itu juga yang menjadi pertanyaan sendiri. Apa ya, bapakku kemarin mencari duit dan bisa membeli rumah.
1: Makanya aku tuh suka nanya kan, kok mama umur 20 awal udah nikah sih, aku bilang gitu kan. Terus kata mamaku, ya udah mau nyari apa lagi.
0: Dan bahkan bisa menghidupi anak-anaknya. Anak mama aku 5. Dan dia bisa menghidupi semuanya. Dan aku bingung sendiri nanti kalau aku bisa gak ya. Harusnya bisa sih.
1: Harusnya bisa. Cuma emang teman pro 2 kalau orang zaman dulu 20-an bisa beli rumah. Kayaknya kita tuh bisa kebeli kitchen yang harganya 150 aja udah syukur ya teman pro 2. Ya udah healing, udah bisa healing aja tuh syukur banget bawaannya.
0: Itu tadi.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Apa buang ke sungai ya?
3: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini, 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
0: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: But You Lebih Love Me dari NPD.
1: Aduh.
0: Aku tuh suka gak nyangka tau mereka tuh suaranya sebagus itu. Aku gak notice.
1: Karena kita ketutup sama ke ini, kekocakannya dia.
0: Jadi awalnya kan lagunya yang mana ya, yang judulnya Sempurnanya Aku ya, sempurna. Baru yang kedua yang ini banget, baru yang kedua yang ini. Karena judulnya tuh nyeleneh, jadi aku gak terlalu nyimak teman pro 2. Kayak oh aku tahu ini pasti lucu liriknya. Nah habis itu mereka keluarin lagu ketiga yang judulnya Lupain Aku Please.
1: Yang mana?
0: Ada yang Lupain Aku Please.
1: Iya gak tahu lagi.
0: Itu pas bagian ini, kayaknya bagian awal-awal itu kedengaran kayak kok bisa nyanyi bumbuhannya ini.
1: Tapi kerennya dia, mereka sudah konser di mana-mana loh.
0: Dan orang-orang enjoy.
1: Dan enjoy banget suara mereka.
0: Bayangin orang konser teman pro 2 bisa tiba-tiba tekapar di panggung gara-gara kakinya kram. Gara-gara sebelum dance, belum pemain.

0: buat ngobrol-ngobrol. Nih, aku pengen ngajak kamu untuk cek fakta dulu. Ikon kamu udah siap?
1: Siap banget.
0: Ikon Prodo kamu udah siap apa belum? Langsung aja, let's go.
2: Halo teman Pro 2, di sini aku mau nanyain teman-teman tentang quarter life crisis tapi belum 25 tahun. Gimana ya tanggapan mereka? Ayo kita kenalan dulu sama teman-teman di sini. Oke, kita kenalan dulu.
3: Halo, nama saya Hamzah.
4: Halo, nama aku Nela.
5: Halo, nama aku Aya.
2: Oke, sekarang aku mau kasih pertanyaan ke teman-teman. Pertama, pernah nggak ngalamin quarter life crisis?
3: Wah, pastinya pernah ya, apalagi dengan apalagi kalau misalnya kita punya masalah keluarga ya kan, apalagi dengan indeks ekonomi juga.
4: Kalau aku sih pernah, karena di umur yang sekarang menurut aku masih banyak gak taunya, masih banyak takutnya.
5: Kalau aku sejauh ini ada merasakan, karena lagi di fase wondering bagaimana ini hidup harus berjalan, bagaimana arah jalan hidup ini gitu.
2: Gimana tuh rasanya?
3: Pastinya gak enak banget ya, apalagi kita banyak pikiran, belum lagi dengan mengurus pembelajaran kita ya kan.
4: Rasanya tuh bener-bener kayak jalan di tempat, which is itu kayak stuck gitu.
5: Rasanya pasti gak enak banget, kayak orang depresi. Terus kayak gimana ya, rasanya stay di tempat itu meskipun udah berusaha untuk berapa kali bangkit, tapi rasanya kayak gak bisa bangkit gitu. Rasanya kayak nempel di kasur dan gak bisa bangkit gitu. Wajar gak ngerasain itu?
3: Pastinya wajar ya, apalagi itu masalah dengan masa depan. Bagaimana masa depan kita? Nah, saran saya kita harus tetap bangkit. Walaupun situasi seberat apapun kita harus bangkit. Masih ada masa depan yang harus kita kejar.
2: Oh ya, gitu aja teman Pro 2. Thank you udah dengerin, kembali ke studio.
0: Jujur, nih for your information teman Pro 2 ya, ini bertiga sebenarnya seumuran aja sama Ikwan.
1: Betul loh. Jadi kayak pasti cuman pasti aku yakin banget mereka tuh kalau nggak 20 tahun di bawah 20 tahun.
0: Tapi kamu denger sendiri teman Pro 2 ya, berarti bener ada tuh pressure yang dirasain adik-adik yang bahkan belum 20 tahun atau baru fresh banget. Kalau ternyata hidup tuh udah seberat.
1: Karena gini loh Kak Lun, karena apa? Dulu tuh kita kan di SMA tuh kayak masih bermain ria, masih ketemu teman, masih kayak gak ada pikiran untuk aku bakal kayak gini deh. Tapi pas masuk ke fase kedewasaan, aduh fase kedewasaan gini banget ya.
0: Dia yang ngomongnya
1: tuh depan Kak Lun gitu loh. Kayak kan di fase kedewasaan tuh gak punya dapat spoiler mungkin dari orang-orang tentang oh nanti kamu bakal ngerasain ini. Eh pas sudah ngerasain di ngerasain sendiri langsung kayak wah berat ya, tapi kayak yang kata yang terakhir kan hidup ini terus berjalan.
0: Nah, aduh bener, kalau aku tuh sebenarnya ya berusaha buat hidup di ini aja teman Pro 2, kayak hidup di hari ini, paham gak sih? Okay. Jadi kalau kita mikir jauh kayaknya karena kita tuh nggak tahu apa-apa, jadi ujung-ujungnya semua kerasa serem. Jadi kayak hal-hal negatif tuh kayak langsung kelihatan aja semuanya.
1: Jadi Kak Lun tuh kayak misal yang penting hari ini aku yang terbaik deh hari ini dulu.
0: Itu
1: nanti
0: dulu.
1: Yang besok-besok nanti aja. Nantilah
0: dipikirinnya. Terus juga teman Pro 2 waktu SMA, aku tuh juga sempat mikir kayak gini, ih kuliah bisa gak ya aku, kayaknya susah deh, kayaknya bingung deh. Apalagi katanya jadwal itu gak kayak yang ya, di sekolah gitu sekolah, kan. Udah diaturin, udah tahu belajarnya kudu apa. Kalau kuliah kan gak segitunya.
1: Kalau aku jujur gak mikir ke kuliah sih Kak. Aku malah mikir kayak nanti aku kalau ngurus ke bank gimana ya. Nanti kalau misalnya aku ngurus STNK gimana ya. Kayak kemarin
0: apa,
1: jujur
0: apa?
1: Ya ini jujur aku sebagai lelaki sangat amat deg-degan. Cuma dengar apa ya Kak,
0: apa?
1: Ngurus STNK dan dan ngambil KT yang hilang.
0: Padahal teman Pro 2 kita gak disuruh ini ya, ngurus sendiri ya. Kan tinggal ngasih tau, oh, mas namanya siapa? Ikwan.
1: Iya, cuma gitu doang, cuma ditanya
0: tanggal lahir?
1: Itu doang, cuma kayak kok disana mama-mama, bapak-bapak, aku sendirian loh disini gitu.
0: Makanya
1: kayak gitu.
0: Pas aku pertama kali ngurus KTP, aku tuh maksa orang tua aku biar aku sendiri pergi. Walaupun aku tuh tahu sebenarnya mereka ngekorin aku.
1: Oh iya?
0: Iya, emang ngekorin. Padahal aku bilang aku pengen nyoba belajar dulu, kayak melawan.

0: rasa takut sendiri. Kayak ini peluang pertama gitu teman pro 2 menuju masa dewasa. Jadi untuk urusan dokumen coba beresin sendiri. Jadi aku langsung kayak, oh gini aja, gini aja. Aku berusaha banget buat suka sama ngurus dokumen. Walaupun aku tahu nanti ada saatnya tuh teman pro 2 kita kurang lah filenya.
1: Itu.
0: Tiba-tiba fotokopinya disuruh 5 rangkap lah. Itu kan kayak hal-hal yang bikin kita bete padahal udah ngeluangin waktu gitu kan. Mm-mm. Cuma ya udah harus dipelajarin, harus disukain. Jadi aku sempat juga waktu itu ngurus beasiswa.
1: Oke.
0: Itu kan banyak ya berkas yang kudu diurus di kelurahan, terus ke kecamatan lagi ngejar-ngejar. UKT aja. Waktu lagi mau ngurus UKT kan itu juga banyak ya?
1: Banyak. Jadi, tapi untung ya pas di angkatanku jadi apa ya lebih santai gitu sih.
0: Kok bisa?
1: Karena kan digital ya semuanya.
0: Oh iya. Kami tuh kemarin digital, tapi juga disuruh ngasih ininya. Printannya.
1: Oh iya, kita enggak kasih printannya loh, Kak Lun. Cukup digital doang.
0: Makanya kita tuh repot buat ngurusnya. Iya. Jadi aku pertama kali tuh berurusan di kelurahan sama kecamatan, ya kan? Mm-hmm. Aku enggak tahu ternyata bapakku tuh ngintilin. Kayak
1: di belakang pagar.
0: Tapi mereka juga enggak jago, kayak kelihatan banget nanti tiba-tiba kenapa ada bapak di sini? Aku bilang nggak apa-apa, bapak lihat aja.
1: Iya, tadi paling pentol di situ.
0: Dan makanya hari ini aku seneng sih tapinya jadi Wan. Kayak kalau ada teman-teman di kampus yang nanya gini ngurus ini gimana sih, ngurus ini gimana sih, kita jadi udah tahu duluan. Yeah. Jadi bisa bantuin mereka nya. Makanya teman pro 2 kalau kayak adik-adik tadi yang ngerasa hidup rasanya sudah bikin depresi. Yeah. Waduh, jangan lupa hidup itu juga banyak banget hal yang bisa kamu nikmatin.
1: Setuju, jangan terlalu ini deh overthinking deh. Aduh, kok jadi aku yang nyeramahinnya? Padahal sama aja sama mereka. Aja.
0: Contoh, bentar lagi ada mall yang bakal beres renovasinya di Samarinda.
1: Ini tuh kan di sebelah kita.
0: Ya udah, tinggal bukan di sebelah kita.
1: Bukan, yang di sana itu, yang IO di sana.
0: Iya, di dekat tepian teman-teman pro 2.
1: Oh,
0: kan
1: tau,
0: itu udah jadi
1: tau.
0: Goals kayak, oh iya nanti kita bisa healing buat ke sana, ya kan? Udah kamu pikirin yang happy-happy aja teman-teman. Pro 2 atau abis ini mikir, aduh minum ube apa minum maca, kan bisa.
1: Setuju.
0: Nah ini quotes dari kakak ya buat hari ini.
1: Kata-kata
0: buat
1: hari ini, kata-kata
0: dari
1: hari ini.
0: Kakak yang juga belum 25 sebenarnya. Paham.
1: Oke.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.